0: زيني. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang kemudian kendaraan roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar. Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
17: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
16: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
18: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
19: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawain jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat harus di. Tidak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
18: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusnah. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
20: Nah, selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan

0: haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syawki Sahab melapor.
1: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupa, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga proses pemulihan. Mereka nanti
0: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur agar

0: negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: benernya ta.
1: Aduh, nanti kena tilang gimana? Aku gak pakai helm nih.
2: Tenang, tenang. Aman kok. Jam segini biasanya gak ada petugas.
1: Tapi sekarang hampir semua perempatan itu dipasangin CCTV.
2: Kok bingung amat sih?
3: Selamat sore, para pengguna jalan. Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Khusus bagi pengendara sepeda motor berjaket hitam yang memboncengkan teman ceweknya, kami ingatkan Anda telah melanggar dua aturan. Membonceng tidak memakai helm, dan Anda tidak menggunakan masker.
1: Tuh, dua-duanya kan sangat penting untuk kayaknya kita yang diperingatkan. Gak pakai helm bisa kena tilang. Kamu sih. Lagian, kamu juga gak pakai masker. Bahaya tahu. Virus corona di mana-mana.
2: Iya.
3: Sekali lagi kami peringatkan pengendara motor berjaket hitam. Agar yang dipotong
1: jadi malu
3: helm,
1: nih. Semua pada ngeliatin kita. Cepetan balik aja deh, ambil helm sama masker.
2: Iya, balik dulu.

Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saat sekarang pukul 7:48 dan nanti ada rangkaian acara untuk kami hadirkan ke tengah ruang dengan Anda semuanya, pendengar. Ada musik dan informasi tepat pukul 8 dengan genre lagu-lagu kenangan. Kemudian ada kebaktian hari Ahad untuk kaum Nasrani dari Gereja Kristen Jawi Wetan Kota Madiun, dan dirangkai dengan nanti pukul 10 ada program Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan Nino nanti ya. Dan pastikan pendengar Anda juga tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur untuk Anda semuanya, keluarga di Kota Madiun dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Selamat pagi, berkat info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Purbaya, kondisi fiskal dan perekonomian nasional saat ini masih terjaga. Karena itu, situasi yang terjadi sekarang ini dinilai berbeda dengan krisis yang pernah dialami Indonesia pada akhir tahun 90-an. Purbaya mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif. Ia meyakini kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan koordinasi fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergerakan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Satu jam ke depan ya, sampai di jam 9 kita akan hadirkan lagu-lagu kenangan untuk Anda. Sebuah ruang istimewa untuk menghidupkan kembali memori indah melalui untayan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Ya, satu jam ini kita akan bersama menikmati tembang-tembang yang pernah mengisi hari-hari penuh cerita, menghadirkan senyum, bahkan mungkin mengingatkan kita pada seseorang yang pernah begitu berarti ya. Dan di hari Minggu Anda, siapkan secangkir kopi hangat, duduk yang nyaman, biarkan kenangan mengalun bersama setiap nada. Dan inilah Pro 1 Radio Madiun dengan lagu kenangan sampai di jam 9, pendengar. Tentunya kalau bicara tentang rindu ya, atau kangen gitu ya, iya, rindu itu emang unik. Kadang gak perlu alasan untuk hadir, cukup sebuah lagu, sebuah tempat, atau bahkan hujan di malam hari, di pagi hari, tiba-tiba tuh wajah seseorang kembali teringat. Nah, lagu berikut ini mungkin pernah menjadi teman bagi mereka yang sedang menunggu kabar, menunggu pertemuan, atau sekedar mengenang seseorang yang pernah mengisi hati. Sebuah lagu yang bercerita tentang air mata yang menjadi saksi sebuah kerinduan dan kesetiaan dalam penantian. Ini Air Mata Rindu dari Ani Karera untuk Anda.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Ya, berdengar masih bersama kami di program Mas 1 ada di Madiun, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan lagu-lagu kenangan untuk Anda semuanya, dan kita nikmati bersama-sama. Pendengar, kehidupan seringkali mengajarkan banyak hal. Ya, dari tempat yang tidak pernah kita duga. Dari kerasnya jalanan, dari perjuangan hidup sehari-hari, hingga mimpi-mimpi yang terus diperjuangkan meski keadaan tidak selalu berpihak. Lagu berikut ini memiliki pesan sosial yang kuat, pendengar, menggambarkan realitas kehidupan sekaligus semangat untuk tetap melangkah dan bertahan. Kata banyak orang, di era yang sekarang ini tuh era serba sulit gitu ya. Nah, sebuah karya yang lahir dari kepedulian terhadap mereka yang menjalani hidup dengan segala keterbatasan, namun tetap menyimpan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kita simak bersama sebuah karya dari Guru Soekarno Putra dengan Anak Jalanan, dan kita hadirkan, kita simak bareng-bareng. Ini dia Anak Jalanan, Guru Soekarno Putra.

pamit pasang kaliman tabik kidalang kondobuono, kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto, nyuwun tulung dumateng kidalang, sageto hangruat poro sekerto, mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo, satemah manggih bagiom.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya, mohon maaf Bergar, sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda, khusus umat Kristiani, akan kami hadirkan acara kebaktian hari Ahad dari Gereja Kristen Jawi Wetan Kota Madiun atau GKJW. Tetap bersama kami di Pro Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Menawi sampun kaaturan binara. Semoga para sedherek kita mulyakaken asmanipun Pangeran ngangge unggulipun kidung KPJ 28 ayatipun 1 3 Allah mau asik.

Pasamuan kinasi, soho ingkang ngasi Gusti. Katus pun diwartos penjenengan. Lak sami sehat ya. Nah, urus jere sehat menika larang regane. Menawi kita menika gadah samu barang paribasane ning nek awake ora sehat

Wektalune iki sampun rampung. Semoga kita numuti pisungsung pujian saking Blok Daniel ingkang ngangge judul sumber uripku. Ira-iraan pujian ingkang badhe kapujiaken dening sedherek kita Blok Daniel menika pakar-pakar nyanyi sedaya. Monggo, sumber uripku badhe kapujiaken.

0: Selamat pagi pendengar info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung Sabtu 6 Juni kemarin. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar uang mata uang rupiah di pasar global. Perry menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda unduh di Play Store atau App Store Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, halo anak Indonesia, selamat pagi semuanya. Oke, semoga semuanya sedang menikmati hari Minggu yang menyenangkan ya. Karena mungkin ada yang masih santai bersama keluarga, ada yang masih membantu ayah bunda dan juga main bersama teman-teman juga nih. Oke, kalau begitu pas sekali karena pagi ini Nino akan menemani waktu santai kalian dengan cerita, lagu, dan juga obrolan seru di bersama anak-anak hebat Indonesia. Selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Ruang inspirasi untuk anak-anak Indonesia yang berani bermimpi, berani berkarya, dan berani menunjukkan bakat hebatnya. Bersama saya, Nino Si Pelangi Tunjung Kesuma, yang siap menemani kalian sahabat-sahabat anak Indonesia dimanapun kalian berada selama 1 jam ke depan. Dan spesial pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu cilik yang luar biasa nih. Ia memiliki semangat besar nih dalam dunia musik, suka bernyanyi dan telah menunjukkan bakatnya sejak usia dini. Pasti teman-teman penasaran dong ya, karena ini kebetulan sahabat ciliknya sudah ada langsung di depan, di samping kita semua. Oke, tenang sebentar, karena kita akan berkenalan lebih dekat nih dengan tamu cilik hari ini. Selain itu, udah ada banyak lagu anak-anak ceria yang menyenangkan yang akan menemani pagi kalian. Jadi, jangan kemana-mana dulu, karena pagi ini kita akan bernyanyi, bercerita, dan belajar bersama. Siapkan senyum terbaik kalian, siapkan semangat terbaik kalian, karena Idola Indonesia Layak Anak sudah dimulai. Tetap bersama Nino, hanya di RRI Radio yang selalu hadir untuk anak Indonesia. Dan untuk membuka perjumpaan pagi ini, kita dengarkan bersama lagu yang mengingatkan kita akan kasih sayang orang tua atau keluarga tercinta nih. Dan inilah dia lagu Ayah Ibuku Sayang.

0: Hai hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Idola Indonesia Layak Anak bersama Nino dan tentunya Leandra yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Oke, sahabat radio semua, tadi kita sudah mendengarkan lagu yang sangat menyenangkan nih ya. Dan itu adalah lagu dari Leandra. Betul banget, tadi kita di sini satu studio sampai ikutan nyanyi juga ya. Oke, nah sekarang saatnya Nino mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Leandra. Tapi sahabat radio semuanya, di sini nggak hanya Leandra nih, ternyata juga ada Mama Leandra. Oke, sebelumnya kita say hi dulu dong sama sahabat radio di rumah.
1: Hai.
0: Oke, Leandra, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Hari ini ke RRI bersama Mama ya?
1: Ya.
0: Oke, naik apa sih tadi Leandra?
1: Naik mobil.
0: Oke. Leandra, kayaknya ini sahabat RRI di rumah juga udah gak sabar nih mau mendengarkan Leandra untuk perkenalan dulu nih. Gimana kalau kita sapa sahabat radio yang ada di rumah? Oke, Leandra boleh nih perkenalan lama lengkapnya dulu dong ke sahabat yang ada di rumah.
1: Hai semua, perkenalkan nama saya Leandra. Saya Kak Isfara Mastuki.
0: Oke. Leandra Mahes.
2: Leandra Saika.
0: Oh, Saika
2: Isfara.
0: Oke. Nah, Leandra, ini ada loh ya, ternyata anak sekecil Leandra ini sudah pandai bernyanyi, pandai berbicara, apalagi di depan sahabat-sahabat radio juga ya. Oke. Leandra, kalau Kak Dino boleh tahu, Leandra sekolah di mana sih?
1: SDN Kedung Perahu 2 Ngawi.
0: Oke, dari Ngawi ya. Jauh-jauh datang ke RRI untuk bertemu sahabat-sahabat sekalian dan juga tentu saja sama Kak Nino. Karena Kak Nino ini excited sekali loh ketemu adik cilik yang punya potensi luar biasa. Oke, karena Leandra ini adalah salah satu anak Indonesia yang berprestasi nih, mungkin Kak Nino boleh kepo-kepo sedikit nih tentang kesehariannya Leandra di rumah itu ngapain aja sih? Mungkin bernyanyi atau mungkin membaca dan lain sebagainya. Kak Nino boleh dong denger? Mungkin Leandra masih malu-malu ya Mama ya.
2: Adik cerita sehari-harinya adik di rumah.
1: Biasanya aku lihat TV, main sama bunda kadang-kadang.
0: Oke, main sama bunda, lihat TV. Wow, menyenangkan ya Leandra. Kalau di rumah tuh Leandra suka gak sih mungkin kayak bernyanyi atau bersama ibu mungkin bernyanyinya?
1: Suka.
0: Oke. Biasanya kalau di rumah itu Leandra nyanyi apa sih kalau Kak Dino boleh tahu tuh?
1: Biasanya nyanyi laguku sendiri.
0: Oh, lagunya sendiri. Karena ini kecil-kecil sudah punya lagu ya, sahabat radio semua. Jadi di rumah sehari-harinya Leandra bersama ibu itu bernyanyi lagu-lagunya sendiri. Nah, kalau sahabat radio penasaran lagunya seperti apa, nanti kita juga akan putar-putar lagunya. Oke, tapi sebelum itu, Leandra, Kak Nino penasaran juga nih. Dulu tuh Leandra pertama kali nyanyi itu paling suka nyanyi lagu apa sih kalau boleh tahu?
1: Nyanyi lagu yang baru ku hafal dulu itu.
0: Iya.
1: Cinta untuk mama.
0: Oke. Wow, lagu anak kecil sudah bisa belajar lagu untuk mama ya. Lagunya seperti apa sih Leandra kalau Kak Nino boleh tahu sedikit aja? Mungkin satu liriknya kalau boleh tahu.
1: Apa yang ku berikan untuk mama? Untuk mama tersayang.
0: Wow, ternyata lucu sekali ya suaranya Leandra. Ini pasti mama bangga sekali punya Leandra. Udah suaranya bagus, terus sayang mama lagi. Gimana Leandra? Leandra happy gak sih nyanyi terus ditemenin sama ibu?
1: Happy.
0: Happy. Oke, oke, oke. Nah, teman-teman, ternyata Leandra ini memang sudah suka musik dan bernyanyi sejak kecil ya. Namun ada juga hal lain nih yang disukai oleh Leandra. Penasaran kan? Oke, jadi semoga Leandra ini semakin semangat belajar dan mengembangkan bakatnya. Jadi sahabat Radio RRI, jangan kemana-mana dulu, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Oke, hai hai hai sahabat radio di rumah. Kita kembali lagi nih di Idola bersama saya Nina si pelangi tinjung kesuma dan
2: Leandra.
1: Oke, ini kesini tambah semangat ya Leandra, karena udah tahu nih kalau siaran pasti menyenangkan, pasti seru. Oke, Leandra, tadi itu kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya soal keseharian Leandra di rumah, kegiatannya, dan juga suka musik ternyata dari kecil. Namun sahabat radio tahu kalau Leandra itu punya hobi-hobi lain nih ya ternyata. Boleh gak sih diceritain ke Kak Nino dan sahabat di rumah kalau Leandra itu punya loh hal menyenangkan lainnya gitu. Misalnya mungkin Leandra juga suka menggambar atau mungkin menulis, dan mungkin ada bakat-bakat terpendam nih yang Leandra masih punya. Boleh nih dibantu ceritain ke sahabat di rumah juga. Gimana? Mungkin Leandra punya hobi lain, boleh diceritain?
3: Aku punya hobi dance, nyanyi, model, sama gambar.
1: Sama gambar. Wih, 4 loh ya. Ini banyak banget. Anaknya sekecil ini hobinya banyak banget nih ya, Bunda ya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin

0: ini ikut hadir bersama kita dari Kak Aura Aira. Untuk bunda atau guru lesnya nih, bagaimana sih membimbing anak-anak ini bisa gampang belajar nyanyinya? Oke, ada nih mungkin motivasinya dari ibu, boleh dijelaskan juga.
1: Oke, terima kasih. Kalau untuk kita ya orang tua itu yang pastinya bakat anak itu kan sudah terlihat mulai dari sejak dini gitu ya. Jadi
0: betul.
1: Untuk adik sendiri itu dimulai dianya memang basicnya pertama dari modeling. Jadi di usia 5 tahun dan kemudian di situ dianya ingin sendiri gitu ya, ingin sendiri untuk mungkin menggali sendiri. Aku pengennya ini loh bun gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, kita seorang tua support gitu. Aku pengen sekolah nyanyi gitu kan, vokal. Dianya waktu itu di usia 6 tahun gitu kan. Terus akhirnya kita sebagai orang tua ya, support terus mencarikan apa namanya waktu gitu kan, waktu di mana dia bisa mengembangkan bakatnya itu. Dan alhamdulillah ternyata memang dia juga anaknya cerdas gitu ya, cerdas dalam arti mendapatkan suatu hal yang baru itu dianya gampang nangkepnya gitu. Jadinya kita sebagai orang tua ya terus dukung dia, karena memang yang dia ingat itu hal-hal positif ya, terutama untuk anak, terus untuk keseharian juga, dan nantinya pastinya bisa mengembangkan diri atau potensi dia di masa yang akan datang nantinya sesuai dengan keinginan dia. Jadi kita orang tua itu tidak memaksakan. Jadi seperti itu sih awalnya.
0: Oke, luar biasa ya motivasi dari Mama Leandra untuk Leandra sendiri ya. Tentunya ternyata dari kecil itu Leandra sudah terlihat banyak potensi ya. Dan juga dari Mama Leandra menginginkan untuk Leandra tidak ada paksaan ya, betul. Jadi memang keinginan Leandra sendiri untuk mengenal banyak hal juga. Karena memang anak-anak seperti ini itu memang potensinya banyak ya, Bunda ya. Jadi memang suka mengeksplor hal-hal baru ya, betul ya?
2: Ya.
0: Oh iya, ternyata Leandra ini juga suka sama hal-hal baru. Makanya support dan dukungan dari orang tua termasuk dari Mama Leandra ini sangat penting banget nih. Tolong dicatat ya sahabat radio di rumah. Dan kita bacain komen-komen selanjutnya ya. Oke, ada dari Dana Karaoke nih ya. Oke, kita bacain. Ini rencananya mau ke album atau hanya satu lagu aja, Kak? Oke, boleh dijelasin nih Mama Leandra atau mungkin Mama Leandra sendiri. Mungkin ke depannya bakal bikin lagu-lagu baru nih, karena lagu-lagu anak-anak yang sekarang yang termasuk Leandra bawakan ini adalah lagu-lagu yang cukup berwarna ya. Apalagi di era-era sekarang itu anak-anak sekarang butuh sekali ya. Dan mungkin bisa dijelasin nih, apakah kedepannya mau ada lagu-lagu baru gitu.
1: Untuk saat ini kan Leandra ini memperkenalkan album perdananya ya.
0: Betul.
1: Jadi album perdananya Leandra ini berjudul Terang. Jadi di sini ada mini album yang terdiri dari 5 lagu. Lagunya apa aja, Dek?
0: Oke, lagunya apa aja tadi? Banyak loh.
1: Ada 5 apa aja tadi?
2: Ada Hati Ria,
0: Pelangi,
2: Ayah Ibuku Sayang, Bunga,
0: Okay.
2: Mama
1: Yang Hebat.
0: Okay, ini saking banyak lagunya sampai lupa inget ya, ini tadi lagunya judulnya apa ya, Leandra ya. Okay, iya, tapi untungnya Mama masih selalu ingat lagunya. Ya,
1: jadinya ada lima lagu di sini dan di sini semuanya lagu-lagunya itu dikemas tentang kesehariannya anak-anak itu seperti apa gitu. Jadi
0: iya,
1: kita pinginnya itu lagu-lagunya Leandra ini nanti bisa sebagai apa ya? Mengembalikan eksisnya lagu anak-anak zaman dulu gitu.
0: Betul sekali, karena zaman dulu tuh emang lagu-lagu anak itu nge-hype abis ya. Bahkan sampai diputar ulang loh di zaman sekarang. Tapi gak usah khawatir, karena Leandra sekarang udah nambahin nih lagu-lagu anak baru ya. Yang bisa didengerin sama sahabat-sahabat di rumah. Kalau boleh tahu lagu-lagunya ini bisa diakses di mana aja sih?
1: Lagu-lagunya ini sudah mulai tanggal 24 Mei kemarin ya, Kak.
0: Okay.
1: Itu sudah semuanya di platform musik semuanya.
0: Iya, betul.
1: Itu sudah muncul di YouTube, Spotify, kemudian nanti di TikTok. Nah, nanti kan ini yang lagi hit nih TikTok nih.
0: Iya, betul.
1: Teman-teman bisa buat video gitu ya pakai lagunya Leandra di situ. Jadi sudah rilis.

0: tadi semua di semua platform musik.
1: Oke, sudah rilis semua di platform musik. Oke, nanti kayaknya Kak Nino sampai rumah mau dengerin lagu-lagunya nih. Soalnya tadi Kak Nino dengerin sekilas-sekilas aja tuh kayak langsung lengket di kepala, langsung teringat gitu ya. Jadi bisa nih sahabat-sahabat di rumah bisa sambil dengerin lagunya Leandra. Oke, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari live chat yang ada di YouTube. Ini banyak loh, banyak ucapan-ucapan yang diberikan untuk Leandra sendiri nih. Lagunya memotivasi sekali dan suaranya natural. Betul banget, Kak Nino setuju sih sama komen-komen yang ada di YouTube. Soalnya beneran lagunya Leandra itu bener-bener mencerminkan ya anak Indonesia sekarang gitu. Jadi tidak menghilangkan unsur anak-anaknya, ya, betul ya Bu ya?
0: Usianya, memang kita pinginnya seperti itu. Jadi anak-anak itu bernyanyi sesuai dengan usianya dia gitu. Jadi karakternya yang ada di Leandra ini dapat banget ya. Karena memang yang dicari karakter sesuai dengan anak-anak gitu.
1: Iya, betul banget. Karena di sini Leandra memang bernyanyi untuk anak-anak juga ya. Dari anak untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Oke, say hi dulu dong sama sahabat di rumah lagi. Hai, ini kita lagi ngobrol-ngobrol di sini. Oke, ini banyak yang bilang, Leandra kok kamu imut sekali sih, menggemaskan. Iya loh, di sini aja Kak Nino pengen cubi-cubi terus ini karena saking gemesnya ya Kak Nino. Oke, terima kasih sahabat-sahabat di rumah yang udah kasih ucapan buat Leandra ke depannya. Amin. Semoga Leandra bisa terus menciptakan lagu-lagu baru ya. Amin. Oke, nah Leandra, sejauh ini pasti kan udah banyak pengalaman menarik nih. Tadi Leandra juga udah jelasin kalau Leandra juga ikut modeling, ikut apa, dance dan lain sebagainya. Tapi Leandra, sejauh ini kan pasti udah banyak pengalaman menarik yang didapatkan di menyanyi ya, atau mungkin yang lain sebagainya. Kira-kira pengalaman yang paling Leandra suka itu yang mana sih, kalau boleh dijelasin tuh?
2: Paling ku suka gambar.
1: Menggambar, oke. Kenapa kok Leandra suka menggambar nih?
2: Karena bisa membuat
1: seneng ya?
2: Iya.
1: Oke, terus juga kalau Leandra itu menggambar tuh biasanya gambar apa sih kalau boleh tahu tuh? Mungkin gambar rumah, gambar orang, gambar kartun, gambar apa sih biasanya Leandra?
2: Kadang-kadang gambar kucing.
0: Sukanya kucing, Kak.
1: Oh, sukanya kucing nih. Oke, luar biasa. Itu nanti dikembangin lagi ya Leandra. Nanti kamu harus ikut lomba-lomba yang menggambar. Mungkin nanti kamu bisa ke RRI lagi, ketemu Kak Nina dan kakak-kakak yang lainnya juga. Oke, nah Leandra pernah gak sih ikut lomba menyanyi atau lomba modeling dan lain sebagainya?
2: Pernah.
1: Pernah. Apa sih yang Leandra rasain? Deg-degan gak? Atau seru?
2: Seru karena bisa ketemu teman-teman.
1: Oke, jadi Leandra ini suka ikut lomba karena bisa ketemu sama teman-temannya juga.
0: Dapat teman baru.
1: Betul, ya kan? Iya. Nah, mindset Leandra ini benar-benar oke banget ya sahabat. Jadi dia mengikuti lomba tuh gak hanya cari menangnya aja ya, yeah. Tapi juga pengalaman, bertemu teman-teman baru. Itu sih yang paling Leandra pengen dapetin. Oke, tapi pasti kalau Kak Nino jadi Leandra nih ya, Kak Nino ikut lomba-lomba gitu pasti rasanya deg-degan juga nih, walaupun seneng ikut lombanya. Tapi justru seperti itu pengalaman-pengalaman yang bisa Leandra dapatkan. Karena semakin kita berani mencoba, kita akan dapat hal baru. Betul. Oke. Nah Leandra, dari tadi kita udah berbincang banyak banget. Dari mulai Leandra kecil sampai Leandra sekarang juga masih kecil ya sahabat radio. Nah, kalau Leandra biasanya lomba itu ditemenin sama ibu atau sendiri nih?
2: Biasanya sama keluarga.
1: Oh, sama keluarga ya. Gak hanya sama ibu aja, tapi sama keluarga. Karena support sistemnya Leandra, yang paling Leandra sayang itu adalah keluarga. Iya. Jadi kemana-mana keluarga harus ikut nih gitu.
0: Sama ayah tentunya.
1: Oh, sama ayah
0: itu pasti.
1: Juga.
0: Ya. Tapi ayahnya kakak. Mesti di belakang ya, pasti ngikutin
2: Kakak juga.
0: Sama kakaknya juga.
2: Tapi kakak di Jakarta.
1: Iya. Oh iya. Tapi nanti kan Leandra masih bisa telepon sama kakak yang jauh. Iya, betul. Iya. Leandra suka enggak sih kalau ditemenin sama ayah, sama ibu, sama keluarga gitu?
2: Suka.
1: Suka, iya benar banget. Nah teman-teman, dari Leandra itu kita belajar ya bahwa untuk meraih cita-cita ini memang perlu semangat dan dukungan, termasuk dari keluarga ya tentunya. Dan Leandra ini juga membuktikan bahwa untuk meraih sebuah cita-cita itu gak segampang itu loh sahabat radio semuanya, karena Leandra harus melalui berbagai rintangan, dari berlatih dan tidak mudah menyerah juga. Nah sekarang kita dengarkan lagu berikutnya yuk. Ini termasuk lagunya Leandra loh sahabat radio, jadi yuk jangan kemana-mana dulu, stay di sini sama kita semuanya, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Okay, halo, sahabat setia RRI yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Okay, nampaknya kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi ternyata Nina kedatangan tamu spesial. Wow, siapa ini?
3: Siapa ya?
2: Okay, siapa ini Leandra? Kalau boleh kan Nina tahu, siapa sih?
4: Kak Naufal.
2: Siapa Kak Naufal?
4: Coach.
2: Oke, siap coach. Oke, halo, selamat datang coach.
3: Iya, selamat datang. Selamat datang juga tadi.
2: Oke. Ternyata ini Leandra bersama coachnya cukup dekat ya.
3: Iya, udah kayak adik kakak gitu nih.
2: Udah kayak adik kakak ternyata ya. Oke. Halo coach.
3: Iya.
2: Gimana nih? Mungkin Nino boleh gak sih tanya-tanya tentang perkembangannya Leandra? Karena kan Leandra ini bersama coach kan. Ini Nino panggilnya coach atau Kak Naufal nih ya?
3: Kak Naufal aja lah.
2: Oh baik, siap.
3: Kak Naufal aja.
2: Oke, Kak Naufal. Jadi mungkin Leandra ini apa sih strugglingnya di dunia musik gitu? Ada gak sih tantangan yang terberat untuk Kak Naufal dalam membimbing Leandra?
3: Pastinya tantangan itu pasti ada ya. Betul. Apalagi namanya juga anak-anak kan berproses juga.
2: Betul.
3: Ya. Tapi dengan semangatnya dia itu membuat tantangan itu menjadi ringan juga buat saya sendiri gitu ya.
2: Gitu.
3: Terutama proses yang dari awal sampai sekarang benar-benar peningkatannya luar biasa buat Leandra juga ya kan. Dari pertama dia belum mengerti tangga nada,
2: yes,
3: belum mengerti teknik vokal.
2: Betul.
3: Sekarang menjadi mengerti nada tinggi seperti apa, jadi tahu nada rendah seperti apa juga jadi tahu. Jadi prosesnya juga pastinya penuh dengan tantangan.
2: Okay,
3: tapi
2: betul,
3: semua menjadi mudah karena semangat dari anak itu. Intinya
2: iya,
3: semakin semangat anak itu berlatih, gurunya pun jadi
2: ikut semangat,
3: iya,
2: dan
3: betul,
2: jadi ikut ringan ya, karena sama-sama enjoy. Betul banget. Nah, kalau Leandra sendiri nih, kalau biasanya latihannya gitu, part apa sih yang disukai Leandra? Mungkin waktu pemanasannya nih, atau mungkin waktu bagian mana nih yang Leandra paling suka gitu?
4: Nyanyi.
2: Oh, pas nyanyinya
3: pas
2: nih.
3: Nyanyi.
2: Betul. Oke, okay, benar-benar.
3: Ada lagi.
2: Ada lagi.
3: Vocalizing kesukaanmu.
2: Oh, vocalizing.
3: Yang mana? Dia pasti kalau vocalizing.
2: Oke, gitu, gimana sih itu? Coba Kak Nino penasaran deh.
4: Domba.
3: Ya, kan aku selalu bikin vocalizing itu menarik ya buat anak-anak.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: misalnya,
2: betul.
3: Dengan kata domba gitu. Domba. Kita belajar, kita hari ini belajar ini ya, belajar interval jam. Interval jam itu dari nada bawah, nada atas.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin domba, domnya rendah-rendah, banyak nada tinggi gitu. Coba bisa enggak berarti?
2: Bisa, coba gimana? Coba. Gimana? Gimana?
3: Domba biri biri domba biri biri
2: domba biri biri domba.
3: Nah seperti itu.
2: Oh kayak gitu. Oh ini nih yang paling disukai Andrea.
3: Iya disukai banget ini.
2: Oke. Okay. Ini kalau Kak Nino juga ikut les pasti Kak Nino juga suka nih ya. Karena gimana sih domba. Oke oke. Jadi memang struggle-nya tuh cukup banyak ya. Tapi semuanya itu bisa diatasi sama Coach dan juga sama Leandra, karena Leandra ini juga punya keinginan untuk kedepannya tuh bisa jauh lebih berkembang ya. Jadi dia semangat juga nih untuk latihan. Tapi kalau boleh tahu nih ya Kak, Leandra itu termasuk anak-anak yang mudah gak sih? Kayak maksudnya, oh kita hari ini kasih materi ini, bisa nih, besoknya ini bisa nih gitu. Mungkin hal-hal baru itu mudah banget masuk ke Leandra gitu gak sih? Atau gimana nih?
3: Kalau Leandra ini masuk masuk kategori mudah karena dia itu tadi dia suka bernyanyi gitu kan.
2: Oke.
3: Okay. Bukan karena paksaan, emang karena dirinya suka bernyanyi sehingga apa yang Kak Novel masukin ilmunya ke dia, dia paham gitu.
2: Betul.
3: Apalagi tentang teknik penjiwaan, dia paham juga gitu.
2: Oke, okay, betul. Nah, kalau Kak Nina juga boleh tahu nih ya, prosesnya Leandra bisa menciptakan lagu-lagu baru ini gimana sih? Melalui proses apa aja sih Leandra? Leandra ikut tes gak sih kalau buat lagu-lagu begini? Atau mungkin langsung bikin lagu aja gitu? Gimana-gimana? Boleh dong diceritain?
3: Ikut seleksi.
2: Ikut. Gimana-gimana?
5: Ikut seleksi.
2: Oke, okay, ikut seleksi. Jadi Leandra ini ikut seleksi ya berarti?
3: Iya,
2: buat
3: ikut seleksi.
2: Oh, rilis
3: jadi,
2: lagu.
3: Jadi saat itu ada label besar yang fokus di lagu anak-anak.
2: Betul.
3: Dia bikin seleksi nasional. Dia mencari karakter yang benar-benar murni suara anak-anak.
2: Iya, betul.
3: Akhirnya Leandra ikut, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Diterima berarti ini prosesnya dari satu Indonesia ya.
3: Iya.
2: Wow, dan ternyata Leandra yang benar-benar cocok dan pantas untuk merilis lagu-lagu ini, sahabat radio semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Leandra. Yeay, keren loh. Bisa tembus dari satu Indonesia, ternyata kamu yang terpilih, Leandra. Wow. Oke, karena tadi Kak Nino udah ngobrol nih sama Mama juga dan juga sama Kak Naufal. Boleh dong Kak Nino tanya sama Leandra. Leandra punya cita-cita gak sih?
5: Punya.
2: Punya? Apa tuh?
5: Ada tiga. Ada tentara.
2: Tentara.
5: Dokter.
2: Dokter.
5: Sama pelukis.
2: Pelukis. Wow, cita-citanya ada tiga ya Leandra. Oke, tentara, dokter, dan pelukis. Nah, ini ketiga cita-cita ini banyak loh Leandra. Ini kamu terinspirasi dari siapa sih?
5: Dari ayah.
2: Dari ayah, oke. Kak Nino tebak yang dari ayah itu yang pelukis.
5: Nah.
2: Salah, terus yang apa dong?
5: Tentara.
2: Wow, yang tentara ternyata. Oke, okay. Wah, semoga cita-cita dan harapan Leandra semuanya bisa terwujud. Bisa jadi dokter, bisa jadi apapun itu. Mungkin siapa tahu ya Leandra, kamu bisa punya lagu-lagu yang banyak. Terus lagu-lagunya hype semuanya. Amin. Di sini Kak Nino sama kakak-kakak yang lain juga bakal nungguin lagu-lagunya Leandra yang baru. Oke, amin. Nah, sahabat radio di rumah, jadi dari perbincangan kita pagi hari ini, kita belajar nih bahwa setiap anak ini memang memiliki potensi yang luar biasa ya. Mulai dari menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Tapi dari hal-hal yang banyak itu, banyak juga yang terpenting adalah berani mencoba ya. Karena anak-anak seperti Leandra ini memang harus difasilitasi ya untuk mencoba hal-hal baru. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Mama Leandra dan juga dari pelatihnya juga, dan ada dari Kak Naufal. Betul sekali. Nah, terima kasih untuk Leandra yang sudah hadir dan berbagi cerita bersama kita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Mama Leandra. Terima kasih untuk Kak Naufal, pelatih Leandra bernyanyi. Semoga kedepannya Leandra bisa menjadi anak-anak Indonesia yang punya suara emas. Amin.
5: Amin.
2: Punya album yang banyak. Amin. Oke. Di sini saya Nino si Pelangi Tunjung Kusuma pamit undur diri. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat anak Indonesia yang telah setia mendengarkan Idola Indonesia Layak Anak. Tetap semangat, tetap ceria, terus berprestasi, dan jangan lupa menjadi anak yang membanggakan keluarga, sekolah, dan Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat hari Minggu dan salam Anak Indonesia. Dadah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Tuntas, akhirnya saya Miftah menemani Anda mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 11 saat ini. Miftah mesti pamit undur diri karena sudah ada teman Miftah Prita yang akan menemani Anda di jam 11 sampai jelang pukul 18 petang nanti. Terima kasih segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan kita jelang tepat pukul 11 saat kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari dunia olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This

0: hari ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola khusus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Vandiyar Redukun. Udah, udah. Hormat, lebih bersalah anak-anakku.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia

0: memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
1: Stay forever in my heart. Merci.
0: Dengan kemenangan ini, Mira Andriva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan dua pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
5: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Richapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
4: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
6: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
4: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu. 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilu pertama pada era reformasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Pemilu diikuti 48 partai ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: Mami, kakak beli coklat boleh?
2: Loh, kan tadi kakak sudah beli roti.
1: Kalau permen?
2: Lain waktu ya.
1: Ya udah, esem aja deh.
2: Lain waktu ya.
1: Kok nggak boleh semua?
2: Nanti ya, uangnya disimpan dulu. Kita nabung. Kakak nggak boleh boros ya. Kalau tadi sudah beli roti, permen, es krim, sama coklatnya lain waktu.
1: Ya udah, kakak nabung dulu deh. Kalau sudah banyak, kakak mau beli semua.
2: Nah gitu dong, anak mami pinter ya. Harus banyak nabung, biar nanti dapat untung.
1: Terima kasih mami.
2: Sifat boros jangan dipupuk.
3: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali saya Prita Audia kembali hadir menemani siang hari Anda dalam Madiun siang ini dan pastinya hingga jelang Madiun sore ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu keroncong ya hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sembari kita juga menanti bersama-sama untuk kumandang azan zuhur hari ini yang akan berkumandang pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
4: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Demikian tadi pendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Kantor tempat Anda bekerja menuntut Anda untuk memberikan tenaga segar, pikiran jernih, dan dedikasi yang tinggi. Organisasi tempat Anda beraktivitas juga menuntut hal yang sama. Rekan-rekan dan sahabat juga menghendaki Anda selalu tampil ceria dan elegan. Maka demikian pula istri dan anak-anak di rumah. Mereka berhak mendapatkan Anda dalam keadaan selalu segar dan bergairah saat di rumah. Tidak layak semua tenaga, pikiran, perhatian Anda habiskan di kantor dan di tempat berkegiatan di luar rumah. Sementara Anda pulang dengan membawa tenaga sisa, pikiran sisa, hati sisa, dan perhatian sisa. Cinta dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan tumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga apabila semua dibangun di atas sisa-sisa. Namun di saat Anda pulang ke rumah, yang akan Anda dapatkan adalah cinta kasih yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang menunggu dengan setia, berharap kedatangan Anda. Keluarga adalah tempat di mana dirimu untuk kembali pulang.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Perjumpaan kita dibuka dengan Bengawan Solo yang dinyanyikan oleh Soekardi siang hari ini, pendengar. Dan saatnya saya juga akan hadirkan informasi untuk menemani waktu santai di siang hari Anda ya, di hari Minggu 7 Juni 2026 sebelum besok pagi kita mulai untuk beraktivitas kembali, pendengar. Bengawan Solo. Ya, apakah Anda termasuk yang sering mengonsumsi telur ya, apalagi sebagai sarapan, entah itu telur rebus ataupun didadar, diceplok begitu ya. Nah, ini terkait dengan warna kuning telur yang seringkali menjadi perhatian ya, tak terkecuali juga pada telur-telur yang misalnya dilabeli sebagai telur omega 3. Warna kuning telur yang beda ini membuat sebagian orang mengira kalau telur tersebut juga berasal dari spesies ayam yang berbeda ya, baik telur biasa atau telur omega 3. Dan bahkan ada juga yang menganggap kalau kuning telur yang berwarna oranye pekat ini sebagai tanda telur berkualitas tinggi. Namun pernah juga ada yang menganggap kalau warna tertentu ini sebagai ciri telur palsu. Nah, anggapan ini sempat ramai ya di media sosial, pendengar, dan bahkan menjadi salah satu hoax yang berulang kali dibantah oleh berbagai pihak. Karena faktanya warna kuning telur ini dipengaruhi oleh jenis pakan yang dikonsumsi ayam, karena salah satu senyawa yang berperan dalam memberikan warna lebih pekat pada kuning telur ini adalah astaxanthin, pendengar. Mata airmu dari Solo. Jadi prosesnya seperti apa terkait dengan tadi ya, salah satu senyawa yang sangat berperan dalam memberikan warna yang lebih pekat pada kuning telur atau yang disebut dengan astaxanthin. Informasi selengkapnya, pendengar, akan saya hadirkan di ruang dengar Anda setelah beberapa rangkaian lagu-lagu keroncong yang ingin saya putarkan spesial untuk Anda siang hari ini, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kami hadirkan info terkini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun akan mulai menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri SDN pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan tersebut mencakup penggabungan 38 SD negeri menjadi 19 sekolah. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Suparnoto mengatakan, proses regrouping telah melalui tahapan telaah staf dan telah mendapatkan disposisi untuk dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Sementara itu, pembangunan fisik sekolah rakyat di Kabupaten Madiun terus berjalan dan telah mencapai sekitar 65-70%. Seiring dengan itu, pemerintah Kabupaten Madiun kini fokus melakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan kepada calon keluarga siswa. Namun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian orang tua yang belum mengizinkan anaknya bersekolah di sekolah rakyat. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

Ya pendengar, jadi tadi ya senyawa yang berperan memberikan warna lebih pekat pada kuning telur, astaxanthin, ini memang pigmen alami dari yang namanya kelompok karotenoid yang ditemukan biasanya pada berbagai organisme laut mulai dari mikroalga, udang, lobster, dan salmon. Jadi senyawa ini dikenal memiliki warna merah oranye yang khas sekaligus juga aktivitas antioksidan yang kuat. Dalam sebuah artikel ilmiah ya berjudul Astaxanthin for the Food Industry yang diterbitkan di jurnal Molecules pada 2021 menjelaskan bahwa astaxanthin banyak dimanfaatkan dalam industri pangan dan juga pakan karena sifat pewarna alaminya serta potensinya sebagai antioksidan. Jadi pada peternakan ayam petelur, astaxanthin ini biasanya ditambahkan ke dalam pakan, pendengar. Setelah dikonsumsi ayam, nanti sebagian pigmen tersebut akan diserap tubuh dan kemudian terakumulasi pada kuning telur. Nah, proses ini yang akhirnya membuat warna kuning telur berubah menjadi lebih pekat dari yang tadinya kuning cerah hingga cenderung oranye. Karena itu, warna kuning telur yang lebih gelap tidak selalu menunjukkan telur lebih segar atau lebih bergizi ya, pendengar. Karena dalam banyak kasus, warna tersebut lebih mencerminkan jenis pigmen yang terkandung dalam pakan ayam. Jadi temuan ini juga sekaligus menjelaskan mengapa kuning telur berwarna oranye pekat bukanlah bukti bahwa telur tersebut palsu atau dibuat dari bahan sintetis. Karena tadi warna yang lebih mencolok juga dapat muncul secara alami karena kandungan pigmen tertentu dalam pakan ayam ya, termasuk astaxanthin tadi. Jadi selain berperan sebagai pigmen ya, astaxanthin juga berperan sebagai antioksidan, namun jumlah astaxanthin dalam telur umumnya jauh lebih rendah dibandingkan sumber utamanya seperti salmon ya, atau bahkan produk suplemen. Jadi meskipun kuning telur yang lebih oranye kerap dianggap lebih sehat, anggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Jadi kandungan gizi telur juga dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetik, usia ayam, bahkan komposisi pakan secara keseluruhan, pendengar.

membaca kandungan bahan ya atau gizi yang ada di makanan atau minuman tersebut. Memang saat memilih makanan atau minuman, rasa yang lezat seringkali menjadi pertimbangan yang paling utama. Namun di tengah tren kuliner yang sangat manis ataupun gurih yang ramai saat ini, tentu tidak cukup hanya berfokus pada rasanya saja, pendengar. Bahwa selain rasa, kesadaran penuh saat makan atau mindful eating ini juga lebih krusial atau penting untuk menjaga kesehatan tubuh jangka panjang. Jadi pentingnya mindful eating dan juga kebiasaan membaca label gizi ini tentu membutuhkan kerjasama dan dimulai dari diri kita sendiri. Karena memang mindful eating ini akan menuntut seseorang untuk benar-benar sadar dan juga lebih kritis terhadap zat gizi apa saja yang dilewatkan ke dalam tubuh kita ya. Jadi tidak hanya berfokus pada rasa yang enak saja, tetapi juga harus mengetahui kandungannya untuk bisa mengetahui batas aman dalam mengonsumsi sesuatu. Namun tentu ini menjadi tantangan yang besar ya yang ada di Indonesia, karena masih banyak orang yang abai terhadap label peringatan yang sebenarnya sudah disediakan oleh produsen atau misalnya pemilik brand ya, atas arahan atau regulasi yang telah berlaku. Jadi memang label nutrisi sendiri juga sudah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bahkan Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Anda melihat ya dalam kotak nutrition fact ya, itu biasanya berisi informasi terkait zat gizi baik makro hingga mikro yang sudah dikupas secara transparan. Bahkan di situ terdapat kandungan gula yang termasuk dalam karbohidrat, kemudian mikronutrien, ada vitamin dan bahkan mineral yang dijelaskan dalam tabel tersebut. Jadi hal itu sangat bermanfaat ya pendengar sekali lagi untuk mengetahui jumlah batasan yang aman dalam mengonsumsi satu produk pendengar.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Narsikus dengan tinggi gunung seribu janji menemani kita di menit ke-40 lepas dari jam 12 siang pendengar. Masih bersama saya Prita Audia dan pastinya ya mungkin hari ini atau sore nanti Anda berencana untuk berolahraga ya. Atau mungkin biasanya jadwal di weekend itu adalah waktu yang cocok ya untuk menghabiskan diri dengan berolahraga. Nah biasanya setelah sesi olahraga yang cukup intens ya, tubuh tentu memerlukan asupan nutrisi yang tepat untuk memulai proses pemulihan. Jadi pemilihan makanan yang sesuai pasca latihan ini juga penting untuk mengembalikan energi, kemudian juga memperbaiki jaringan otot yang mungkin rusak dan juga mengurangi peradangan atau nyeri. Nah, nutrisi ini tidak hanya mempercepat pemulihan saja pendengar, tetapi juga mempersiapkan tubuh untuk performa terbaik pada latihan berikutnya ya. Nah, jadi mengabaikan asupan nutrisi setelah berolahraga juga akan menghambat progres latihan dan memperpanjang waktu pemulihan. Jadi penting untuk Anda ya, yang mungkin secara aktif melakukan berbagai jenis olahraga. Jadi jangan mengabaikan jenis makanan yang akhirnya nanti bisa mendukung proses regenerasi tubuh secara optimal. Greek yogurt pendengar menjadi pilihan utama sebagai makanan yang sangat baik dikonsumsi setelah olahraga karena kandungan proteinnya yang tinggi dan juga rendah lemak. Jadi protein esensial ini berperan penting ya untuk memperbaiki dan juga membangun kembali otot-otot yang mengalami kerusakan selama sesi latihan intens. Anda bisa memilih ya, Greek yogurt sekarang tuh beragam di supermarket atau minimarket dan ini sangat signifikan mendukung proses anabolik otot Anda. Telur juga menjadi protein lengkap untuk perbaikan otot pendengar ya. Kemudian ubi jalar, ini karbohidrat yang kompleks dan cocok untuk mengisi energi Anda. Adapun juga pisang, sumber kalium dan juga antioksidan yang juga baik ya untuk tubuh karena juga kaya serat, vitamin, mineral dan tentunya ini menjadi pilihan yang baik untuk pemulihan setelah olahraga. Adapun juga salmon ya, Anda bisa mengonsumsi salmon karena proteinnya tinggi dan juga mengandung omega 3 antiinflamasi. Anda juga bisa mengonsumsi alpukat ya, ini salah satu lemak sehat dan juga kalium ya untuk energi. Jadi ini akan menjaga energi dan membantu pemulihan otot usai berolahraga. Atau quinoa juga, ini biji-bijian lengkap yang baik juga untuk otot Anda ataupun buah beri ya, antioksidan yang juga sekaligus melawan radikal bebas. Kemudian almond, kacang tanah ya atau kacang kedelai ini juga menjadi sumber protein nabati yang kaya serat, lemak sehat dan juga mineral. Protein esensial ya diperlukan pendengar untuk mensintesis protein otot dan juga kacang tanah ini camilan yang ideal setelah berolahraga. Itu tadi ya, agar Anda juga tetap semangat berolahraga, tapi jangan mengabaikan juga makanan ya yang harusnya dikonsumsi usai berolahraga untuk mengembalikan energi Anda pastinya dan juga memulihkan mungkin kalau ada rasa nyeri atau kelelahan juga begitu. Itu tadi beberapa jenis makanan yang pastinya bisa Anda konsumsi usai berolahraga apalagi nanti sore.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Ya, pendengar, sajian lagu-lagu keroncong harus saya tuntaskan sampai di sini. Namun pastikan tetap bersama kami, karena sesaat lagi kami akan hadirkan dinamika siang untuk Anda.

0: Selamat siang saudara, dinamika siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Jemaah Haji Kota Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan dan daerah lain di Madiun Raya secara bertahap tiba di tanah air dan disambut sukacita oleh pemerintah daerah dan para keluarga. Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening seremoni Grebek Suro sekaligus penanda dimulainya Festival Reog Remaja FRR dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP. Pasca pemeriksaan sejumlah kepala OPD oleh kejaksaan terkait kasus korupsi dana pokir, Wakil Bupati Magetan menyatakan akan menghormati proses hukum yang ada dan memastikan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Selain topik-topik tersebut, pendengar, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya, edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Prita Audia. Dinamika siang. Sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Wisma Haji. Berikut laporan Aris Deka.
1: Suasana haru bercampur bahagia mengiringi kedatangan 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun di Wisma Haji kota setempat. Jemaah haji yang tiba pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari tersebut langsung disambut antusias oleh ratusan anggota keluarga yang telah lama menunggu. Rangkaian penyambutan para jemaah sendiri berlangsung singkat. Sesampainya di Wisma Haji, jemaah langsung diarahkan memasuki aula untuk mengikuti prosesi sujud syukur. Kehadiran mereka turut disambut hangat oleh para pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, serta perwakilan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan, dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air. Ia juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji asal Kota Madiun untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatan setelah menjalani rangkaian ibadah yang menguras fisik dan mental, ditambah perjalanan panjang menuju tanah air.
2: Ya, tentunya seluruh jemaah haji yang hari ini sudah sampai di Kota Madiun tentunya istirahat yang banyak dulu karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
1: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Kendati demikian, pihak dokter tetap memberikan imbauan jika jemaah mengalami sakit untuk segera ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Terkait kondisi 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
3: Untuk perkembangan alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti melalui dokter di rumah sakit.
1: Lebih lanjut, Dati pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, salah satu jemaah haji menilai penyelenggaraan ibadah tahun ini cukup baik. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun akan melakukan evaluasi agar penyelenggaraan ke depan semakin baik. Kembali Aris Deka melaporkan untuk Anda.
1: Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan penilaian yang cukup baik dari para jemaah. Salah satu apresiasi tersebut datang dari Jatmiko, jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun yang baru saja tiba di tanah air pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Jemaah haji asal Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman tersebut mengatakan, pelayanan haji tahun ini khususnya di sektor konsumsi berjalan dengan sangat bagus. Dia mengatakan ketersediaan makanan sangat tercukupi, terutama saat menghadapi fase krusial di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menurut Jatmiko, kunci utama dalam melaksanakan ibadah haji adalah kesiapan fisik dan mental. Hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi puncak ibadah haji yang berlangsung mulai 8 hingga 13 Zulhijjah di Armusna. Sebagai jemaah yang memasuki usia lansia, Jatmiko mengaku harus pintar dalam manajemen diri demi menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim.
4: Seperti saya yang sudah lansia, yang sudah 60 tahun ke atas, itu memang harus kita manage, kita jaga untuk ibadahnya. Jadi kita utamakan yang wajib-wajib saja, untuk yang sunnah kita batasi. Untuk pelayanan haji khususnya konsumsi sangat bagus sekali. Jadi kalau yang dulu-dulu diceritakan ada masalah kekurangan makan, alhamdulillah sekarang tidak ada.
1: Di sisi lain, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiah menyampaikan ucapan selamat bagi seluruh jemaah haji kloter 22. Dalam sambutannya, dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
5: Saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelayanan kami, baik dari administrasi, pelaksanaan di tanah air, pelaksanaan di tanah suci sampai kepulangan ada kekurangan, itu adalah sebagai evaluasi untuk tahun ke depannya. Dan semoga jemaah haji yang datang ini mendapat gelar, yaitu haji yang mabrur.
1: Dati menegaskan segala kekurangan yang terjadi akan menjadi bahan evaluasi penting agar penyelenggaraan ibadah haji di masa depan dapat berjalan dengan semakin baik. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinamika siap.
0: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Tiga ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Ngawi kloter 22 dan 23. Berikut laporan Imam Malik.
7: Tiga ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Ambulan untuk menjemput jemaah resiko tinggi Risti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amruah menyampaikan tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amruah menyampaikan jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju pasiban depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga tiga buah ambulan ikut mengeringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
8: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang Risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih tiga buah ambulan.
7: Diketahui sebelumnya satu jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Setelah kloter 20 dan 21, secara bertahap jemaah haji Magetan telah tiba di tanah air. Kemenhaj Magetan menyebut tidak ada kendala berarti terkait bagasi dan barang bawaan. Seluruh jemaah telah mendapat jatah air zam-zam di debarkasi Surabaya. Berikut catatan Yusron Al-Fatah.
6: Gelombang kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan terus berlangsung. Ratusan jemaah dari kloter 20 dan kloter 21 Embarkasi Surabaya telah tiba di tanah air dan disambut haru keluarga serta jajaran pemerintah Kabupaten Magetan di Gor Kimageti. Kloter 20 menjadi rombongan pertama yang tiba pada Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Disusul kloter 21 tiba pada hari Minggu 7 Juni 2026 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan jumlah sekitar 380 jemaah. Suasana haru mewarnai kedatangan para tamu Allah di bumi Kimageti. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini yang turut mendampingi proses kepulangan jemaah, mengingatkan agar seluruh jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan setelah kembali ke daerah masing-masing dan segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gangguan kesehatan. Selain memastikan kelancaran kepulangan jemaah, Kemenhaj Magetan juga menyoroti persoalan barang bawaan yang kerap melebihi ketentuan bagasi pesawat. Ida menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi sejak awal agar jemaah tidak membawa barang berlebih dalam bagasi. Ia menambahkan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi menjadi solusi agar tidak terjadi kelebihan beban bagasi saat kepulangan. Selain itu, Ida juga kembali menegaskan larangan keras membawa air zam-zam dalam bagasi pesawat dan barang bawaan terlarang lainnya. Menurutnya, aturan tersebut merupakan ketentuan yang sudah lama berlaku dan wajib dipatuhi seluruh jemaah. Sebagai gantinya, seluruh jemaah tetap akan mendapatkan jatah air zam-zam yang telah disiapkan di embarkasi sebanyak 5 liter per orang. Adapun sejauh ini, Ida menegaskan tidak ada masalah berarti yang menyangkut barang bawaan para jemaah haji Kabupaten Magetan.
9: Terkait dengan barang bawaan, memang jemaah haji itu kan pada saat kepulangan banyak sekali barang bawaannya. Tapi sejak di Indonesia sudah kita antisipasi bagi jemaah yang belanja ataupun yang membawa barang bawaan yang banyak, tidak harus dibawa melalui bagasi. Kalau memang melebihi batas dari timbangan sesuai dengan maskapai penerbangan, bisa dikirim melalui kantor pos. Itu sudah kita sosialisasikan dan sudah kita sampaikan kepada jemaah, itu sudah ada yang melalui kantor pos untuk mengirim barang bawaannya. Ya, aturan maskapai ya itu, jadi dilarang. Kalau dilarang ya, diharapkan jemaah tidak ada yang melanggar ya, tidak ada yang membawa air zam-zam ke pesawat gitu. Karena dari dulu pun tidak diizinkan, ya dapatkan di embarkasi air zam-zam tersebut. Jadi setiap jemaah mendapatkan 5 liter ya yang galon itu gitu.
6: Adapun kondisi kesehatan para jemaah secara umum dalam keadaan baik, terutama kloter 21 yang seluruhnya merupakan jemaah haji asal Kabupaten Magetan. Namun terdapat jemaah yang memerlukan penanganan medis setelah tiba di tanah air, yakni jemaah lansia kloter 20 asal Kecamatan Lembean dan satu jemaah kloter 20 asal Ngariboyo yang wafat di tanah suci. Sementara itu, proses kepulangan jemaah haji Magetan masih akan berlanjut secara bertahap. Setelah kloter 20 dan 21, kedatangan kloter 22, kloter 41 serta kloter 62 dan 63 dijadwalkan menyusul hingga pertengahan Juni 2026. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang produksi RRI Madiun edisi Minggu 7 Juni 2026. Sebanyak 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Madiun, jajaran Forkopimda dan keluarga jemaah haji. Berikut laporan Ulfa Larasati.
10: Sebanyak 451 jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang tergabung dalam kloter 24 dan 25 tiba di Pendopo Ronggo Jumeno sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut kedatangan para jemaah haji. Ia menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah haji yang berlangsung aman dan lancar. Pada kesempatan tersebut, Hari juga memohon para jemaah turut mendoakan Kabupaten Madiun.
11: Alhamdulillah, ini kita wajib bersyukur jemaah haji kita berangkat selamat, pulang selamat, utuh. Ya, kita alhamdulillah ada beberapa hal, pengalaman yang luar biasa, dan insya Allah ini akan menjadikan para haji ini menjadi haji yang mabrur.
12: Amin.
11: Kemudian, ya alhamdulillah, ke depan pelaksanaannya mudah-mudahan bisa lebih baik. Dan tadi panjenengan juga sudah mendengarkan secara langsung doa-doa dari beliau-beliau semua untuk mendoakan Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun bisa berdukung,
12: amin,
11: mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.
12: Amin. Amin, amin.
10: Hari juga mengapresiasi seluruh petugas dan panitia penyelenggara yang selama proses ibadah haji hingga pemulangan terus memantau kondisi jemaah. Hari pun berharap pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan semakin baik. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menjelaskan proses pemulangan jemaah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menyebut dari total jemaah yang tiba hari ini, sebanyak 374 orang berasal dari kloter 24 dan 77 orang dari kloter 25. Adapun sejumlah jemaah lainnya dijadwalkan pulang pada kloter berikutnya.
12: Nah, nanti kloter yang setelahnya ini ada di kloter 50, ada 4 orang, yang satu itu di kloter 84 itu 1 orang. Nanti kalau sudah waktunya jadwalnya kepulangan, kita kapan kita pantau juga apa ada perubahan. Nah, kita langsung menuju ke AHES, ke debarkasi untuk menjemput beliau seperti itu.
10: Bisri menambahkan terdapat 2 jemaah yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kedua jemaah tersebut sempat mengalami penurunan stamina setelah menjalani rangkaian ibadah haji dan memperoleh penanganan medis saat berada di Arab Saudi. Ia menyebut kondisi tersebut diduga berkaitan dengan faktor kesehatan bawaan. Setelah mendapatkan penanganan di Arab Saudi, keduanya diizinkan pulang ke Indonesia dan kini menjalani perawatan lanjutan di Kabupaten Madiun. Bisri memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan kedua jemaah tersebut hingga kondisi kesehatan mereka membaik. Kedatangan para jemaah disambut keluarga yang telah menunggu di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun. Penyambutan ini turut dihadiri Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, para kiai, sekretaris daerah, kepala OPD di Kabupaten Madiun, serta para camat se-Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Keluarga Jemaah Haji Kabupaten Madiun menyambut kepulangan kerabat mereka di Pendopo Ronggo Jumeno. Penjemputan tersebut diselimuti rasa haru dan bahagia. Kembali Ulfa Larasati melaporkan untuk Anda.
10: Suasana haru dan bahagia menyelimuti Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun. Sejak pagi, keluarga jemaah haji berdatangan untuk menyambut kepulangan anggota keluarga yang telah sekitar 40 hari menunaikan ibadah di Tanah Suci. Total ada 451 jemaah yang kembali ke Kabupaten Madiun. Kepulangan jemaah haji tahun ini juga disambut Bupati Madiun Hari Wuryanto. Salah satu penjemput asal Kecamatan Kebonsari, Ana, hadir untuk menjemput paman dan bibinya yang berangkat haji tahun ini. Meski komunikasi selama di Tanah Suci berjalan lancar, Ana mengaku tetap merasa rindu pada anggota keluarganya tersebut. Ia pun merasa antusias dapat segera kembali bertemu dengan paman dan bibinya.
13: Ya senang sekali ya pastinya. Terus ya karena udah lama gak ketemu, terus selama di sana kan banyak cerita-cerita itu tambah pengen cepat ketemu gitu, kangen lah.
10: Menurut Ana, yang paling dirindukan adalah kebersamaan bersama paman dan bibinya dalam berbagai kegiatan keluarga. Setelah keduanya tiba di rumah, Ana mengaku akan menggelar syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran ibadah haji paman dan bibinya. Ia juga sudah tidak sabar mendengarkan langsung cerita pengalaman paman dan bibinya selama berada di Tanah Suci. Perasaan serupa dirasakan Mufidah, warga Kecamatan Kebonsari yang datang menjemput kedua orang tuanya. Hal pertama yang ingin dilakukan setelah orang tuanya kembali adalah melanjutkan kebiasaan sederhana yang selama ini dilakukan setiap hari. Bagi Mufidah, momen-momen kecil bersama keluarga justru menjadi hal yang paling dirindukan selama orang tuanya berada jauh dari rumah.
14: Mungkin yang ketika orang tua datang pastinya yang pertama mau bikinin kopi, karena biasanya bikinin kopi juga tiap pagi buat ayah gitu.
10: Selain menunggu kepulangan orang tuanya, Mufidah juga tidak menampik menantikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ia juga menantikan cerita-cerita yang dibawa pulang orang tuanya, termasuk pengalaman yang menurut sang ibu hanya bisa dirasakan saat berada di Tanah Suci. Di tengah suasana penyambutan yang penuh haru, kepulangan jemaah haji tidak hanya menjadi akhir perjalanan ibadah, tetapi juga momen yang mengembalikan kehangatan keluarga yang sempat terpisah oleh jarak dan waktu. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
15: Dinamika siang.
0: Kita beralih ke Ponorogo, saudara. Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony Grebek Suro sekaligus penanda dimulainya Festival Reog Remaja FRR dan juga Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
16: Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony menandai dimulainya rangkaian Grebek Suro 2026 Sabtu malam 6 Juni 2026. Acara tersebut juga sekaligus menjadi penanda dimulainya Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reog Remaja ke-22. Event tersebut menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, kedatangan mereka ingin menyaksikan secara langsung gelaran FNRP seiring kesenian reog ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WPTB, sekaligus Ponorogo masuk dalam kota kreatif jejaring UNESCO.
15: Alhamdulillah tadi kita ada dari Jepang, ada dari Amerika, terus ada dari Korea. Nah, apalagi Opa nih, Opa kemarin tuh udah kepingin invest di Ponorogo gitu. Okay. Makanya dia pengen melihat acara hari ini dan kaget sekali ternyata kok acaranya bisa sebesar ini gitu. Makanya tadi dia sampai kaget-kaget.
16: Pengunjung dari Jakarta, Suryo Saputro mengaku baru pertama kali menyaksikan reog secara langsung di Ponorogo. Ia pun kagum melihat kemeriahan Gerbek Suro tersebut.
17: City Festival yang menurut saya cukup root ke tradisi lokal. Pertama kali saya ngelihat. Saya pikir tradisional reog-reog gitu, ternyata amazing.
16: Keren. Seperti diketahui, PMK Ponorogo telah menyiapkan 29 set event atau rangkaian kegiatan dalam acara Grebek Suro 2026. Di antaranya, Festival Reog Remaja dimulai 7 hingga 10 Juni, disambung Festival Nasional Reog Ponorogo pada 11 hingga 14 Juni. Berikutnya, Kira Pusaka, Jamasan Pusaka, dan Pawai Lintas Sejarah. Ziarah Makam, Pameran Grebek Bonsai, Laku Tirakatan dan Larungan di Telaga Ngebel, hingga Ponorogo Adventure Trail. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
18: Dinamika Siang. Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh rekan Dayu Suwarno, pendengar Funwalk dari BPR-BPRS Jawa Timur di Kabupaten Madiun mendongkrak perputaran ekonomi UMKM lokal.
19: DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Perbarindo Jawa Timur memperingati Hari BPR-BPRS Jawa Timur dengan menggelar Fun Walk di Alun-Alun Reksogati Jaruban, Kabupaten Madiun, Sabtu 6 Juni 2026. Acara yang menjadi puncak peringatan itu berlangsung meriah dengan jumlah peserta mencapai sekitar 10.000 orang. Ketua DPD Perbarindo Jawa Timur Angga Suryawijaya bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun secara langsung memberangkatkan peserta dari Alun-Alun Reksogati. Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai kegiatan yang digelar Perbarindo Jawa Timur dapat memberikan manfaat ganda, yakni memberikan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal.
20: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Madiun sekali lagi menyampaikan terima kasih atas atensinya, dan jangan khawatir, tahun depan laksanakan lagi Hari BPR di Madiun lagi, kita boleh. Terima kasih.
19: Pemerintah Kabupaten Madiun juga memberikan dukungan penuh sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan lancar dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Bupati juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, industri perbankan, pelaku UMKM, dan masyarakat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Si Kancil Desa MTSN 1 Madiun berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Teknologi Innotek Pemkab Madiun 2026. Kembali Dayu Suwarno melaporkan untuk Anda.
19: Tim Inovasi Madrasah MTSN 1 Madiun berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Teknologi Innotek Pemkab Madiun 2026 dengan mengusung karya bertajuk Si Kancil Desa. Tim ini menawarkan solusi konkret untuk masalah lingkungan dan pertanian di pedesaan. Si Kancil Desa, sistem integritas kompor, abu, dan kotoran hewan untuk pemulihan lahan desa, di mana inovasi ini mengintegrasikan 3 komponen, ketiganya diolah menjadi pupuk organik melalui proses fermentasi untuk memulihkan kesuburan lahan desa yang kritis akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan. Kepala MTSN 1 Madiun Ruwiyah Rohma menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Innotek 2026 merupakan langkah strategis madrasah di mana tidak hanya fokus pada penguatan karakter dan akademik tetapi juga melahirkan teknologi tepat guna yang lahir dari masalah nyata di masyarakat.
21: Kami ingin MTSN 1 Madiun dikenal sebagai madrasah prima, yaitu prestasi, riset, inovatif, mandiri, akhlakul karimah. Tidak hanya fokus pada penguatan karakter dan akademik, tetapi juga dapat melahirkan teknologi tepat guna yang lahir dari masalah nyata di masyarakat. Kompor roket stove dan pupuk Si Kancil Desa ini murni karya anak-anak Uji coba yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup ini menjadi bukti komitmen kami pada isu lingkungan dan penguatan program Adiwiyata Mandiri.
19: Ruwiya menjelaskan jika tim telah melakukan uji coba pada lahan demlot di lingkungan madrasah dan hasil awal menunjukkan pupuk organik si kancil desa mampu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman secara signifikan.

0: dan Penguatan Madrasah Adiwiyata. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita kembali bergeser ke Ponorogo, Saudara. Dinas Perhubungan Ponorogo menyiapkan sejumlah kantong parkir selama event Grebek Suro berlangsung dengan menerapkan tarif parkir insidental. Berikut laporan Eka Wulan.
2: Dinas Perhubungan Dishub Ponorogo menyiapkan sejumlah kantong parkir selama event Grebek Suro 2026. Kepala Bidang Kabid Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dishub Ponorogo Satyo Budiono mengatakan, dua gate atau pintu masuk parkir khusus roda 2 disiapkan di timur alun-alun baik dari sisi utara maupun selatan. Kemudian dua gate parkir juga disiapkan di utara alun-alun yaitu sisi barat dan timur Paseban, serta di barat alun-alun sisi timur. Jika tahun lalu parkir dikelola langsung oleh petugas Dishub, tahun ini dikerjasamakan dengan 13 juru parkir, cukir resmi. Para juki resmi itu dibekali ID card atau tanda pengenal dan karcis resmi dari Dinas Perhubungan.
3: Kalau kantong-kantong parkir yang kita sediakan dari Dinas Perhubungan, yaitu di timur alun-alun, kemudian di utara alun-alun, sisi selatan, kanan-kiri Paseban, kemudian di barat alun-alun, ya satu sub untuk sepeda motor. Kalau yang selatan bisa masuk ke Seraton. Yang jelas saya juga menghimbau pada masyarakat, itu untuk parkir yang sudah kami sediakan. Kalau toh itu ada yang menarik di luar perda, itu segera laporkan ke kami. Ini penting sekali, catat siapa petugas parkirnya, agar kami nanti dalam menindaklanjuti lebih mudah dan lebih gampang.
2: Budi yang juga PLT Sekretaris Dishub Ponorogo ini menjelaskan untuk kendaraan roda 4, kantong parkir disiapkan di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto maupun Jalan Urip Sumoharjo. Adapun tarif parkir insidental selama perayaan Grebek Suro Ponorogo ditetapkan sesuai peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk roda 2 dikenakan tarif Rp3.000, roda 4 Rp5.000 dan roda 6 Rp10.000. Ia tidak memungkiri selama event Grebek Suro berlangsung banyak bermunculan juru parkir baru yang tidak sesuai perda. Karenanya ia menghimbau pengunjung untuk parkir di tempat yang sudah disediakan. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan ke petugas Dishub jika ada yang menarik parkir di luar ketentuan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Dinamika Siang RRI Madiun.
1: Dari Ponorogo kita ke Pacitan, Saudara. Pemerintah Kabupaten Pacitan menggelar aksi kerja bakti massal bertajuk Kurve Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah, Bersih Pantai. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di kawasan wisata Pantai Pancerdor. Kegiatan yang diikuti unsur Forkopimda, jajaran Pemkab Pacitan, pelaku usaha, komunitas, organisasi kepemudaan, hingga unsur TNI tersebut diawali dengan penanaman bibit pohon di sekitar kawasan pantai. Setelah itu peserta bergerak bersama membersihkan sampah di sepanjang garis pantai yang dibagi dalam beberapa titik kerja bakti. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kepada pengelola TPS 3R, bank sampah, serta sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah turut memberikan penghargaan Corporate Social Responsibility CSR kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan dan pelestarian lingkungan di Pacitan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji menegaskan bahwa persoalan lingkungan, khususnya sampah, tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan perubahan iklim merupakan realitas yang harus dihadapi dengan langkah konkret. Masyarakat, katanya, dapat memulai dari hal sederhana seperti pengelolaan sampah yang baik dan benar. Menurut Bupati, tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini saatnya bekerja untuk iklim menjadi pengingat penting bahwa aksi nyata jauh lebih dibutuhkan dibanding sekedar seruan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan sebagai upaya menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.
4: Dinamika Siang RRI Madiun.
1: Saudara, pasca pemeriksaan sejumlah kepala OPD oleh kejaksaan terkait kasus korupsi dana pokir, Wakil Bupati Magetan menyatakan menghormati proses hukum yang ada dan memastikan tidak akan mengganggu terhadap jalannya pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
5: Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menegaskan

0: menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan terkait pemeriksaan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD oleh Kejaksaan Negeri Magetan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi dana pokok-pokok pikiran dana pokir. Ia meminta agar seluruh pihak tidak berspekulasi berlebihan dan tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Suyatni memastikan bahwa proses pemeriksaan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Menurutnya, sistem birokrasi sudah memiliki mekanisme yang dapat menjaga stabilitas pelayanan publik. Ia juga menyontohkan bahwa apabila terdapat pejabat yang sedang menjalani proses hukum atau berhalangan, maka dapat digantikan oleh pelaksana tugas PLT, sehingga aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Suyatni menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap fokus menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat, sembari menghormati penuh proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.
1: Nah, kalau itu kan biar aja proses berjalan begitu saja. Iyalah nanggapi bupati, kalau kan ikuti hukum, ikuti prosedur hukum. Itu ikut aja prosedur.
2: Tidak mengganggu pemerintahan, Pak, nggih, dengan pemanggilan beberapa.
1: Ya enggak dong, kan sudah ada jalannya. Katakan ini, kalau semua mereka kepala dinas itu kena kabeh, ketangkap gara-gara, enggak juga terganggu pemerintahan. Kan sudah ada sistemnya. Gantilah BLT, gantilah, enggak ada.
0: Sebelumnya, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD serta puluhan kelompok masyarakat POKMAS diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Magetan dalam rangka penyelidikan dugaan kasus korupsi dana pokir yang telah menyeret 6 tersangka. Di antaranya 2 anggota DPRD aktif, mantan anggota DPR di periode sebelumnya, dan 3 tenaga pendamping yang saat ini masih ditahan di rutan kelas 2B Magetan. Kasus tersebut menyangkut korupsi dana pokir periode 2020-2024 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 242 miliar rupiah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Laporan dari Yusron Al-Fatah tadi sekaligus menuntaskan dinamika siang edisi Minggu 7 Juni 2026. Anda bisa mengakses informasi terkini melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja dinamika siang RRI Madiun, saya Prita Audia, selamat siang.
4: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap, hari Minggu ya, yang sedikit syahdu karena agak dingin ya tadi ya cuacanya ya. Dan siang hari ini panas tapi tidak terlalu terik juga. Senang sekali ya pastinya di siang hari ini. Lagu-lagu dangdut favorit Anda bisa Anda request mendengar. Dan saya ya Prita Audia pasti akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di line telepon di 459198 atau juga di line WhatsApp di 0811-366-9907. Hari ini diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia, pendengar ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya mungkin di apa namanya saat ini makanan apa yang sedang Anda hindari ya, atau mungkin kalau dulu sering Anda konsumsi begitu ya. Nah, sekarang ini Anda lagi mengurangi apa gitu. Anda bisa bercerita ya siang hari ini. Dan saya langsung saja angkat terlebih dahulu di 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Dadu Jairi Madun. Mantap Mbak Yu.
0: Mantap Pak Raden. Alhamdulillah, lama loh ini gak berjumpa. Iya, di udara. Kemana?
1: Baru pulang Mbak Yu.
0: Pulang dari mana?
1: Di rumahnya Bu Yu.
0: Oh, saya kira kemarin persiapan itu ya, apa namanya, ada acara kan di Ponorogo ya.
1: Iya. Persiapan grebek suro Mbak Yu.
0: Grebek suro, betul.
1: Iya, saya... ini udah ramai betul.
0: Udah, Mbak, ramainya ramai banget apa ramai aja?
1: Iya, ramai. Ramai aja Mbak Yu.
0: Oh, lah saya kira tuh dari kemarin apa jangan-jangan Pak Raden lagi siap-siap ya untuk apa namanya opening seremoninya grebek suro gitu, kok nggak pernah.
1: Iya, ini udah persiapan semua Mbak Yu.
0: Oh gitu, siap iya. Deh kalau gitu. Nah, Pak Raden, makanan apa yang mungkin saat ini apa namanya sudah jarang dikonsumsi sama Pak Raden, atau dulu mungkin sering gitu ya, sekarang udah dikurangin atau bahkan sama sekali enggak gitu, apa itu?
1: Ya sekarang itu saya itu makan gula supaya dikurangi Mbak Yu.
0: Oke, Pak, gula dikurangin ya, yang manis-manis ya.
1: Iya, manis-manis itu agak dikurangi.
0: Mm-mm.
1: Kan saya itu tuh Mbak Yu punya asam lambung itu dulu.
0: Oh oke, okay. Berarti asam-asam juga dikurangin dong, pedes atau
1: iya,
0: masih?
1: Iya betul.
0: Kopi
1: betul,
0: masih? Kopi masih?
1: Kopi sebetulnya ya nggak punya, neng aku masih minum.
0: Oke deh kalau gitu, berarti gula ya dikurangin ya, yang manis-manis iya, dikurangin ya. Oke deh kalau gitu, baik.
1: Ya,
0: ini
1: boleh Mbak Yu ya?
0: Apa?
1: Salam-salam boleh.
0: Request lagu dulu baru salam-salam. Mau
1: nanti
0: apa?
1: Nanti requestnya tanpa kamu Mbak Yu.
0: Tanpa kamu, oke okay. Oh, yeah. Salam-salamnya monggo.
1: Ya salamnya gak kelupaan temanku sekolah Bu Mari. Buat Teh Lilis. Gak kelupaan Bu Sekarat Haji, Dimas Yerusiano, Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya. Gak kelupaan Bu Susi sama itu Genduk Iwulan. Bu Tika, Bu Sur, Bu Ernik ya Mbak Iya, aku sering dikasih salam kembali Bu Ernik, kamu semoga lancar ya, sukses semuanya. Ya Mbak Iya, naik Mbak Iya sering biar dengar suara kamu Mbak
0: Iya. Iya loh ya, saya juga penasaran suaranya Bu Ernik.
1: Nanti pokoknya kalau pulsamu habis bilang sama aku
0: Bu. Oke, berarti ini berlaku untuk semua ya, kalau pulsanya habis ya. Saya juga pulsanya ya, habis ya. Nih Pak Raden.
1: Pokoknya temanku semua saja, kalau pulsa ya, okay. Habis bilang sama aku gitu,
0: gitu.
1: Aja.
0: Gitu, oke baiklah.
1: Salamnya pokoknya saudaraku semua saja ya Mbak Iya.
0: Oke.
1: Selamat kedua bulan di Kebun Sari Mbak Iya juga selamat siang. Bu Tika Busur tadi juga. Pokoknya saudaraku semua saja ya Mbak Iya.
0: Oke okay, siap.
1: Terima kasih, kamu semoga lancar Mbak Iya.
0: Matur nuwun.
1: Sukses semuanya juga.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih Mbak Iya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gula biasanya seringkali dikurangin ya. Bahkan sekarang juga banyak kok anak-anak muda yang sudah mulai apa ya, istilahnya perhatian juga dengan itu, dengan mengurangi asupan gula juga ya. Karena kadang banyak sekarang mungkin makanan-makanan kemasan atau minuman kemasan yang juga sudah banyak kandungan gulanya. Dan ini juga penting ya. Tadi saya sempat menyinggung terkait mungkin kalau Anda membeli kemasan apa makanan atau minuman kemasan untuk melakukan cek label gizinya terlebih dahulu atau kandungan-kandungannya di situ ya. Biasanya ada tertera gulanya berapa persen dan lain sebagainya. Itu penting ya untuk tahu batasannya, pendengar.

Baik, selamat siang juga ya untuk Ibu Rina ini di Madiun saja yang ingin diputarkan Cinta Sabun Mandi, Mbak Prita. Kalau yang dikurang-kurangin, saya lebih ke makanan-makanan santan sekarang ini, dan juga manis juga dikurangin katanya. Salamnya untuk keluarga saya saja yang saat ini lagi kumpul-kumpul di Madiun, dan juga untuk semuanya yang mendengarkan Prodangdut siang hari ini. Terima kasih.

0: peduli Hari Keamanan Pangan Sedunia ini ya, tentunya lahir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena industri makanan juga terus berkembang ya, banyak inovasi, kemudian juga resiko-resiko lainnya ya, terkontaminasi atau zat tambahan, zat berbahaya yang dalam makanan ini juga tentunya menjadi perhatian secara umum dan luas, karena makanan yang aman ini menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan. Baiklah, kalau begitu saya langsung hadirkan terlebih dahulu ada Tanpa Kamunya dari Imam S. Arifin, spesial untuk Pak Dono Suworo alias Pak Raden dan juga untuk Anda semuanya.
1: Inilah suara hatiku.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu?
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.
2: In, in, in, in, internet.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin @the.new.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kironi, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Info terkini kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar Jemaah Haji Indonesia. Gelombang kedua resmi mulai bergerak menuju kota Madinah. Sebanyak 14 kelompok terbang diberangkatkan secara bertahap pada hari ini. Kepala Daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal menjelaskan, pergerakan jemaah dari Makkah menuju Madinah diatur sejak pagi hari. Total jemaah yang pindah pada fase pertama mencapai 5.499 orang. Panitia mengatur waktu keberangkatan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 18 waktu Arab Saudi. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK menerima 248.000 lebih laporan konsumen melalui aplikasi portal perlindungan konsumen sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.000 lebih merupakan pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan. Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono. Selain itu, OJK juga mencatat 719 pengaduan berasal dari industri asuransi, sementara 521 pengaduan lainnya terkait sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bukan, selamat siang untuk Bu Siti ya di Salak yang bergabung dan ingin diputarkan lagunya Bang Haji Roma dengan Gala-Gala Mbak Prita. Kalau makanan yang saya kurangi biasanya yang asin-asin sama yang manis-manis, kemudian lebih banyak minum air putih sekarang ini Mbak Prita. Salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan Pro Dangdut. Terima kasih Bu Siti. Baik, saya angkat di line telepon di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke.

0: Tapi memang ya, semakin bertambah usia itu memang ada banyak makanan yang atau minuman juga yang memang sebaiknya dikurangi, pendengar. Jadi yang pertama memang biasanya adalah makanan berlemak ya, seperti daging, kemudian juga mentega, ataupun produk olahan susu yang tinggi lemak, karena ini juga dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Nah, kemudian ini juga makanan asin ya, atau tinggi natrium, ini juga patut dikurangi, karena biasanya juga terkandung pada makanan kayak keripik, kemudian makanan kalengan, adapun juga saus olahan ya, yang seringkali mengandung kadar garam tinggi, yang ini juga bisa meningkatkan tekanan darah. Karena hipertensi ini juga menjadi salah satu masalah kesehatan utama, apalagi pada lansia. Kalau Anda mungkin juga sering mengonsumsi seperti aneka macam kue ya, sekarang kan beragam, kemudian juga minuman bersoda dan juga makanan manis ya yang dikemas, ini mengandung banyak gula tambahan dan sangat berisiko menyebabkan diabetes, pendengar. Jadi untuk itu perlu untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung apalagi gula tambahan ya, dan Anda bisa menggantinya dengan mengonsumsi buah segar untuk mendapatkan rasa manis yang alami. Tapi juga jangan banyak-banyak, tetap harus sesuai dengan porsinya. Kemudian ini juga sering kadangkala membuat kita kalap ya, gorengan, pendengar. Ini juga mengandung yang namanya lemak trans berbahaya, dan ini juga bisa meningkatkan kolesterol, pendengar. Nah, jadi ini penting ya untuk makan secukupnya saja begitu ya, jangan sampai kalap. Selain itu juga karbohidrat olahan, pendengar, biasanya terdapat pada roti putih ya, atau roti tawar, pasta, kemudian nasi putih, dan ini tentunya olahan-olahan yang kadang-kadang cepat dicerna dan menyebabkan lonjakan gula darah. Jadi Anda juga bisa mengganti ya, atau selang-seling begitu, mungkin dengan mengonsumsi seperti roti gandum ataupun juga beras merah ya, quinoa. Ini untuk membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Saya angkat kembali di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terputus. Baik, bisa ulang telepon lagi ya di 459198. Tadi terputus juga yang pertama juga iya, yang kedua juga iya lagi begitu. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda ya pastinya dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dan saya juga ingin tahu apa sih makanan ataupun juga mungkin minuman yang sudah mulai Anda kurangi atau bahkan tidak Anda konsumsi sekarang ini begitu ya. Ya mungkin dulu sering kali ya mengonsumsinya. Anda bisa bercerita sekaligus request lagu dangdut sekali lagi di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rin, siram bunga sekarang.
1: Lagi hujan, Mah.
0: Kan bisa pakai payung.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeng-jeng minten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Ya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811 3010 3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

Ya pendengar, ada yang diputarkan lagunya Ikke Nurjanah dengan Terlena ya. Ini dari 9903 di Madiun saja katanya. Salam-salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan Prodangdut siang hari ini. Terima kasih. Ya, kalau bicara soal keamanan pangan juga ya, penyimpanan ini menjadi salah satu pilar utama begitu.

ya, untuk mencegah adanya pertumbuhan bakteri, kemudian jamur, atau bahkan kontaminasi silang. Nah, makanan yang diolah dengan baik ini akan berbahaya juga ya, kalau penyimpanannya ini tidak tepat, pendengar. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, mulai dari suhu ya. Jadi Anda bisa menyimpan kalau apa namanya di kulkas, mungkin di bawah suhu 4 derajat Celcius ya, agar tidak mudah busuk makanan, ataupun juga di penghangat ya. Dan tentunya Anda harus memisahkan antara bahan mentah ataupun juga makanan matang ya, apalagi daging ya, mungkin ini juga harus Anda benar-benar perhatikan penyimpanannya begitu. Kemudian wadah tertutup ya, Anda wajib menggunakan wadah tertutup untuk mencegah paparan benda asing lainnya, kemudian juga bau atau pertumbuhan bakteri lainnya, pendengar. Ataupun Anda juga bisa menerapkan aturan FIFO, first in first out, pendengar ya. Jadi mengonsumsi atau mengolah lebih dahulu bahan makanan yang dibeli atau disimpan lebih awal, pendengar. Kemudian ada Pak Bagus juga yang ini putarkan lagu Senyum Membawa Luka Mbak Prita dari Tommy Ali katanya ya. Salam-salamnya untuk semuanya saja yang mendengarkan Pro Dangdut. Kalau mengurangi pastinya yang asin-asin dan juga yang manis ya. Sekarang lebih banyak makan rebusan seperti pisang kepok, kemudian ubi begitu ya. Ya, itu betul. Ini juga sekalian mengenyangkan dan tahan lama juga ya, pendengar ya.

Baiklah kalau begitu saya langsung hadirkan ya. Ada Ikke Nurjanah terlebih dahulu sebelum nanti saya hadirkan Tommy Ali dengan Senyum Membawa Luka. Ada Terlena, pendengar spesial untuk Anda semuanya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Pendengar, saya harus menuntaskan kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk interaksi Anda. Dan pastinya kita bersama-sama menantikan kumandang azan asyar hari ini yang akan berkumandang pada pukul 14.56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Namun, saya pasti akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18, tentunya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan berikan sebagian pada para tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto. Nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sekerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo mulyo.
1: Ruwatan bersama RRI Madiun.
2: Ikuti Ruwatan bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
3: Mengawali Madiun sore ini, pendengar program Dunia Pramuka edisi Minggu 7 Juni 2026 kembali kami hadirkan bersama dengan SD Negeri 2 Meruak Kuarcap Dagangan Kabupaten Madiun. Untuk itu pendengar, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang sahabat RRI di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Hari ini kita hadir membawa keceriaan dan tentunya semangat kepramukaan. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Sahabat RRI dimanapun berada, mari kita awali dengan senyum dan semangat. Karena pramuka selalu identik dengan keceriaan, persaudaraan, dan kerjasama. Jangan lupa siaran hari ini bukan hanya untuk hiburan saja, tapi untuk menambah wawasan kita tentang dunia pramuka. Selama 45 menit ke depan, kita akan bersama-sama mendengarkan kreativitas kepramukaan yang ada di SDN Merua 2. Kak Nini sapa dulu siapa saja yang sudah hadir di sini. Dua kali tepuk pramuka. Ya, pokoknya tetap setia di RRI Madiun. Hanya disinilah pramuka selalu hadir membawa semangat untuk Indonesia. Sebelum kita mulai, karena biasanya kita latihan pramukanya di sekolahan, hari ini kita latihannya di studio RRI. Yang pertama kita akan menghafal Trisatya dan Dasa Dharma. Kepada petugas kami persilahkan.
2: Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasa dharma.
3: Dasa dharma, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rajin menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
0: Iya, Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka tidak hanya dihafalkan saat latihan pramuka saja, tetapi isinya harus kita jalankan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju adik-adik semuanya?
1: Setuju.
0: Sebelum nanti Kak Nini bertanya-tanya, ada apa aja sih di SDN Merua 2? Biasanya pramuka selalu punya jargon ya. Sudah siap?
1: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Ya, semangat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi, luar biasa.
0: Siapa kita?
1: Pramuka.
0: Siapa kita?
1: Pramuka.
0: Pramuka
1: siap jadi teladan.
0: Pramuka
1: praja muda karana.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Yeah.

0: Iya, semangat yang luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan berkenalan siapa aja sih yang sudah hadir di sini. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, di sini sudah hadir satu regu putri dan satu regu putra. Di sini regu putri ada regu matahari. Sudah siap regu matahari?
1: Siap.
0: Yuk kita kenalan dulu.
2: Lapor, kami dari regu matahari. Nama saya Nabila dan anggota saya Nadia, Cantika, Melisha, Zahwa, Sahira, Dinda, Hasna, Vanessa, Alvira, Syifa, Meila.
0: Biasanya regu selalu punya yel-yel ya. Sudah siap mempersembahkan yel-yelnya?
1: Siap.
0: Inilah persembahan yel-yel dari regu matahari. Selamat mendengarkan.

0: Ya, matahari panas, panas harapan mereka menjadi anggota pramuka. Ya, regu putra, regu singa, jangan mau kalah ya dengan regu putri. Regu singa sudah siap?
1: Siap.
0: Yuk, kita kenalan dulu ya. Silahkan regu singa.
2: Lapor, kami dari regu singa. Nama saya Galih dan anggota saya Yogi, Arif, Milkan, Milkin, Andrian, Torik.
0: Sudah, semuanya sudah hadir di sini ya. Ya, regu singa jargonnya atau yel-yelnya jangan mau kalah ya. Inilah persembahan yel-yel dari regu singa. Selamat mendengarkan.

0: Diraku singa.
1: Raku singa.
2: Sebentar, sekali lagi ya. Ini tadi Kak Nenek lihat regu singanya semangatnya belum. Regu singa. Terima kasih, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Nah, sebelum Kak Nenek bertanya-tanya tentang kegiatan yang ada di SDN Meruak 2, kita istirahat dulu ya. Kita akan bernyanyi Selamat Datang Kawan. Selamat mendengarkan.

0: Iya, terima kasih kembali diucapkan pada kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Selanjutnya Kak Nenek mau bertanya-tanya. Ini diwakili kepada Adik Siva. Hai, hai Adik Siva.
1: Hai.
0: Iya, apa kabarnya hari ini Adik Siva?
1: Baik.
0: Ya. Adik Siva, sejak kelas berapa sih ikut pramuka?
1: Kelas 1.
0: Sejak kelas 1 berarti sudah sejak siaga ya. Dan kalau boleh tahu ya Adik Siva, di mana sih letaknya SDN Merua 2 itu?
1: Jalan Raya Dungus, RT 18, RW 3, Dusun Kemolan, Merua, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Tepatnya di samping Balai Desa Merua.
0: Ya, untuk para teman-teman pendengar radio RRI dimanapun berada, kalau lewat boleh singgah loh ya di SDN Merua 2. Dan selanjutnya Kak Nenek pengen tahu, siapa sih kakak Kamabigusnya?
1: Kak Sutri Ekawati.
0: Ya, dan beliau juga hadir di sini. Kami ucapkan selamat datang kepada kakak Kamabigus beserta kakak pembina dari SDN Merua 2. Itu tadi kakak Kamabigusnya. Dan siapa saja sih kakak pembinanya?
1: Kak Nini, Kak Ahmad, Kak Yani, Kak Ajeng, dan Kak Widya.
0: Iya, itu kakak pembina. Dan kalau boleh tahu, untuk kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti apa aja sih?
1: Ada berkemah, penjelajah, membuat drag bar, dan hiking.
0: Dari banyak kegiatan itu, ada gak suka dukanya yang dirasakan oleh adik?
1: Sukanya seru, dukanya capek.
0: Ada capeknya, ada serunya ya. Itulah pramuka. Tapi semuanya senang ikut pramuka?
2: Senang.
0: Iya, terima kasih kepada Adik Siva. Kita sambung di lain kesempatan lagi. Dua kali tepuk pramuka.
2: Pramuka siap jadi badan.
0: Dan selanjutnya akan disampaikan profil sekolah oleh Adik Nabila. Kepadanya dipersilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Tahukah teman-teman, sekolah itu bukan hanya tempat kita membaca buku. Sekolah adalah tempat di mana cerita masa kecil kita terukir indah. Tempat di mana kita merasa aman, nyaman, dan selalu disambut dengan senyuman hangat. Selamat datang di sekolah kebanggaan kami, SDN Merua 2. Bagi kami, ini bukan sekadar gedung sekolah, melainkan rumah kedua. Di sini, kami diajarkan untuk menjadi anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berhati mulia. Di SDN Merua 2, hari-hari kami selalu diisi dengan kegiatan yang bermakna. Kami percaya kebiasaan baik harus dimulai sejak matahari terbit. Setiap hari Senin, kami berdiri tegak di lapangan upacara, di bawah kibaran sang merah putih. Kami belajar tentang arti disiplin, keberanian, dan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Sungguh bangga rasanya menjadi anak Indonesia. Di hari Selasa, suasana berubah menjadi lebih sejuk. Sebelum pelajaran dimulai, kami bersama-sama melantunkan Asmaul Husna dan menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Hati kami menjadi tenang dan pikiran kami menjadi lebih siap untuk menerima ilmu. Lalu di hari Rabu, waktunya kita menggerakkan badan. Melalui senam pagi bersama bapak dan ibu guru, kami menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Karena dengan tubuh yang sehat, semangat belajar kami pasti akan meningkat. Nah, hari Kamis adalah hari yang spesial. Kami diajak untuk mengenal dunia namun tetap mencintai budaya sendiri. Dalam pembiasaan lintas mata pelajaran, kadang kami belajar bahasa Inggris agar bisa menyapa dunia. Namun kami juga mendalami bahasa Jawa dan seni budaya agar tidak lupa akan jati diri kami. Menutup kegiatan sekolah di hari Jumat yang penuh berkah, kami melaksanakan sholat duha berjamaah, membaca surat Yasin, dan menyisihkan sebagian uang saku kami untuk infak. Kami belajar bahwa berbagi dengan sesama itu sangat indah. Tak hanya rutinitas harian, kami juga selalu menanti momen istimewa bulanan bernama Mukim, di mana kami belajar arti kemandirian sejati jauh dari orang tua dan saling membantu layaknya saudara. Keheningan malam sekolah menjadi saksi saat kami bangun untuk qiyamul lail dan bermuhasabah diri. Menjadikan kegiatan ini bukan sekadar menginap, melainkan sebuah perjalanan hati untuk membentuk pribadi yang soleh, solehah, serta tangguh dalam menatap masa depan. Teman-teman, belajar di SDN Merua 2 itu sangat seru dan tidak membosankan loh. kami sudah menggunakan teknologi canggih. Lihatlah ini, di kelas kami belajar menggunakan interaktif flat panel. Layar besar yang canggih ini membuat pelajaran jadi lebih hidup. Kami bisa menonton video edukasi dan bermain kuis interaktif langsung di layar. Rasanya belajar jadi semakin mudah dipahami. Tapi kami tidak hanya duduk di dalam kelas. Ada kalanya kami melakukan outing kelas. Kami belajar langsung dari alam dan lingkungan sekitar. Pengalaman belajar di luar kelas ini selalu menjadi momen petualangan yang kami tunggu-tunggu. Sekolah kami juga sangat aktif dan meriah. Kami sering mengadakan peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Kami berpartisipasi dalam pawai budaya keliling desa, mengikuti berbagai lomba seru dan merayakan kebersamaan. Disinilah kami belajar untuk berani tampil, percaya diri, dan saling mendukung satu sama lain. Apakah teman-teman punya hobi? Di SDN Murad 2, semua bakat kami difasilitasi dengan baik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Untuk yang berjiwa pemimpin dan mandiri, kami aktif dalam kegiatan pramuka. Bagi yang suka musik dan kekompakan tim, drum band sekolah kami selalu tampil memukau. Kami juga memperdalam seni islami melalui qiraah dan hadroh, melatih suara indah kami untuk melantunkan syair-syair pujian. Dan yang paling unik, kami diajarkan menjadi anak yang kreatif dan terampil lewat seni membatik dan membuat prakarya. Kami bangga bisa membuat karya seni buatan tangan kami sendiri. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa bersekolah di sini. Lingkungan yang aman, bapak dan ibu guru yang penyayang, serta kegiatan yang menyenangkan membuat kami selalu rindu untuk berangkat sekolah. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami, keluarga besar SDN Murad 2. Mari kita raih cita-cita setinggi langit dengan pondasi karakter yang kuat. SDN Murad 2, sekolahku yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Sampai jumpa di sekolah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih kepada Ananda Nabila yang sudah menyampaikan tentang profil SDN Murad 2 yang begitu banyak dan lengkap kegiatannya tadi. Yuk kita jalan-jalan dulu ya. Kita akan menuju Pulau Riau. Di sana terdapat satu buah lagu Soleram. Selamat mendengarkan.

Lagu apa sih menceritakan kisah dari kakek dan nenek yang sedang berpamitan dan melambaikan tangan kepada cucunya karena kakek dan nenek akan berpergian jauh, seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Pulau Aceh. Di sana ada Bungang Jempa. Selamat mendengarkan.

0: Bungung Cempa adalah lagu yang terkenal dari Aceh yang berarti bunga cempaka. Lagu ini menggambarkan kekaguman terhadap keindahan, keharuman dan warna-warni putih, kuning, merah bunga cempaka yang populer di Aceh serta melambangkan keindahan tanah Aceh serta semangat kebanggaan budaya masyarakat setempat. Nah, kita kembali lagi bersama adik-adik. Kalau tadi sudah yel-yel sudah, dan di sini ada adik Nadia Kenza yang akan mempersembahkan satu buah puisi dengan judul Jiwa Pramuka.
1: Jiwa pramuka, ketika diri dibebankan oleh berbagai hal yang akan diemban, jadilah orang terdepan semua mesti dituntaskan. Bagibarnya jiwa pramuka, laksana gunung tegak perkasa. Jangan

0: dalam jiwa yang mengayomi. Anggota pramuka sejati, satria tangguh penepat janji, handar Allah dengan pemberani hingga semua tersudahi. Naikkan kepalamu, tegapkan badanmu, mari menyongsong hari baru untuk masa depan yang dirindu. Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
2: Ya, terima kasih diucapkan kepada adik Nadia Genza. Selanjutnya ada persembahan pantun Rasa Sayangi. Selamat mendengarkan.

0: Dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap dan teladan.
0: Ya, di studio RRI sudah hadir kakak pembina dari adik-adik di sini ya. Kita bincang-bincang sedikit tentang kegiatan kepramukaan yang ada di SDN Merwa 2. Selamat siang kakak.
2: Selamat siang.
0: Iya, mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan para pendengar yang ada di rumah ini.
2: Iya, ya, perkenalkan nama saya Kak Ahmad Suryani dari SDN Ruak 2, alamat Desa Segulung.
0: Ya, Kak Ahmad, mungkin program kerjanya kepramukaan yang ada di SDN Ruak 2 itu apa aja?
2: Ya, pastinya tadi sudah disampaikan banyak kegiatan ya dari adik Nabila dan beserta teman-temannya tadi. Untuk di Ruak 2, kegiatan pramuka yang kita fokuskan itu lebih ke kemandirian, terus kerjasama, serta kedisiplinan dari anak-anak. Karena dengan kemajuan zaman sekarang ini, rata-rata anak-anak itu baik kedisiplinan, kerjasama, dan yang lain-lain ternyata masih kurang. Dan kebetulan di SDN Ruak 2 kita lebih berfokus di situ dengan adanya pramuka ini yang kita adakan di setiap satu minggu sekali. Itu ternyata sudah banyak merubah mulai dari karakter anak-anak dari kelas 1 maupun dari kelas 6.
0: Iya, jumlah adik didik di SDN Merwa 2 totalnya berapa Kak Ahmad?
2: Kalau peserta didiknya dari kelas 1 sampai kelas 6 kurang lebih 100 siswa ya.
0: Pas
2: di
0: ini
2: tahun,
0: ya.
2: Ya, di tahun 2026 ini.
0: Iya, dan setiap hari apa ini Kak latihan pramukanya?
2: Untuk di SDN Merwa 2 kami melaksanakan kegiatan pramuka setiap hari Jumat. Kita laksanakan mulai dari pukul 1 sampai jam 3.
0: Ya itu tadi untuk kegiatan. Mungkin Kak Ahmad suka dukanya bersama adik-adik itu apa aja Kak?
2: Ya alhamdulillah kalau dukanya gak ada, tapi sukanya banyak sekali karena anak-anak ini ternyata luar biasa sekali. Kita ajarkan mulai dari kedisiplinan, kerjasama dengan teman-temannya, ternyata responnya juga luar biasa dan mengikuti kegiatan setiap hari Jumat, semangatnya sungguh luar biasa sekali.
0: Dan dalam kurun waktu satu semester ini Kak, kegiatan yang sudah dilaksanakan tuh mungkin apa aja Kak?
2: Dari SDN Merwa 2 kita setiap semester selalu mengadakan kemah ya, setiap hari, mungkin bisa hari Jumat malam Sabtu atau mungkin persami Sabtu Minggu, dan juga di sela-sela semester, mungkin di setelah ulangan tengah semester, kita juga mengadakan penjelajahan yang kita fokuskan supaya anak-anak bisa mengenal lingkungan, terus belajar memasak sendiri, belajar berkomunikasi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya supaya kegiatan nanti lancar sampai selesai.
0: Dan mungkin yang terakhir Kak Ahmad, pesan untuk adik-adik yang belum aktif ikut pramuka.
2: Ya, untuk adik-adik yang mungkin semangatnya masih kurang ya di kegiatan pramuka dimanapun berada, ayo kita gabung pramuka karena pramuka itu sangat menyenangkan apabila kita mengikuti dengan semangat pastinya ya. Dan mudah-mudahan nanti untuk SDN Ruak 2 pramukanya kedepannya semakin bagus lagi.
0: Ya, terima kasih Kak Ahmad waktunya untuk hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Sukses untuk pramuka SDN Merwa 2. Kembali lagi bersama adik-adik. Sebelum Kak Nenek lanjutkan, ini ada satu buah lagu pramuka, yaitu Pramuka Sejati. Selamat mendengarkan.

0: Iya, terima kasih diucapkan kepada adik-adik gugus depan 04057-04058 yang berpangkalan di SDN Muruak 2. Dan adik-adik ini yaitu merupakan penggalang dari gugus depan SDN Muruak 2 yang berusia berapa ini usianya?
1: 12.
0: Ya, 10 sampai 12 tahun dinamakan Pramuka Penggalang Ramu. Ya, ini khususnya yang hadir di sini adik-adik kelas 6 yaitu Penggalang Ramu. Dan selanjutnya di ujung acara ini masih ada satu buah lagu lagi yang akan dipersembahkan oleh adik-adik dari gugus depan SDN Murak 2 yaitu Laskar Pelangi.

0: Ya, dengan berakhirnya lagu Laskar Pelangi, maka berakhir pula perjumpaan kita di minggu ini. Dan Kak Nini mengucapkan terima kasih. Sekali Pramuka, tetap Pramuka, dan salam Pramuka.
1: Salam
2: Pramuka, siap jadi teladan.
0: Dan inilah lagu penutup Sebatas Patok Tenda.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, saya tuntaskan kebersamaan kita di sesi kali ini. Dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi berjaringan se-Jawa Timur dalam Info Prima. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Faiz Putra melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari Minggu 7 Juni 2026 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Basin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sesditjen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan resiko digital terhadap kesehariannya mereka.
1: Sementara Ketua TP PKK Jatim, Arumi Basin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
3: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sasaran mereka adalah anak-anak.
1: Acara ini juga mengundang beberapa pihak diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kampung Lali Gadget di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bambang Haryo, keberadaan Kampung Lali Gadget menjadi sarana edukasi yang efektif bagi generasi muda untuk mengenal berbagai permainan tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
5: Kawasan ini yang kita harapkan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang di desa ini, desanya desa Pager Ngumbuk, tapi juga di desa-desa lain, baik itu yang ada di Wonoayu maupun yang ada di kecamatan di sekitarnya. Itu bisa memanfaatkan ini sehingga generasi muda kita mengerti, paham mengenai ini permainan-permainan tradisional yang dulu pernah di ini ya tentu dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Ada istilahnya budaya ini terus dilakukan secara terus-menerus.
4: Bambang Haryo menambahkan pelestarian permainan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan zaman. Ia berharap Kampung Lali Gadget dapat menjadi pusat pembelajaran budaya sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat karakter anak-anak di tengah dominasi penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan masifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Farin Regi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau korve di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Pampudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
7: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah, itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA dadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA dadapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
6: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang melampaui target kuota jenjang SMP dan SMA. Ima Fadilah melaporkan.
8: Penggawaan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat SRD Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang Muhammad Hakim menyampaikan hasilnya sangat positif untuk tingkat SMP dan SMA.
9: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90, SMA 112, targetnya 90. Yang SSD yang di ini masih 41. Kalau yang masih umur 7-8 ini banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan di asrama. Karena memang khawatir takut belum bisa mandiri dan lain-lain itulah.
8: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama yaitu 90 orang. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target maksimal 90 orang. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga pada penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut 2,5 meter di wilayah perairan Tuban, dan masyarakat nelayan dihimbau membatasi aktivitas pelaut. Witra Adila melaporkan.
10: BMKG Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Tuban dan sekitarnya. Kondisi perairan yang tidak menentu ini telah terpantau sejak dua hari terakhir dan berdampak pada aktivitas para nelayan. Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan Arbi Susilo Widayat menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan kembali normal.
11: Wilayah pesisir Kabupaten Tuban terjadi peningkatan gelombang hingga kategori sedang yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk masyarakat harap menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu karena menurut perakiraan kami dari BMKG kondisi gelombang laut yang tinggi ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 10 Juni 2026.
10: Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat umum melalui kanal media sosial resmi BMKG. Informasi mengenai potensi cuaca buruk ini telah disampaikan sejak gelombang di pesisir Tuban mulai meningkatkan peningkatan ke kategori sedang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat ada 7 kasus leptosiprosis terkonfirmasi positif. Berikut laporan M. Samsudin.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien itu telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan Sumber Wuringin 1 kasus.
13: Jadi untuk leptospirosis data yang terbaru ya untuk sampai bulan Mei ya, ini masih 7 masih ya, ini masih total 7. Jadi Januari ada 3, Februari 0, Maret 2, April Mei 2. Jadi sekarang 7. Kasus leptospirosis yang positif.
12: Ia menjelaskan, leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan itu dapat terjadi melalui tanah ataupun air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Menurut Habib, kelompok yang paling berisiko terpapar adalah petani yang sering bekerja di area persawahan tanpa menggunakan alat pelindung seperti sepatu bot. Selain itu, warga yang tinggal di lingkungan dengan populasi tikus tinggi juga berpotensi terinfeksi. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pameran fotografi karya siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo berlangsung di Wisma Jerman Surabaya dan akan berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Farida Kusnia melaporkan.
14: Wisma Jerman menggelar pameran fotografi hingga lusa mendatang di Surabaya. Puluhan karya fotografi itu hasil dari 16 fotografer muda siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Siang tadi, Kurator Idealita Ismanto mengatakan pameran fotografi ini mengajak masyarakat untuk melihat dunia melalui sudut pandang mereka.
15: Kalau untuk fotografi sejak ini tuh bisa merupakan media ekspresi ya Bu ya. Bagaimana mereka dapat menyampaikan pikiran, menyampaikan imajinasi, menyampaikan perasaan bisa dengan fotografi. Apabila mereka tidak terlalu senang untuk bercerita dengan tulisan, ataupun mereka bercerita tentang hal lain, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan fotografi.
14: Sementara itu, staf bagian program budaya Wisma Jerman, Dahana Adi Pungkas, mengapresiasi karya fotografi di pameran ini.
16: Dari Jerman sendiri kan fotografi sendiri kan sudah jadi tradisi ya Mbak, jadi tiap tahun itu kan paling nggak adalah sebuah kayak semacam proyek monumental. Atau fotografi sendiri kan memang di Jerman sebuah karya. Kita lihat sendiri dari sejarahnya kan, kamera, lensa kamera kan banyak ditemukan dan dikembangkan di Jerman. Nah, otomatis kan kenapa kok akhirnya Mbak Dia juga menggandeng ini. Satu, memang Jerman sebagai salah satu pusat kebudayaan asing dan juga mengapresiasi keberadaan fotografi itu sendiri dari Jerman.
14: Objek fotografi siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo cukup beragam, mulai dari mainan, hewan, hingga aktivitas sehari-hari di sekitar mereka. Farida Husnia melaporkan.
17: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Mendengar informasi seputar haji, antisipasi suhu tinggi di Tanah Suci, sejumlah jemaah haji lansia Kota Kediri diminta menjaga kesehatan fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
18: Untuk mengatasi dampak suhu tinggi di Tanah Suci, maka saat ini sejumlah jemaah haji lansia asal Kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji Kota Kediri, Dr. Mai Hapsari saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun rangkaian ibadah haji untuk wajibnya telah diselesaikan para jemaah, tapi mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebab saat ini tanah suci udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
19: Suhunya tinggi sekali, antara 40 sampai 40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrok di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jamaah.
18: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji Utak Diri sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jatirah mengatakan hingga sekarang ini kondisi kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima.
20: Kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, ya gani gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa, yang
21: berlebihan,
20: cuman untuk menjaga aja. Itu biasanya pakai
18: gelas. Diketahui sampai sekarang ini utusan jemaah haji Utak Diri telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang 22 asal kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun di Wisma Haji. Aris Deka melaporkan.
22: Suasana haru bercampur bahagia mengiringi kedatangan 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun di Wisma Haji Kota setempat. Jemaah haji yang tiba pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari tersebut langsung disambut antusias oleh ratusan anggota keluarga yang telah lama menunggu. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan, sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air.
23: Ya, tentunya seluruh jamaah haji yang sudah sampai di Kota Madiun, tentunya istirahat yang banyak dulu, karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji, semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
22: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Terkait kondisi satu jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
24: Untuk perkembangannya, alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi, walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti.
22: Lebih lanjut, Dati pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 3 ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Laporan Imam Malik.
25: 3 ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23 ambulan untuk menjemput jemaah resiko tinggi Risti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi Masun Azali Amurwah menyampaikan tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amurwah menyampaikan jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju pasiban depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga 3 buah ambulan ikut mengeringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
26: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang Risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih 3 buah ambulan.
25: Diketahui sebelumnya, 1 jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
17: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. William Nathan melaporkan.
1: Pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang Rudi Haryantoko berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. Langkah ini diambil guna menjaring dan mengasah talenta-talenta lokal yang mampu menerjemahkan strategi serta filosofi permainan yang diusungnya ke dalam lapangan hijau. Rudi menegaskan bahwa proses pencarian bakat sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya mengandalkan materi pemain yang sudah tersedia saat ini. Menurutnya, untuk membangun skuad yang solid dan kompetitif, persiapan matang harus diinisiasi sejak tahap awal pembinaan.
2: Saya mencari talenta-talenta muda yang nanti saya inginkan di filosofi saya melatih, ya. Dan kalau bisa harus kita siapkan dari awal, karena memang itu sangat susah nanti kalau kita hanya mengandalkan yang saat ini, yang agresif, semua pemain yang agresif. Ada sebagian besar, 1-2 pemain lah, nanti itu tantangan buat saya untuk merubah karakter yang selama ini mereka miliki, dan saya sesuaikan dengan karakter filosofi saya untuk melatih.
1: Rudi berkomitmen untuk terus mengikis pola permainan lama yang tidak efektif dan mengarahkan para pesepak bola muda Kota Malang agar lebih disiplin, berani menekan, serta adaptif terhadap skema taktis yang diinginkannya. Melalui pendekatan filosofis yang konsisten sejak dini, PSSI Kota Malang diharapkan tidak hanya mampu berbicara banyak dalam berbagai turnamen regional, tetapi juga melahirkan generasi baru pesepak bola yang matang secara taktik dan memiliki mentalitas pemenang.
0: Pendengar, menyambut ulang tahun ke-99 Persebaya, berbagai harapan disampaikan oleh elemen supporter yang menekankan pentingnya evaluasi tim dan manajemen menjelang usia satu abad klub tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menjelang 99 tahun Persebaya pada 18 Juni mendatang, beragam spanduk telah terpasang sejak awal bulan ini di seluruh jalanan kota. Tak hanya spanduk, bahkan videotron pun dipasang untuk memeriahkan pertambahan umur Persebaya. Beragam harapan pun disampaikan melalui pesan tersebut. Salah satunya menjadi juara pada musim depan. Salah satu koordinator bonek Green Knot, Hussein Ghazali, mengungkapkan hal ini menjadi momen sebagai bahan evaluasi besar untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Namun ia meminta manajemen melakukan introspeksi agar target besar klub bisa tercapai. Menurutnya, target yang paling dinantikan supporter adalah membawa Persebaya kembali meraih juara. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi fokus utama dalam menyambut usia jelang satu abad. Ia juga menegaskan bahwa pemenangan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu sektor saja, namun kualitas tim dan komposisi pemain juga menjadi perhatian serius manajemen. Ia juga berharap Persebaya lebih cermat dalam melakukan perekrutan pemain, karena menurutnya kualitas skuad harus disesuaikan dengan target klub yang bersaing di level tertinggi.
4: Sebagai ofisial atau manajemen harus introspeksi target-target yang harus dibenahi menjelang 100 atau 1 abad Persebaya ini harusnya kan juara, tapi sampai saat ini kan belum bisa juara. Apa yang harus dibenahi? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, nggak asal beli pemain, yang asal beli dalam membeli coaching dalam karung, nggak tahu jeruntrungnya, tapi yang harus berlakal di Liga 1 itu kan nggak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1 tapi materi kita tidak mumpuni, itu sangat ironi bagi kita. kualitas tim terutama ya.
3: Selain aspek teknis, Cak Cong Sapaannya juga menilai profesionalisme dalam pengelolaan klub juga perlu ditingkatkan. Ia berharap Persebaya lebih fokus membangun tim yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Ia meyakini klub memiliki komitmen untuk membawa Persebaya ke arah yang lebih baik. Agustin Nirdiani melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature jumlah jemaah yang menghadiri haul Ki Haji Hamim Tohari Zalzuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Alfala Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto.
5: Ya Arhamar Rahimin.
6: Jumlah jemaah yang menghadiri haul Kiai Haji Hamim Tohari Zalzuli atau Gusmi di Pondok Pesantren Alfalah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri

0: akhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. 3 tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 50 sampai 60 ribu jamaah. Tahun ini itu sekitar 80 sampai 100 ribu jamaah. Untuk tahun ini kami mendapatkan respon dan support dari pemerintah daerah. Di samping itu juga kita dapat dukungan dari beberapa teman-teman Ansor, Fatayat, Muslimat, juga NU.
1: Persiapan pelaksanaan Haul Gusmi telah dilakukan selama 1 bulan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, terutama keamanan untuk penutupan jalan dan pengalian arus lalu lintas kendaraan dari arah Kediri tujuan Tulungagung yang melalui barat Sungai Berantas agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Panitia Haul Gusmi tahun 2026, Andi Wahyu Prasetyo.
2: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari, dan kita sebagai keamanan itu pengalian lalu lintas saja. Terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Kurang lebih 4-5 hari lah kita ya. 1 minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
1: Muhyayin, jemaah asal Semarang, Jawa Tengah, mengatakan dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 telah berangkat sejak 2 hari sebelum pelaksanaan bersama 12 orang lainnya. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai. Rombongan jemaah dari Semarang juga menggunakan puluhan bus dan kendaraan pribadi untuk menghadiri kegiatan haul pendiri amalan zikir jemaah Mujahadah Lailiyah Zikrul Ghafilin dan Semaan Al-Quran Jantiko Mantap.
3: Dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7, belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gusmi selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
1: Haul Gusmi ke-34 dibuka mulai salat subuh hingga doa khatmil Quran dan selesai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berupa semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin serta acara tawasul bil Fatihah yang dipimpin Gustuba Topo Broto yang merupakan cucu dari Gusmi. Setelah itu terdapat syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, serta pada momen haul juga terdapat dawuh atau nasihat dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas yang merupakan putra ketiga Gusmi. Peningkatan jumlah jemaah haul setiap tahun membawa berkah tersendiri bagi ekonomi warga di sekitar pondok pesantren Al-Falah Ploso. Seperti yang diungkapkan Solihuddin, pada acara haul Gusmi bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah.
4: Ada sambal kacang, snack-snack kayak gini, tapi singkong, ada, terus ada kitab yang diperlukan untuk mujahadah.
5: Satu maul ya, sekitaran 5 jutaan. Moga-moga saja semakin ramai dan semakin membawa berkah untuk semuanya.
1: Hal senada disampaikan oleh Dwi Bulan Agustina, penjual minuman es teh dan es jeruk, bahwa kedatangan jemaah dari berbagai daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi warga sekitar, termasuk dirinya.
6: Ya, alhamdulillah bisa meningkat dari hari biasanya. Haul ya bisa sekitar ada 900 ke atas, Pak, kalau hari biasa mungkin 300-an. Warga sini bebas. Cuma kalau orang yang datang diutamakan di luar tenda jualannya.
1: Haul Gusmi merupakan agenda rutin tahunan yang diisi dengan rangkaian kegiatan religius seperti semaan Al-Quran, zikir, hingga doa bersama. Tradisi ini menjadi magnet spiritual yang mampu menarik ribuan hingga puluhan ribu jemaah setiap tahunnya. Dengan tren peningkatan yang terus terjadi, kegiatan haul tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri.
7: Mendengar demikian untuk info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ceheni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
8: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Ada Don Maula dengan Bercinta Lewat Kata mengantarkan kita di menit ke-39 lepas dari jam 16 sore. Pendengar, masih bersama saya Prita Audia. Dan pastinya ya, terkait dengan kebiasaan merokok di ruang publik, ini akan semakin dibatasi di Ponorogo, di mana PMK Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan atau mulai menyiapkan penerapan kawasan tanpa rokok di sejumlah ruang terbuka hijau dan fasilitas publik, pendengar. Jadi kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok. Jadi tidak hanya berlaku di lingkungan perkantoran saja, tapi juga akan diterapkan di taman kota dan juga ruang publik yang juga banyak digunakan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan juga Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto mengatakan, tahap awal penerapan dilakukan ya melalui pemasangan rambu larangan merokok di sejumlah titik strategis. Selain itu juga, pendengar, DLH akan melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat sebelum penerapan pengawasan yang lebih ketat akan dilakukan. Saya ajak Anda ke Ngawi, di mana puluhan sekolah negeri di Kabupaten Ngawi sampai saat ini masih belum memiliki kepala sekolah definitif, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat sedikitnya 89 lembaga pendidikan mengalami kekosongan jabatan pimpinan sekolah. Jadi jumlah tersebut terdiri 77 sekolah dasar negeri, kemudian 12 sekolah menengah pertama negeri, dan tentu kondisi ini berpotensi bertambah dalam waktu dekat karena sejumlah kepala sekolah juga masuk pada masa pensiun, pendengar. Adapun Kabid Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji mengatakan, untuk sementara kekosongan jabatan diisi melalui penunjukan pelaksana tugas PLT dari kepala sekolah lain. Hanya lewat bicara. Jadi kebijakan penunjukan PLT pun juga menurut Lantik dilakukan agar perputaran organisasi sekolah juga tetap berjalan normal ya. Karena dengan begitu proses pembelajaran, kemudian administrasi, bahkan juga pelayanan pendidikan kepada siswa tidak akan terganggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku Mindset Carol S. Dweck. Pernah mendengar istilah fixed mindset dan growth mindset? Keduanya adalah tipe pola pikir yang umum diketahui selama ini. Keduanya tentu punya ciri-ciri yang berbeda. Fixed mindset adalah pola pikir seseorang yang meyakini bahwa apa yang dianutnya adalah yang paling benar. Ia cenderung menghindari tantangan-tantangan dan fokus berlebihan pada sesuatu yang sudah diketahuinya saja. Growth mindset adalah pola pikir seseorang yang dipercaya bahwa kecerdasan dapat dikembangkan. Perihal mindset tidak bisa dilepaskan dari seorang profesor psikologi dari Stanford University bernama Carol S. Dweck. Carol S. Dweck juga membuat kesimpulan bahwa capaian potensi seseorang bukanlah dari kemampuan, tetapi dari cara pandang akan kemampuan tersebut dan kepercayaan bahwa sesuatu dapat dikembangkan. Mindset, Carol S. Dweck. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The New Bulletin @the.new.bulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Kironi, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kebersamaan kita masih berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan sembari juga menanti kumandang azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 17.26. Dan saya akan hadirkan terlebih dahulu satu informasi terkait dengan kabar haji, di mana kepulangan jemaah haji asal kota Madiun ini tentunya sudah tiba ya pada minggu dini hari. Oh, maksud kami kepulangan jemaah haji asal kota Madiun tinggal menghitung jam, pendengar. Di mana sebanyak 225 jemaah ya yang tergabung dalam kloter sub 22 ini dijadwalkan tiba kembali di kota Madiun pada minggu dini hari tadi. Namun tidak seluruh jemaah dapat pulang bersama rombongan karena seorang jemaah asal Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Kepala Kementerian Haji Kota Madiun Dati Ardiah mengatakan bahwa jemaah tersebut bernama Jeti Trisnogati yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Amir Abbas di Jeddah, pendengar. Kemudian kabar dari Magetan, di mana harapan masyarakat Magetan untuk kembali menikmati hiburan layar lebar di dalam kota ini semakin mendekati kenyataan, pendengar. Karena Pemkab Magetan mematangkan rencana untuk menghidupkan kembali operasional bioskop Mahindra yang berada di Gedung Kesenian Mahindra, Kompleks Mall Pelayanan Publik MPP Pasar Baru Magetan. Revitalisasi bioskop bersejarah tersebut ini sudah memasuki tahap pembahasan teknis, mulai dari kapasitas studio dan juga penataan akses keluar masuk pengunjung. Jadi Bupati Magetan Anik Endang Rusminarti bersama sejumlah organisasi perangkat daerah juga sudah meninjau lokasi bioskop dan memang menunjukkan bahwa bangunan masih dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat hiburan modern, pendengar. Pendengar, pastikan bersama kami ya. Saya masih akan menemani Anda sekali lagi hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Gigi, pendengar, dengan menyebut nama Allah.

0: Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.
1: Kalau sikapnya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang dengan seperti ini? Kita sudah berusaha menasihatinya,
0: kan? Sikapnya mestinya dia ya benar itu kata Muhammad itu. Coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit dan sebagainya, dia sedekah malah dia sembuh. Padahal apa hubungannya sedekah dengan itu? Nah, kalau kita yakin bahwa as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah bisa menolak bala. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Bahkan orang senyum itu sedekah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?

Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu. Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cinta, tetapi mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak bisa mengulang waktu, tetapi dapat membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penenang kalbu. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Hadis riwayat Abu Hurairah.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

Kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini, pendengar Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga interaksi Anda. Namun pastinya Madiun sore ini masih akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga nanti Madiun malam ini, pendengar. Sekali lagi saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saul Potong Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan potensi ekonomi jamu dapat mencapai Rp350 triliun per tahun. Menurutnya, potensi tersebut dapat terwujud apabila jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai jamu memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Ia juga mendorong generasi muda untuk ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. The Real Baby Alien An Se-young pertahankan dominasinya di arena bulu tangkis. Ia mengalahkan Akane Yamaguchi 23-21, 21-12 untuk merebut gelar juara Indonesia Open 2026 sektor tunggal putri. Pebulu tangkis nomor 1 dunia itu menang cepat dalam 39 menit di Istora Senayan Jakarta hari ini. Meski sempat beradu ketat di gym pertama, An Se-young tampil impresif di gym kedua. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Masalah itu sebaiknya Anda tahu. 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilu pertama pada era reformasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Pemilu diikuti 48 partai ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Sebuah perjalanan panjang harus ditempuh oleh Titi DJ hingga berhasil menjadi seorang diva. Lewat album Bahasa Kalbu yang tidak hanya sukses secara komersial tapi juga secara kualitas, terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan. Selepas Bahasa Kalbu yang fenomenal, Titi kembali hadir dengan album Menyanyikan Kembali yang berisi materi lagu-lagu lama Titi. Ada yang dihadirkan sesuai aslinya, seperti lagu Ku Ingin, Bahasa Kalbu. Jangan Berhenti Mencintaiku, dan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Ada juga yang dihadirkan dengan aransemen baru seperti Ekspresi, Sinar Matamu, Dunia Boleh Tertawa, Salahkah Aku, Bintang-Bintang, dan Malisa. Plus album ini juga menghadirkan dua lagu baru yaitu Semua Salahku dan Sang Dewi. Lagu Sang Dewi jugalah yang dijadikan ujung tombak album ini. Tetap menghadirkan Andi Rianto sebagai penata musik dan sekaligus partner menulis lagu seperti yang dihadirkan di lagu Bahasa Kalbu. Kolaborasi mereka memang terbukti kuat. Lagu Sang Dewi melesat menjadi hits besar, bahkan kemudian lekat dengan nama Titi sebagai Sang Dewi. Di deretan lagu-lagu recycle yang dijadikan unggulan adalah lagu Ekspresi yang kali ini dinyanyikan Titi bersama Ruth Sanaya, Reza Artamevia, Melly Goeslaw, Rita Effendi, dan Memes. Di konsep awal sebenarnya lagu ini juga menghadirkan Krisdayanti, tapi sayang karena beda label maka KD batal bergabung. Maka part yang seharusnya untuk KD kemudian diisi oleh Titi, sehingga mengubah konsep awal yang sedianya Titi hanya menjadi backing vokal dengan harmonisasi dan ad-libs. Lagu ini pun berhasil menjadi hits. Lagu Ekspresi kemudian dirilis ulang kembali dalam format keroyokan oleh para finalis Indonesian Idol musim pertama. Dalam puisi dan sementara lagu Sang Dewi dirilis kembali oleh Andi Rianto bersama Leo Dera yang juga jebolan Indonesian Idol dan kembali berhasil menjadi hits.

0: sing dupa kumalun bening kentiasa ngapake.
1: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro sekerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro sekerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo mulia.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

0: Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ini melintas di hadapan Mitra Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan sana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kapal latihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, ruang motivasi yang malam hari ini akan mengambil topik Satu Hati Satu Doa Satu Penyembahan bagi Indonesia. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Shalom Indonesia, Shalom Kota Madiun. Malam hari ini kita akan menaikkan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta anugerah, kemurahan Tuhan, supaya Indonesia diluputkan dari segala bahaya apapun, dari semua kekeringan, dari semua krisis ekonomi, dari semua perpecahan, dari semua huru-hara, dari semua hal-hal yang tidak baik, dari semua gagal panen, dari segala aspek, baik bidang politik, hukum, dan lain sebagainya. Mari umat Tuhan, malam hari ini kita berdoa, benar-benar berdoa, minta ampun, minta belas kasihan buat Indonesia dan Kota Madiun khususnya, seperti firman-Nya yang tertulis di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saya percaya kalau umat Tuhan sepanjang hari ini di 38 provinsi seluruh Indonesia, 1 juta doa, 1 juta penyembahan naik ke hadapan tahta hadirat Allah Bapa di surga, maka surga akan terbuka buat Indonesia. Tuhan akan mencurahkan anugerah dan berkat-Nya buat Indonesia. Mari umat Tuhan sama-sama kita menyembah Tuhan, kita berdoa, melepaskan berkat buat Indonesia, melepaskan berkat buat Kota Madiun, supaya Indonesia diselamatkan, kota ini juga dilimpahi dengan anugerah dan kebenaran Tuhan Yesus saja.

kerusuhan, kecelakaan, kebakaran, kelaparan, dan sabar. Pemerintahan dan para pemimpin kami diberikan hikmat Tuhan.

untuk masa keemasan, masa Daud dan Salomo, masa kegenapan, masa kelimpahan. Gereja Tuhan Unity dan dimampukan untuk menuntaskan

0: Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman-Mu berkata, bahwa hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kemana Tuhan mau mengalirkannya, mereka harus tunduk pada kekuasaan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami berdoa Tuhan, pemerintahan kota Madiun, Tuhan yang memberkati, ada ketaatan, ada kejujuran di hati para pemimpin kota ini Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan, ada hati yang takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan baik, mereka bekerja dengan bijaksana. Beri hikmat, roh pengertian dan hati yang bijaksana. Beri wibawa ilahi untuk para pemimpin-pemimpin kota Madiun ini Tuhan. Kami melepaskan shalom, shalom atas kota Madiun. Kami percaya Tuhan, ada surga terbuka atas kota kami Madiun. Ekonominya bertambah baik, semua politik, hukumnya, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Terima kasih Tuhan, kekayaan kota ini dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme atas kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus merahmati kota Madiun, Tuhan yang terus melindungi kota Madiun, meluputkan kota ini dari semua bahaya apapun. Tidak ada bunuh diri, tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada bunuh diri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada damai sejahtera atas kota Madiun, sebab penduduk kota ini adalah orang-orang benar dan takut akan Tuhan semuanya. Kami percaya Tuhan, rahmat Tuhan, perjanjian kasih setia Tuhan tidak pernah habis atas kota kami Madiun. Kami percaya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu yang melindungi kota ini, itu yang membuat kota ini terus bangkit, tidak pernah mati. Kota ini terus berdiri, kota yang bangkit dan bersinar, kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kematian sia-sia lagi atas kota ini Tuhan. Sebab darah Tuhan Yesus yang jadi perjanjian atas kota ini meluputkan kota ini dari semua kematian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
1: Shakara lapata kayasi.

Indonesia bersepakat untuk mendukung acara Tuhan, untuk berdoa

0: baik ya in ilahi.
1: Karena anugerah dan jaminan semua perjalanan, peperangan rohani, produksi, orkestra, sidang ilahi, penetapan dilakukan sempurna seperti yang Tuhan mau dan berdampak kekal. Senjata diaktifkan, semua janji dikenapkan, dan firman Tuhan, malaikat sangat kuat membantu menyelesaikan.
0: 8 miliar
1: manusia diselamatkan. Manifestasi Roh Kudus yang ajaib, sign and wonders terjadi di gereja-gereja dan di jalan-jalan. Maka bumi penuh kemuliaan, penduduknya semua orang benar,

dan kami percaya Tuhan, biar Tuhan menjadi Tuhan kota yang dimenangkan Tuhan, kota yang dilawat Tuhan, kota yang dimerdekakan dari semua yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar atmosfer surga turun atas kota ini, dan kami percaya shalom Tuhan atas kota ini. Biar Tuhan kota Madiun ini menjadi mercusuarnya. Bintang-bintangmu Tuhan terus bersinar atas kota Madiun ini Tuhan. Anak-anakmu Tuhan dinyatakan, karena penduduknya orang Madiun, kota Madiun adalah orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami berdoa Tuhan untuk semua segenap pemerintahan, untuk semua yang ada bertugas.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Majun edisi Minggu 7 Juni 2026. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Women PPPPA Veronica Tan menegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat layanan perlindungan sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Veronica Tan meminta pemerintah daerah memanfaatkan dak non-fisik pelayanan PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran memadai diperlukan guna meningkatkan kualitas penanganan, pemulihan, serta fasilitas layanan bagi korban. Daerah dapat memanfaatkan dan mengajukan dak untuk memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak. Penguatan layanan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar korban mendapatkan penanganan dan pemulihan yang optimal. Veronica menegaskan dukungan anggaran diperlukan untuk memperkuat sarana prasarana pendampingan serta efektivitas pemulihan korban kekerasan. Ia juga menekankan anak korban kekerasan harus tetap memperoleh akses pendidikan agar tidak kehilangan kesempatan belajar. Veronica Tan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Manado, Veronica membahas penguatan pendampingan korban hingga pemulihan bersama Wali Kota Andre Angkau dan jajaran. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam ini persembahan dari RRI Sibolga dengan mengambil cerita Sepasang Sandal di Depan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
3: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
2: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, Pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
3: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa gue bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
3: Kau kira aku tak mau itu?
2: Pak. Pak.
3: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya, karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali nih, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan di ngobrol komunitas, yaitu komunitas pecinta tanaman hias yang ada di Indonesia. Pendengar, tanaman hias adalah jenis tanaman yang populer untuk dibudidayakan karena kecantikannya, dan tak heran banyak orang memulai komunitas pecinta tanaman hias. Bahkan ada banyak komunitas pecinta tanaman hias yang ada di Indonesia yang menyediakan ruang bergabung secara offline maupun online. Ini adalah register bahasa dalam komunitas pecinta tanaman hias Antobara di Banjarnegara yang menyebutkan bahwa komunitas pecinta tanaman hias biasanya bergerak untuk memberikan informasi mengenai budidaya, cara menanam, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai rekomendasi komunitas pecinta tanaman hias yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, ini ada beberapa pecinta tanaman hias. Mengoleksi tanaman hias telah menjadi tren selama bertahun-tahun, terlebih lagi di masa pandemi. Banyak orang memulai aktivitas bermanfaat seperti membuat kebun tanaman hias. Hal ini juga mendorong hadirnya komunitas kreatif yang mengumpulkan para pecinta tanaman hias. Menariknya, beberapa komunitas justru bisa bergabung secara online sehingga lebih mudah. Adapun sejumlah rekomendasi komunitas pecinta tanaman hias yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, yaitu komunitas pecinta Sensiferia Indonesia. Komunitas ini salah satu pecinta tanaman hias di Jakarta adalah komunitas pecinta Sensiferia atau kompensasi. Sensiferia adalah jenis tanaman indoor yang banyak digunakan untuk filter udara. Jenis tanaman tersebut cukup populer di kalangan masyarakat, sehingga hadir komunitas untuk membantu menambah wawasan para anggotanya terkait budidaya Sensiferia. Bahkan komunitas ini juga sering mengadakan pelatihan hingga talk show. Kemudian paguyuban Aglonemania Indonesia, daftar komunitas pecinta tanaman hias di Jakarta berikutnya adalah paguyuban Aglonemania Indonesia. Komunitas ini berbasis online sehingga masyarakat di luar Jakarta juga dapat bergabung. Di samping itu, komunitas ini juga aktif memberikan informasi seputar tanaman aglonemania. Perhimpunan Anggrek Indonesia, di antaranya adalah daftar komunitas pecinta tanaman hias di Jakarta. Selanjutnya adalah Perhimpunan Anggrek Indonesia atau PAI. Komunitas ini bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tujuannya komunitas ini adalah untuk memudahkan para pecinta anggrek agar mendapatkan ruang diskusi mudah terkait perawatan dan budidaya tanaman anggrek. Beberapa kegiatan yang sering diadakan adalah kunjungan ke kebun anggrek, pameran hingga talk show. Itu adalah beberapa komunitas yang ada di Indonesia, khususnya wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa komunitas ya. Ini berupa komunitas untuk pelayanan publik. Di antaranya adalah pelayanan pengelola informasi dan dokumentasi dengan sungguh-sungguh untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu. memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana, dan menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidaknya menyesatkan, dan menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, menyediakan daftar informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Ini juga merupakan terbentuknya komunitas tanaman hias yang ada di Indonesia. Ya, itulah sekilas tentang komunitas tanaman hias yang ada di Indonesia, dan juga masih ada beberapa komunitas yang perlu kita ketahui. Kemudian ada lagi komunitas bonsai ya, dan tanaman hias sukosari. Ini memiliki struktur organisasi dengan ketua, ada sekretaris, dan juga ada bendahara untuk mengumpulkan para komunitas yang tergabung dalam komunitas tanaman hias yang ada di Indonesia.
2: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
3: Kulonwun amit pasang Kalimantabik kidalang Kondobuwono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sambikolo, satemah manggih bagio mulyo.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Tapak Sejarah. Berkunjung dan berwisata ke Magetan akan terasa kurang lengkap ketika kita tidak belajar tentang tokoh pahlawan yang ada di Magetan. Hal itu yang membuat berkunjung dan bersiarah ke makam GBRI Maduretno dan KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dapat dilakukan. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan Adipati Maus Pati Madiun ketiga, sedangkan GBRI Maduretno adalah Putri Hamengkubuwono II yang merupakan permaisuri KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurut tahun 1810. Pada tahun 1957, KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III ditetapkan sebagai pejuang perintis perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno, yang merupakan makam GBRI Maduretno. Lokasi makam GBRI Maduretno terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

0: Tahukah pendengar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Dari makanan khas daerah hingga produk kerajinan tangan. Setiap produk lokal yang kita beli memberi dampak besar bagi perekonomian Indonesia.
1: Hai, saya Ririn Handriani, salah satu pemilik usaha bakery. Setiap produk yang saya buat tidak hanya tentang kualitas, tetapi juga tentang harapan dan usaha yang saya lakukan untuk keluarga dan masyarakat. Dukungan Anda membuat kami terus berkembang.
0: Dengan mendukung UMKM, Anda turut membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup para pelaku usaha kecil di Indonesia. Bahkan, produk lokal kita tidak kalah bersaing dengan barang impor.
1: Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih sudah memilih produk lokal kami.
0: Jadi, mulai sekarang, mari beli produk lokal, belanja di toko-toko kecil di sekitar kita, dan bantu UMKM Indonesia bangkit lebih kuat. Dukung UMKM, bantu ekonomi kita tumbuh, belanja lokal, bangga produk Indonesia.
2: Kuku sing dupa kumalun, gandeng kentiasa ngapake.
3: Kulonwun amit pasang Kalimantabik kidalang Kondobuwono, kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagyo mulia.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Duun Puro Merso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Raos haru lan sukacita ngeliputi rawuhe kali atus lawe jamaah haji kelompok terbang utawi kloter kali likur asal kita Madiun ing wisma haji kita Madiun. Poro jamaah ingkang rawuh minggu 7 Juni 2016 kirawas jam antawis jam 3 injing wedal Indonesia kilen meniko dipun sambut kanthi antusias dining poro keluarga ingkang sampun nenggo. Proses penyambutan poro jamaah kelampahaken kanthi cekak. Sasampunipun rawuh ing wisma haji, poro jamaah langsung mlebet aula kangge nglajengaken runtutan sujud syukur minangka wujud raos panuwun dhumateng Gusti. Poro jamaah ugi pikantuk sambutan ingkang sae saking jajaran forum koordinasi pimpinan daerah utawi Forkopimda Kitha Madiun saha perwakilan kelompok bimbingan ibadah haji lan umroh utawi KBHU. Pelaksana tugas PLT Wali Kitha Madiun E. Bagus Panuntun ngaturaken bilih saking total 23 jamaah ingkang dipun berangkataken ingkang masul dumugi tanah air wonten 200 jamaah. Amargi wonten setunggal jamaah ingkang asmanipun Pak Jurianto sampun sedo wonten ing Mekah lan Ibu Yeti Tresno Gati tasih nampi perawatan ing Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kemenhaj Kitha Madiun Dati Aradiah Mastani bilih sedaya 200 jamaah ingkang rawuh ing kondisi sehat. Ananging pihakipun tetep paring pangiling supados jamaah inggal dhateng fasilitas kesehatan menawi wonten keluhan. Kaitan setunggal jamaah Ibu Yeti ingkang tasih nampi perawatan ing rumah sakit Dr. Samir Abbas Jeddah Arab Saudi dadi ngaturaken pangajeng-ajeng supados inggal kaparingan kesarasan. Panjenenganipun ugi nyarosaken bilih kahanan kesehatan Ibu Yeti sampun langkung sae lan sampun saged komunikasi senajan tasih ngginakaken basa isyarat. Wontene piyambakipun ugi ndedonga mugi para jamaah ingkang sampun kundur dhateng tanah air pikantuk predikat haji mabrur. Pemerintah Kabupaten Madiun rawuhipun jamaah haji asal Kabupaten Madiun tahun 1257 Hijriah utawi 2016 Masehi ing Pendopo Rongga Jumeno Caruban dinten Minggu 7 Juni 2016. Bupati Madiun Hari Waryanto ngaturaken raos syukur hawit sedaya jamaah haji Kabupaten Madiun saged kundur kanthi lujeng lan utuh tanpa kekirangan setunggal menapa. Bupati ugi ngarep-ngarep supados sedaya jamaah saged nglestantunaken kemakmuran haji tansah istiqomah ing ibadah saha saged dados tulodo ing tengah-tengah masyarakat. Panjenenganipun ugi nyuwun donga supados Kabupaten Madiun tansah pikantuk berkah lan kamajengan. Sawetawis menika Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Madiun Bisri Mustofa nyariosaken bilih jamaah haji ingkang sampun kundur kapirang dados kloter 21 kanthi 370 jamaah saha kloter 20 kanthi 77 jamaah. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih wonten kalih jamaah ingkang tasih dipun rawat nalika dugi ing tanah air. Wonten kalih jamaah ingkang tasih dipun rawat ing RSUD Ndungus lan RSUD Caruban kanthi rawuhipun kloter 21 lan 20 menika. Pemerintah Kabupaten Madiun ngajeng-ajeng sedaya jamaah saged dados haji ingkang mabrur sarta ndatengaken berkah tumrap keluarga, masyarakat saha Kabupaten Madiun. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono sesarengan kalian Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji utawi PPIH Embarkasi Surabaya ingkang ugi pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji lan Umroh Provinsi Jawa Timur Muhammad As'adul Anam
nyambut langsung rawuh pun jamaah haji kloter tigolikur asal Kabupaten Ngawi ing asrama haji kelas tunggal Surabaya dinten Minggu 7 Juni jam 00.30 menit wedal Indonesia kilen. Saat daringi pun melebut gedung Mina Asrama Haji Kelas Tunggal Surabaya, setiap jamaah sampun melewati tahapan pemeriksaan imigrasi, kesehatan, kepabean, manut, surat dusur, pemulangan jamaah haji. Bupati ngaturaken sambutan dumateng para jamaah, panjenenganipun ngaturaken rasa syukur awit sedaya jamaah saged kundur kanthi lujeng saha sehat sarta nyuwun donga supados sedaya ibadah ingkang sampun dipun tindakaken pikantuk kamakmuran. Wonten ing kesempatan ingkang sami Muhammad As'abdul Anam mastani bilih proses penampilan pemulangan jamaah kloter tigolikur lumampah kanthi lancar saha tertib. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya layanan rawuh pun sampun dipun siagakaken kanthi optimal kangge paring kenyamanan dumateng jamaah sasampunipun nglampahi perjalanan tebih saking tanah suci. Panjenenganipun ugi ngiringi langsung proses layanan saha pamulangan jamaah kloter tigolikur ngantos rombongan kundur tumuju Kabupaten Ngawi. Rangken Gerebeg Suro ingkang minangka peringatan tahun baru Islam setunggal Muharram 1258 Hijriah ing Kabupaten Ponorogo sampun resmi dipun wiwiti. Acara pembuka tahun opening ceremony dipun resmiaken dening pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lia Diarita ing panggung utama alun-alun Ponorogo dinten Sabtu dalu 6 Juni 2016. Kegiatan menika ugi dados tondo kawiwitanipun Festival Nasional Reog Ponorogo utawi FNRP kaping 3 lan Festival Reog Remaja FRR kaping 2 ingkang dados perangan saking rangkaian Gerebeg Suro. Wonten ing pangendikanipun PLT Bupati Bunda Rita ngandharaken bilih tradisi Gerebeg Suro sampun tuwuh lan ngrembaka ing tlatah Ponorogo wiwit jaman rumiyin. Tradisi menika sampun dados bagian saking budaya masyarakat kangge nyambut setunggal Muharram. Taun menika kirang langkung wonten 29 rangkaian kegiatan ingkang dipun gelar selama setunggal wulan. Salah setunggalipun Festival Reog, kegiatan menika minangka upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo kangge ngestantunaken seni budaya seiring kalian penetapan Reog Ponorogo minangka warisan budaya tak benda utawi WPTB donya sarta minangka kutha kreatif jaringan UNESCO. Lajeng lumantar Gerebeg Suro menika pemerintah Kabupaten Ponorogo sesarengan kalian sedaya unsur masyarakat gadah tekad kangge terus njagi kelestaran ngestantunaken saha nglestareaken kegiatan budaya supados langkung dipun tepang wonten ing tataran donya. Panjenenganipun ugi ngajeng-ajeng supados kegiatan menika saged dukung kemajengan sektor pariwisata ing bumi Reog Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Pacitan nglampahaken aksi kerja bakti massal ingkang dipun paringi tajuk Korve Indonesia Asri Uta Aman Sehat Resik Lan Indah Bersih Pantai menika peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 ing kawasan wisata Pantai Pancardor utawi kegiatan menika dipun ikuti dening unsur Forkopimda jajaran pemerintah Kabupaten Pacitan selaku usaha komunitas organisasi kepemudaan saha unsur TNI. Runtutan acara kawitan kanthi penanaman bibit wit ing sakupengi kawasan pantai lajeng para peserta sesarengan ngresiki sampah ing pinggir pantai ingkang dipun bagi dados sawetawis titik kerja bakti. Wonten ing kesempatan menika ugi dipun tindakaken penyerahan bantuan dumateng pengelola TPS 3R, Bank Sampah saha sektor pariwisata.
Kejawi menika pemerintah daerah ugi maringi piagam penghargaan Corporate Social Responsibility atau CSR dumateng sawetawis perusahaan ingkang dipun nilai gadah kontribusi tumrap pembangunan lan pelestarian lingkungan ing Pacitan. Bupati Pacitan Indrata Nora Bayu Aji negasaken bilih permasalahan lingkungan mliginipun bab sampah mboten saged dipun selesaiaken dening satunggal pihak kemawon, nanging ugi kedah lumantar sinergi lan kolaborasi sedaya unsur masyarakat. Bupati ugi negasaken bilih tema Hari Lingkungan Hidup tahun menika saatnya bekerja untuk iklim. Dados pengiling-iling pilih tumindak nyoto langkung wigatos tinimbang namung ajaan utawi saruan kemawon. Panjenenganipun ugi paring pepiling pilih tantangan perubahan iklim menika dados realitas ingkang kedah dipun sikapi kanthi langkah nyoto masyarakat saged miwiti saking bab ingkang sederhana kados ngelola sampah kanthi sae lan trep. Pawartos ingkang pungkasan, polemik penolakan aktivitas tambang galian C ing desa Sayutan, Kecamatan Parang, tasih terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Magetan negesaken bilih kewenangan babagan perizinan soe tindakan tumrap aktivitas pertambangan wonten ing tingkat pemerintah provinsi. Wakil Bupati Magetan Suyatni Pri Asmoro ngaturaken bilih pemerintah kabupaten mboten kagungan wewenang kangge nyabut utawi mandhegaken operasional tambang. Ananging namung gadah peran minangka fasilitator kangge nyaluraken aspirasi masyarakat. Wakil Bupati nerangaken bilih Pemkab Magetan mbikak ruang dialog kangge warga saha pihak-pihak ingkang kagungan kaitan sepatu aspirasi saged kasaluraken kanthi sae. Asiling proses menika salajengipun badhi dipun tindakaken dumateng pemerintah provinsi minangka bahan pertimbangan. Kejawi menika panjenenganipun ugi nganjuraken supados dipun lampahaken mediasi lanjutan kanthi nglibataken organisasi perangkat daerah utawi OPD teknis ingkang relevan. Sujatni ugi nyuwun supados sedaya pihak mboten kesusu damel kesimpulan amargi proses dialog tasih lumampah saha tasih mbuka kemungkinan penyelesaian kanthi musyawarah antawisipun warga lan pihak perusahaan. Saderengipun penolakan aktivitas tambang ing desa Sayutan sampun jalari timbulipun aksi warga ingkang mboten namung wujud kangge unjuk rasa ing wilayah desa, anangi ugi kanthi nglajengaken aspirasi dhateng kantor DPRD Magetan. Warga ngraos pilih aktivitas tambang galian C menika ndadosaken dampak tumrap lingkungan. DPRD Magetan salajengipun nyepakati pembentukan tim verifikasi ingkang libataken DPRD, pemerintah daerah, saha inspektur tambang Jawa Timur. Tim menika dipun agendakaken badhe tumurun langsung datang lokasi kangge meriksa kahanan lapangan lan nyocokaken kalian dokumen perizinan perusahaan. Para mahasiswa, namun sika semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Sampun poro marso ulujing dalu kawulujingan berkah sorahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur kiyaran lelagon campurasari kawula atmoko ngantos mangke tabuh solas sanjaringipun panjenengan wonten ing dalu menika sugeng midhangetaken. Para mirsa perkadang kados biasanipun wau bilih mangke panjenengan kepareng badhe suka parisuka derek kinten atur dumateng sanak kadang pawu mitra dalasan para Trisno wonten sekawan gangsal songo setunggal songo wolu utawi wonten WA 08136660007 nggih sawetawis wau bilih sampun wonten ingkang kepareng rawuh wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar keluarga sehat, Mas?
0: Nggih, pangestu panjenengan pun to. Sing penting saged. Lah mengko mboten didemi, mboten ketinggal sehat.
1: Kula nggih keluarga sehat walafiat.
0: Nggih. Nggih.
1: Seger waras kuat selamat.
0: Nggih, wong penuh.
1: Aduh pilepine.
0: Nggih. Lah wong antri kene wong pun kula buka wis ngetimbangane kene tak buka kula ten. Ini ra didangu lho wau Bu, pun.
1: Nggih, mboten napa.
0: Lah, piyo.
1: Kula pun ngetos sikit wau, Mas. Wong glitangi mboten saged ilem.
0: Nggih, mun bakal sehat-sehat. Alhamdulillah barokah.
1: Nggih, sedaya menika kantun nglampahi.
0: Nggih, Bu, dados wayang.
1: Lampai, disyukuri, dinikmati.
0: Pun to. Sing penting sing penting niku cukup ngarep turah mburi.
1: Amin.
0: Nah, nggih. Sing arep iki penting amin. Cukup ngguri ini ku turah pun to.
1: Lah. Mungkin nek turah iki kena nggih cadonge bocah-bocah.
0: Wong nggih kena nggih ragat sekolah. Kenging gendang dosi omah. Nggih. Wah,
1: kan. Mas Atmoko.
0: Jawuh.
1: Lah mengke diputer nek. Eh nomor 1 iki mesti oleh loro lagune.
0: Jan iki pun mboten wonten niku. Ngendikanipun, wah piye ngono kok njaluk loro wah. Nggih pun, setunggal.
1: Mboten namung kekujengan.
0: Lah nggih pun. Lah ngoten.
1: Ngentosi sami.
0: Sekolah mongso niki ngoten.
1: Sithik edeng pokoke padha rata.
0: Nggih kripik gedang kripik telo, sithik edang watone rata.
1: Lah nggih, ngaten menika Mas Atmoko.
0: Nggih, nggih.
1: Kula mengke diputerake.
0: Menapa?
1: Aja bali, Mas.
0: Aja bali.
1: Nggih. Lah nek bali mur gawe lara ati ora
0: tahan. Nggih lara ditambani.
1: Ora menak Mas ditambani iki.
0: Lah mengko ora mari-mari ora ditambani.
1: Mboten bali niku wau.
0: Nggih. Aja bali nggih.
1: Nggih. Nggih aja bali.
0: Nggih.
1: Salamipun katur Bapak Bonjer.
0: Nggih.
1: Bapak Donoswara, Adik TKP Bunda Manik Maninten.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Bunda Rini. Nggih. Lajeng wonten Bapak Mustajab. Wonten Bapak.
0: Nggih.
1: Rustianto, Bapak Mariono, Bapak Nurwan, lajeng wonten Bapak Juwari, Mas Muhammad, Mas Niko, lajeng wonten Bunda Sekartaji, Bunda Mari Gunawijaya, Bapak Songo-Songo, Mas.
0: Nggih.
1: Ketinggalan Bapak Ngemut, kalian Bapak Gumbrek.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Teh Lili, Bunda Saigen, lajeng wonten Bunda Sumini, Bunda Lispadas, Bunda Dino, ingkang wonten Palang Besi, Lekmut, ingkang wonten Tuban, lan sedulur,
0: ya kemawon.
1: Kadang mitra kegono RRI yang bundi lenggahi pun sugeng dalu sugeng midhangetaken kare naso saliro.
0: Ih matur. Mugi-mugi
1: sedua ya pinaringan sehat.
0: Amin walafiat. Amin amin amin.
1: Katur panjenengan semanten ugi
0: Mas Mas. Ih Bu matur nuwun.
1: Dalu sugeng ayahi gati. Mugi-mugi ngantos murna mangke mboten mangke rubeda menapa-menapa.
0: Amin pangestu nipun.
1: Matur suwun
0: wekdal. Monggo monggo nggih Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang kepareng rawuh Wilujeng Dalu.
2: Wilujeng Dalu Ki Mas Atmoko.
0: Dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kados pundi pangertosipun Dalu menika?
0: Alhamdulillah pangestu menjenengan Bapak Songo-songo sawang solipun
2: ya. Alhamdulillah kang kepanjenenganipun Mas Atmoko Pak Di Songo-songo ugi sehat walafiat.
0: Matur nuwun nggih.
2: Nyuwun tulung mengke Pak Di Songo-songo dipun obrekaken kopi wengi.
0: Kopi wengi. Remenanipun kopi wengi.
2: Nggih. Sing kabeh singkar kalau Bunda Samira.
0: Leres ji. Nggih,
2: katras kendale Bunda, matur suwun singgalanipun. Kula salam-salam Mas Atmoko.
0: Monggo-monggo Bapak sawang-sawang nggih.
2: Pun pindah kagem Mbak Ulan. Aturan sekendalu sekeng mita ngetaken. Nggih. Lajeng kagem Ning Gayatri pikaturan sekendalu. Pikanto atur salam Mas Atmoko.
0: Saking sinten?
2: Saking Bunda Dino Asmorowati.
0: Iji.
2: Sekendali Bunda monggo nggih minggah.
0: Iji, iji, iji.
2: Lajeng kagem Mbak Putri Ayu pikaturan sekendalu.
0: Iji.
2: Pikanto atur malih saking Bunda Dewi.
0: Monggo.
2: Iji sekendali Bunda monggo nggih minggah.
0: Maten.
2: Lajeng kagem Mbak Octavia pikaturan sugeng dalu. Lajeng Mbak Dian pikaturan sugeng dalu. Mboten kesepen Bunda Dewi pikaturan sugeng dalu sugeng mitangetaken.
0: Ngeten.
2: Lajeng kagem Bunda Susi nggih sugeng dalu. Bunda Samiran Kelawau pikaturan sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Bunda Mari. Lajeng Bunda Saikel mboten kesepen Tewilis nggih sugeng dalu. Lajeng kagem Bunda Sumini ngawonten Patian. Ugi katuran sugeng dalu. Di kantor atur salam malih Mas Atmoko. Saking Mbak Ulan. Katuran sugeng dalu Mbak Ulan monggo ing minggah. Lajeng dateng pantura menika yang bonjor ugi atur salam
0: Mas Atmoko.
2: Konten Bunda Dino Asmarawati nggih sugeng dalu. Bapak Mus Padat ugi katuran sugeng dalu. Lajeng kagem Bapak Nurwan yang kawantan Bengkulu ugi katuran sugeng dalu sugeng midhangetaken. Lajeng kagem Bunda Sabrina ugi katuran sugeng dalu. Lajeng dateng PO menika wonten Eyang Bonjor ugi katuran sugeng dalu. Pak Tito Naswara lajeng Pak Dibari lajeng Bunda Rini Asmoro ugi katuran sugeng dalu. Menika Eyang Bonjor salame tanduk Mas Atmoko.
0: Lajeng
2: kagem Bunda Manik Manin
0: Lajeng
2: Mbak TKP nggih sugeng dalu. Lajeng Mbak Dibayan Bakri ingkang pungkasan kagem Pak Dijoko ingkang wonten Jalan Setiabudi Mediu.
0: Mangkaten.
2: Kagem sedulur ya para kadang pamit banget Tampur Sari RRI Maju sugeng dalu sugeng midhangetaken.
0: Monggo
2: monggo. Mriki kagem Mas Atmoko sugeng ngati ngantos purna mangke.
0: Mugi
2: tansah pinaringan rahayu.
0: Amin amin amin amin.
2: Lagunipun wonten Mas Atmoko.
0: Wonten.
2: Oh iya, sama pas ngaten nggih Mas
0: Atmoko. Mangga mangga.
2: Sebanun kalipun sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: poku malun kening kentiasa ngapake.
1: Kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagiomu.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Iki para marisa perkadang sutresno ruwatan nggih RRI badhe ngawontenaken adicara ruwatan ngruwat para sukerta ingkang kepareng badhe karuwat mbilih panjenengan badhe ngancik wulan suro menika ngawontenaken tradisi sakral ruwatan wonten RRI Madiun anak untang-anting uger-uger lawang kembang sepasang ugi sendang kapit pancuran pancuran kapit sendang mangke monggo saged pun daftaraken ruwatan wonten RRI Madiun nggih. Halo welujeng dalu monggo
2: Wilujeng dalu di Mas.
1: Halo.
2: Sekresinasan gih.
1: Alhamdulillah.
2: Gih, mugi-mugi kru ini pun sukses samudayan ini pun.
1: Amin. Gih.
2: Kulo dalu menikso karo yoro-yoro manjin dengan wetron tenembi kepanggi.
1: Oh ngaten gih.
2: Wah itu namun mangke tapi yun tulung jenengan.
1: Sakit, ya Allah.
2: Kulo mangke sakwo garipun wetalu di Mas
1: gih.
2: Kulo mangke dipun paringi tali tresno.
1: Tali tresno leres.
2: Kulo kepireng rawuhipun kula wau ingkang pikakoni menika bisa miran.
1: Nggih.
2: Nomor kali kula wau adik kula Bagus 09 inalipun.
1: Nggih.
2: Kula wau niku genduke nggih sampun minggah.
1: Sinten? Halo menika. Mane Bu Mane Maninten.
2: Nggih, aku mari ngimbaku niki.
1: Pengin kula mbakune
2: apa kaya ngoten menika nggih kanca wames menika.
1: Nggih.
2: Nggih, kang lagen kersilakan tuke samudayanipun kanca kulo kono di Bali.
1: Nggih.
2: Kula salamipun tak nderek ingkang sampun kono kula sedoyo nggih mawon.
1: Ngeten.
2: Ingkang baken menika sumangga anggenipun adipun kemraketaken di Mas.
1: Nggih, leres.
2: Menika nomor setunggal dulur menika kedo kemraket lan duluran.
1: Nggih.
2: Iki sawu tawe sing ngaten lumayan.
1: Ngaten nggih, monggo.
2: Nggih,
1: matur nuwun nggih
2: kan. Matur nuwun kalipun.
1: Monggo nggih. Dalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Norwan wonten Bengkulu nggih. Bapak Tunggul Waskito, Bapak Rusdianto wonten ing Kalimantan, monggo mbok bilih sampun manunggal karso RRI Madiun karantos rawuhipun nggih. Halo Sugeng Dalu.
3: Wilujeng Dalu Mas Atmoko.
1: Dalu Kang Ahmad.
3: Pawartosipun panjenengan pripun Mas?
1: Nggih, alhamdulillah Mas, sehat walafiat, seger waras samangsulipun.
3: Amin, kula nggih. Sami kalian Mas Atmoko.
1: Nggih, pun suwun waras. Nggih. Monggo Kang Ahmad, menapa lelagonipun?
3: Oh, niki sakderenge kula nyuwun lelagon.
1: Loh,
3: niki Kang Warno dere gabung, Mas.
1: Weh. Nggih tindak ngriku to niki.
3: Nggih.
1: Monggo Kang. Nggih, monggo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Warno, sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Wah, siap.
4: Nggih.
1: Pun bentar niki awane.
4: Nggih. Nah. Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah pangestunipun. Nggih.
4: Nggih. Apa bulan dewi iki? Manungke napa
1: niki? Ya. Menjang resahkan lelagon apa, Mangke?
4: Anu, Tanjung Mas enggak janji.
1: Alah, senangannya kuwi, ambo ganti nih.
4: Mawon jangkar. Mawon itu mawon.
1: Kenapa?
4: Kembang Arum Probolinggo.
1: Lah. Kembang Arum Probolinggo. Nah, nggih. Jos niku.
4: Jos. Dhewe nyate to, Mas.
1: Dalem?
4: Dhewe nyate.
1: Nyate?
4: Nggih.
1: Teng pundi?
4: Belatan iki.
1: Loh. Kali sinten?
4: Boten jenengan nyate napa?
1: Rendang. Alah, alah, ampun tek nus. Wong kok nyate rendang besar pun meh telas kok niki, bodho besar. Nggih, nggih. Monggo. Anu,
4: salame
1: ya, Kem. Sing nembe sewu gak sinten nggih. Kula wau monggo. Sambung Kang Ahmad.
5: Nggih niki kula tak pamit nggih Mas Atmoko.
1: Loh, teng pundi?
5: Nggih niki ajeng nglajengaken kula kali Kang Waro niki. Lenggah teng kursi goyang kok Mas.
1: Seneng
5: lan nggih. Niku pringe ceklek lha kursi goyang.
1: Lah unjukane kopi Ginastel.
5: Nggih legi panas ugi kental.
1: Nah. Romantis niku.
5: Napa niku?
1: Rokok mangan gratis.
5: Wah, cocok nih.
1: Loh, mboten Kang Warno. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
5: Nggih, Mas Atmoko.
1: Lagone sami nggih, nggih.
5: Lagone nderek Kang Warno.
1: Nggih, Kembang Arum Probolinggo.
5: Nggih.
1: Nggih.
5: Matur suwun Mas Atmoko.
1: Monggo, monggo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sapa tau wis monggo enggak kepareng sabar rawuh kulo jeng dalu. Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Asmoko.
0: Iji. Alhamdulillah pareng pangestu panjenengan rayu lejeng.
1: Alhamdulillah amin.
0: Ya ten ji. Jih, jih, jih, engkau bahkan sampai sakit.
1: Mas Marco.
0: Jih.
1: Kalau masih menawi tatik wonten wekdal, dipun suteraken kapan bali Mas Mas Asmoko.
0: Kapan bali, jih?
1: Kapan bali?
0: Jih, kapan bali, jih, Bang Katoraken. Jih, jih, jih.
1: Kalau kurang pulang dari fotokopi ini pun kita
0: nopo
1: Pak Ki Songo
0: Songo,
1: Pak Ki Songo
0: Songo
1: tidak palang lebih ini atur
0: salam. Oh, gih, bapak, bapak. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf.
1: Maaf, maaf, maaf.
0: Maaf, maaf, maaf.
1: Maaf, maaf, maaf. Maaf,
0: maaf,
1: maaf. Maaf, maaf, maaf.
0: Matur sembah nuwun dipun
1: tenggel
0: nggih Mas Mas. Nggih nggih nggih
1: nggih.
0: Nggih
1: ngaten
0: kemawon Mas Mas. Matur nuwun Budeno nggih.
1: Nggih
0: nggih nggih. Mangga
1: sehat sehat
0: selalu. Amin amin
1: nggih. Kemawon.
0: Nggih.
1: Kang ngaten
0: kemawon matur sembah nuwun.
1: Salam
0: kagem
1: keluarga
0: kang dalem. Iji matur nuwun. Amin amin amin amin. Monggo monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking panjenenganipun ning Gayatri, selamat malam sugeng ngayahi gati menawi cekap dalipun kaputraken nitip kangen. Salam sedoyo mitra gegono RRI Madiun. Matur nuwun Ibu Ning Gayatri ingkang mugi sampun manunggal wonten ing Pro 1 RRI Madiun. Nggih, sawet awas ingkang kepareng rawuh. Monggo wulujeng dalu. Dalu, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Kang
2: gating ngadus ati cara mati.
0: Nggih.
2: Sehat lahir dan batin.
0: Amin.
2: Sedaya
0: niku. Nggih.
2: Lunggar,
0: yeah.
2: Bu pilihan kula make durung kaputerakan lagu Imbang Ono Tresnanku.
0: Imbang Ono Katresnanku. Nggih, mangke nyekap rodar katuraken, nggih.
2: Tak boleh
0: kok bosok bosok
2: ngomong. Ibu dari kampung mepet.
0: Baiklah, gih gih gih.
2: Masih kaputer menikah bosok bosok ngomong.
0: Gih.
2: Tidak berikul.
0: Gih gih gih gih gih gih.
2: Gih mata sangat open, badan kesupen kakek. Lekat dan kulo. Setri kalau wau bukan miran.
0: Iji.
2: Tentang buka kori kalian be. Tingkar kau wau Buddha Dino.
0: Iji.
2: Badan kesupen. Nopo menikah mas bro.
0: Ngaten kemawon nggih. Matur
2: sanget nuwun.
0: Inggih.
2: Inggih. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawat awis monggo ingkang kepareng sampun ngerantos wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mas Atmoko.
0: Wilujeng dalu.
1: Aduh mimpi tolong mau.
0: Wah.
1: Nembek.
0: Oh ngaten. Lah nggih menika tasih tali tresno kembang arum.
1: Kamu absen kemawon.
0: Nggih Bu, sampeyan monggo monggo nggih.
1: Kalau minggu kagem sedoyo kemawon lan sapa.
0: Nggih. Nggih, nggih. Ngaten, ngaten. Nggih, nggih. Nggih
1: kemawon.
0: Nggih.
1: Kemasuk
0: mampu supaya gaji
1: ngadis pulang mancing. Betul.
0: Amin, amin. Jih, jih, jih, jih. Monggo, monggo, jih. Jih. Jih, monggo, monggo, maturun. Jih. Tasih, wonten ingkang kepareng badhe rawuh, monggo, mangke. Menawi ngrasakaken lelagon. Kok ketengalipun wedalipun menika tasih menangkani panjenengan po kadang-kadang tasih kata menika menawi badhe kintun salam monggo mawon nggih. Lujeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Bonjor.
2: Nggih.
0: Es.
2: Kula salame tak nurut Bapak Sanga-sanga kemawon. Salam saya Tuan Catra.
0: Nggih.
2: Kagem panjenengan Juru Dalu sugeng wajib bugi pari kesehatan mural kelipun
0: lan
2: tur ngaton.
0: Ngaten.
2: Kula salam lakune sedaya kemawon.
0: Wah, nggih niki.
2: Lah sing tuju napa mawon tak nurut niku mawon.
0: Lah nggih niki pun wedalipun nggih pun meh rampung nggih. Leres. Nggih. Nggih. Maturun, maturun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda di malam hari ini dengan sajian gending-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan esensi buku.
1: Esensi buku novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Novel ini mengisahkan perjalanan Hanum dan Rangga di Eropa yang tidak hanya menjadi perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual. Hanum dan Rangga pindah ke Eropa karena Rangga melanjutkan studi. Di sana, Hanum merasa kesulitan beradaptasi sebagai Muslim minoritas. Mereka kemudian bertemu Fatma Pasha yang membantu mengenalkan jejak sejarah Islam di berbagai kota Eropa. Mereka menelusuri jejak sejarah Islam di berbagai negara Eropa seperti Austria, Prancis, dan Turki. Dalam perjalanan tersebut, Hanum dan Rangga menghadapi perbedaan budaya serta pergulatan batin, namun perlahan menemukan makna toleransi dan keindahan Islam. Melalui pengalaman sebagai minoritas Muslim, tokoh-tokoh seperti Hanum, Rangga, Fatma, dan Marion belajar tentang makna toleransi, identitas, dan kebanggaan terhadap Islam. Novel ini menegaskan bahwa Islam pernah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia, serta mengajarkan bahwa iman dapat tetap terjaga meski hidup di tengah budaya yang berbeda. Pesan moral yang dapat diambil dari novel ini adalah tetap teguh pada iman dimanapun berada. Hargai perbedaan budaya dan agama. Jangan malu menunjukkan identitas diri serta jadikan sejarah sebagai pelajaran hidup. 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang kasihnya tiada terbilang. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membukakan kita dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup kita tidak akan lama. Kita tidak akan pernah tahu kapan ajal itu akan menjemput. Oleh karenanya, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ada kebaikan dan ada keburukan. Terlepas dari hal-hal yang kita lakukan selama ini, maka tentunya sebagai orang yang beriman, kita seharusnya dan semestinya mencari bekal kehidupan yang nanti akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ketika kita sudah di usia senja, kita diingatkan wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini mengingatkan kepada kita demi waktu asar. Waktu asar itu saat matahari akan tenggelam. Diibaratkan kita sebagai manusia, kalau sudah menemui atau mendapati di waktu yang sudah menjelang maghrib, artinya kita sebentar lagi akan tenggelam. Ibarat seseorang, tenggelam itu bisa diartikan atau diistilahkan dengan kita akan menghadap Allah, yaitu memenuhi panggilan Allah dalam bentuk kematian. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mengajak diri sendiri khususnya dan umumnya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Radio Republik Indonesia khususnya Madiun, mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat, yang tentunya di dalam berlomba-lomba kebaikan ini kita harus mendasarkan pada satu ajaran Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang amalan-amalan apa yang semestinya akan kita bawa untuk membuka pintu surga. Banyak sekali perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang itu bisa mengantarkan kita untuk bisa masuk surga. Oleh karenanya, ketika kita masih diberikan kehidupan di dunia ini, maka seharusnya kita melakukan amalan-amalan yang tentunya amalan itu tidak sia-sia. Amalan yang memang benar-benar itu mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Karena ada hadis yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, lakukanlah kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang nanti akan mengantarkan kita masuk surga. Hadis ini atau perkataan Ali bin Abi Thalib ini sering saya sampaikan karena terkadang kita menganggap remeh, kita menganggap ringan, ngentengke. Padahal sebenarnya kalau kita mau melakukan amalan-amalan tersebut, maka amalan tersebut bisa jadi mengantarkan kita untuk masuk surga. Sekali lagi, lakukanlah sekecil apapun itu kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang nanti akan mengantarkan kita pada surga. Kaum muslimin rahimakumullah, bertolak dari ayat ataupun perkataan ini dari Ali bin Abi Thalib, maka tentunya kita akan termotivasi. Kita akan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Entah kebaikan itu akan dinilai oleh orang lain sebagai salah satu bentuk alah arep pamer,
akan mendapatkan cacian, akan mendapatkan

0: Pemohon, ketika kita sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan, hal yang sekecil apapun, contoh, kapan itu saya mau membeli di toko atau di warung. Nah, di tengah jalan itu ada ular yang memang dibuang oleh seseorang. Kemudian kucing itu hendak untuk memakan ular tersebut. Saya hanya berpikir sederhana, ketika kucing di tengah jalan atau di perempatan ini tidak kita singkirkan dengan ularnya, maka bisa menjadikan orang bisa celaka. Karena ternyata ada binatang yang kemudian orang misalnya dengan kecepatan tinggi, kaget, bisa kepleset, atau karena ngerem mendadak bisa menjadikan seseorang itu terjatuh. Ini hal yang sepele. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat ini, tidak usah menunggu perintah orang lain, tidak usah ingin mendapatkan pujian orang lain. Maka benar yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, lakukanlah kebaikan sekecil apapun kebaikan. Sampai dalam hadis Rasulullah dikatakan, menyingkirkan batu di tengah jalan yang batu ini nanti bisa akan menjadikan seseorang itu terjatuh, menjadikan seseorang tergelincir dan sebagainya, ini termasuk amalan, yaitu sedekah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak muluk-muluk untuk mengajak pada diri sendiri dan umumnya kepada saudara-saudara, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, lalu apa amalan-amalan yang itu bisa membuka pintu surga? Saya yakin kaum muslimin rahimakumullah sudah banyak yang mengetahui. Andai sudah paham, maka tausiah pada pagi hari ini setidaknya akan mengecas, akan merefresh kembali motivasi diri kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan yang itu bisa mengantarkan kita kepada jalan masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa untuk masuk surga itu sangat berat karena diliputi dengan hal-hal yang agak sulit, hal-hal yang berat, misalnya ketika kita ke masjid harus nyemplungi kotak amal, kemudian ketika kita setiap pagi, siang, dan malam kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi bagaimana amalan-amalan yang dianggap sederhana ini ternyata bisa membuka pintu surga? Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka ada yang mengatakan munggah surga. Munggah itu kan tangan, munggah itu berarti naik. Naik itu lebih berat daripada nyemplung neraka. Nyemplung itu mesti posisinya ada di bawah. Sehingga dengan konotasi, dengan analogi bahwa munggah itu lebih berat, kemudian nyemplung itu ke bawah lebih mudah, ini bisa dikiaskan bahwa surga itu jauh lebih berat untuk kita raih daripada kita masuk ke neraka. Oleh karena orang mengatakan nyemplung neng neraka, munggah suwarga ora enek, nyemplung suwarga jarang, mesti munggah suwarga, nyemplung neraka. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang bisa kita lakukan sebagai pembuka pintu surga ini ada beberapa perbuatan, ada beberapa amalan-amalan yang di dalamnya tentunya mungkin kita sudah atau seringkali kita lakukan. Yang pertama yaitu mari kita sebarkan salam. Menyebarkan salam dalam arti di sini adalah bagaimana kita menyampaikan kedamaian-kedamaian. Karena ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan keberkahan terlimpahkan pada saudara-saudara. Makanya ketika kita mengucapkan salam, maka wajib untuk dijawab. Mengapa wajib dijawab? Karena kita didoakan, diberikan keselamatan, diberikan kerahmatan, diberikan keberkahan. Kok bangeten enek wong ngucap nih salam ora dijawab. Maka terkadang seorang pembicara atau narasumber itu ketika mengucapkan salam itu sampai diulang-ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab lagi. Kok ketok isih kurang sing jawab, maka diucapkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru suaranya gemuruh, Waalaikumsalam. Ini sebenarnya hanya dalam rangka apa? Menyebarkan salam untuk memperoleh kedamaian. Kalau kita dalam konteksnya negara, maka menyebarkan salam ini bisa diterjemahkan bagaimana umat Islam senantiasa membawa kedamaian, membawa keselamatan, membawa kasih sayang, membawa keberkahan, yaitu kepada orang lain. Maka jadilah kita orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairunas angfa'ahum linnas. Kaum muslimin rahimakumullah, menyebarkan salam bisa diterjemahkan dalam arti yang sudah kami sampaikan. Jadi tidak hanya sekedar assalamualaikum kepada seseorang, tetapi yang lebih dari itu, bagaimana kita kaum muslimin tidak membuat onar, bagaimana kita orang Islam membawa kedamaian, membawa keberkahan, membawa rahmatan lil alamin, yaitu bisa memberikan kasih dan sayang kepada hambanya, kepada orang-orang lain. Ini yang pertama. Kita sudah melaksanakan, bukan? Jadi ketika kita menyebarkan salam, ini secara tidak langsung sebagai salah satu pembuka amal kebaikan. Kemudian yang kedua, banyak berderma, banyak bersedekah, banyak memberikan infak, memberikan nafkah kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum. Yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, infaklah, nafkahilah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi kita menginfakkan, kita mendermakan, ini bukan banyak, tapi ditegaskan yang namanya kita memberikan segala sesuatu sebagian harta yang kita miliki, sebagian harta yang kita usahakan. Alandino, enek uang kok isih medit, enek isih sing cetil, enek sing isih gak gelem peduli kepada orang lain. Na'udzubillahimin dalik, rumongso apa yang diusahakan itu, awang gilengku golek dewa isikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, yuk penak menora rekoso kok kari nompo oleh jerih payai wong liyo. Mari bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita toleh kanan, kita toleh kiri di sekitar kita, adakah orang yang justru belum beruntung di antara kita? Ketika kita melihat di sekitar kita, melihatlah ke bawah, tentu maka kesyukuran nikmat akan senantiasa kita rasakan. Tetapi ketika kita melihat ke atas, yang kita lihat itu artis, yang kita lihat itu orang yang di atas kita posisinya, maka senantiasa kita akan merasa kurang, dan isine mung gersula, urip kaya ngene kok ora iso kepenak, isine mung maido. Oleh karenanya, marilah di usia kita, saya hanya mengingatkan diri kita, di usia kita yang semakin tua, kemana lagi hendak kita bawa? Artinya, apa yang kita persiapkan? Justru dengan amalan-amalan yang membukakan pintu surga ini. Amalan yang sederhana, amalan yang ringan, tetapi akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Akan memberikan satu kebahagiaan untuk kita, yaitu akan memasukkan dan mengantarkan kita, membuka kita pintu surga. Yang kedua tadi apa? Yaitu kita bersedekah, kita berderma, kita suka memberi kepada orang lain. Maka ketika kita menyadari, sebuah hadis dikatakan, jika kamu menolong orang lain, maka kamu pasti akan ditolong oleh Allah. Ketika kamu memikirkan orang lain, maka pasti kamu akan dipikirkan oleh Allah. Ini hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, selain diri kita, kepada anak-anak kita apa? Untuk suka memberi kepada orang lain. Maka ketika kita punya cucu, kita punya anak yang mungkin masih tataran anak-anak, masih remaja, biasakan ketika ada orang yang ngamen, biarkan anak yang memberikan. Atau mungkin ketika ada pengemis di pinggir jalan, berikan. Orang tua yang mengarahkan agar emak anak memiliki satu bentuk kepedulian, bahwa kita masih merasa beruntung, nak. Kita punya, kita bisa naik mobil, kita bisa makan yang enak. Ini, maka apa? Kepedulian sosial yang kedua ini, banyaklah memberikan sedekah, memberikan infak. Maka ketika kita ini sudah tertanam dalam diri kita, punya kepedulian sosial, punya pemikiran bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita seluruhnya, tetapi ada hak yang harus diberikan kepada orang lain. Itu yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah. Dan tentunya ini sudah kita laksanakan bersama. Namun dengan adanya tausiah mutiara pagi hari ini, setidaknya akan mengecas, akan merefresh kembali, disegarkan kembali amalan-amalan yang mungkin terlewatkan, yang mungkin terlalaikan, yang mungkin tersingkirkan. Yang kedua, yaitu suka berderma. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, adalah gemar sholat tahajud atau gemar melakukan sholat malam. Sholat tahajud itu bagian dari sholat malam, karena tahajud itu artinya bangun dari sujud. Nah, kalau malam, karena tahajud itu biasanya dilakukan pada malam hari, maka bisa diartikan juga sebagai sholat lain, seperti kalau di bulan Ramadan namanya sholat taraweh. Kaum muslimin rahimakumullah, tahajud memang tidak semua orang bisa melakukan. Dalam ayat dikatakan, dan pada sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan yang oleh Allah akan mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjud bihi nafilatalak. Wa minal laili, dan hendaklah di sebagian malam. Fatahajjat, tahajudlah bihi, yaitu sebagai tambahan nafitalak, ya, sebagian tambahan agar kita diangkat oleh Allah di tempat yang terpuji. Kaum muslimin rahimakumullah, betul, sholat malam mungkin tidak semua orang bisa melakukan, tapi setidaknya ketika kita bisa melakukan, merutinkan untuk sholat tahajud, maka kita punya cara. Alarm kita bunyikan, suami istri saling mengingatkan mana yang lebih dulu bangun, ayo digugah, ayo dibangunkan. Maka ketika orang lain terlelap untuk tidur, terlelap untuk menikmati mimpinya, kita jam 3 atau setengah 4, karena di sepertiga akhir itu yang bagus. Sepertiga akhir sholat malam itu di sepertiga akhir. Maka ketika ibadah haji dilakukan, jam 3 berduyun-duyun untuk menuju Masjidil Haram, kita lakukan tahajud. Setelah tahajud kita menahan untuk tidak batal wudhunya, kita lakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya teringat pada waktu itu setelah sholat subuh kita tunggu, kita zikir, kita baca Al-Quran sampai nanti tawaf, sa'i dan sebagainya, baru kemudian kita lakukan duha. Seperti itu terus selama di Mekah atau di Masjidil Haram, kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, betul, sepertiga malam yang terakhir ini yang disunahkan. Boleh kita sholat tahajud jam 1, tapi menunggu untuk sholat subuh ini terlalu lama. Ketika terlalu lama, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan sunai kecekel, wajibnya malah merucut. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Nah, apa yang perlu kita persiapkan untuk berikutnya selain tiga amalan, karena masih banyak amalan-amalan. Yang tiga ini mari kita coba laksanakan rutin dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak muluk-muluk karena banyaknya amalan-amalan. Bahkan saya browsing, saya buka 80 amalan yang bisa mengantarkan masuk surga. Tetapi ingat, di antara amalan-amalan itu yang terpenting sekali adalah janganlah kita menyembah selain Allah, yaitu kategori musyrik atau la tusyriku billahi syai'a. Janganlah sekali-kali engkau berpaling, engkau mencari sesembahan lain, karena satu ini yang pada akhirnya akan memusnahkan, akan menghilangkan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan karena satu syirik yang kita lakukan. Karena orang yang syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Mungkin itu dulu Mas Adi, lebih banyak kita pergunakan untuk sharing, untuk saling tanya jawab, saling melengkapi, begitu.
1: Iya, Bunda. Itu artinya setidaknya kita menjaga tiga hal tadi ya, Bunda ya. Menyebarkan salam, kemudian suka berderma, dan juga menjaga sholat malam gitu ya. Membiasakan sholat malam atau tahajud gitu Bunda ya. Setidaknya tiga itu aja lah. Karena menurut catatan Bunda tadi ada banyak amalan pembuka pintu surga ya. Kalau kita bisa melaksanakan tiga ini, insya Allah surga bisa kita andalkan di kemudian hari ya Bunda ya. Baik pendengar, silakan Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di 0351459198 atau di 0811366907. Juga bisa melalui channel YouTube RRI Madun, Anda bisa tuliskan di kolom komentar atau live chat. Baik Bunda Siti, Bunda Mufti Hati ya. Ada yang bergabung di WhatsApp Bunda Mufti Hati. Assalamualaikum yang terhormat Bunda Ustazah Hajah Mufti Hati dan Mas Adi, semoga sehat selalu. Mau tanya satu amalan dan kebaikan-kebaikan apa dan pahalanya bisa terus menerus sehingga bisa masuk surganya Allah Bun. Apakah pahala itu bisa didapatkan dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, Bun? Matur nuwun penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun, Bunda Muftiati.
0: Langsung jawab ya, Mas.
1: Monggo.
0: Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa ada amal jariah. Amal jariah itu amal yang senantiasa pahalanya mengalir selama kemanfaatan itu masih dirasakan meskipun kita sudah meninggal dunia. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, anak soleh. Nah ini, kalau kita punya anak soleh, mengapa tidak terputus atau sampai kita meninggal dunia amalan kita, jariah kita akan senantiasa terbawa? Karena apa? Robbi habli minas solehin, jadikanlah anak-anak kita itu anak yang soleh dan soleha. Doa anak soleh dan soleha inilah yang menjadi investasi bagi kita. Kita punya anak yang pinter, kita punya anak yang kaya, tetapi kalau toh tidak menjadi anak yang soleh, justru menjadi petaka. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sederhana sekali, Robbi habli minas solehin, di samping Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak soleh ini juga merupakan bagian dari doa anak yang soleh. Ini bagian dari amal jariah kita yang itu pahalanya terus mengalir hingga kita nanti sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini juga demikian. Ketika kita memberikan ilmu, bukan berarti ilmu itu harus miliknya seorang guru. Langgora sing nyemplung swarga rak mengguru tok kan gitu. Tetapi seseorang yang bisa memberikan ilmunya, bisa memberikan manfaat dalam arti ilmu itu tidak harus di sekolah. Kalau sekarang Menteri Pendidikan Nasional itu bahwa pendidikan, konsep pendidikan tidak harus di bangku sekolah. Di mana kita berpijak, di situ kita bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, maka bisa dikatakan ilmu. Oh, ilmune nandur piye? Saya itu dulu dari kota, dari Solo kemudian ke Madiun. Sing jenenge nandur, sing jenenge derep, sing jenenge matun, itu sampai bingung untuk membedakan. Tapi sekarang sudah familiar. Oh, ngono kuwi to matun. Oh, ngono kuwi to labuan dan sebagainya. Dan ini menjadikan satu ilmu bagi kita. Ketika seseorang itu memberikan manfaat ilmu kepada orang lain, maka insya Allah ilmu yang telah diberikan itu menjadi jariah. Kemudian yang ketiga adalah sodakoh jariah. Nah, sodakoh jariah ini bisa diartikan bahwa kita berinfak untuk masjid, kita berinfak untuk kemasyarakatan. Apakah kita bisa memberikan barang berupa, kalau kita karpet, mungkin akan senantiasa, karena terkadang juga anu Mas, ada rasa ketidakpercayaan. Engko nek tak wenehi duit, uangnya itu bisa dikelola dengan sebaiknya atau tidak? Ini ada juga yang seperti itu. Maka bisa diberikan barang ke masjid atau mungkin ke musola atau mungkin ke panti asuhan, panti jompo, yang barang itu bisa memberikan manfaat. Dan ketika kemanfaatannya itu sampai mungkin kita meninggal dunia, maka pahalanya akan senantiasa mengalir. Tetapi terkadang saya hanya begini Mas, mikir, wes aku pokoknya ngamal. Saya begitu. Saya tidak mikir kuwi kok ganjarane piro dilipat gandakan pora. Terkadang malah kita akan melakukan sesuatu justru nanti berpikirnya adalah berpikir timbal balik. Langku nek aku ngamal ngene ku ganjarane apa? Akhirnya menjadi justru barter gitu loh. Seakan-akan apa Mas? Kalau kalau orang jual beli ya tadi ya. Jual beli itu kan ada untung ruginya gitu. Aku ngene kingku aku ngoleh apa? Maka ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita tidak perlu pusing untuk memikirkan apa yang nanti akan diberikan oleh Allah, balasannya apa. Saya hanya yakin ketika kita memberikan kemudahan orang lain, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Betul. Dan saya pun juga terkadang begini, ya Allah, saya telah memberikan kemudahan orang lain, ada orang yang membantu saya, apakah ini ya Allah memberikan gantinya? Saya hanya introspeksinya seperti itu.
1: Gitu
0: sehingga
1: ya,
0: ketika kita melakukan kebaikan itu kita tidak usah pusing-pusing. Engko Gusti Allah remene apa ya? Sudah yakinlah. Kita harus menanamkan keyakinan pada diri kita bahwa ketika kita melakukan kebaikan maka kita pun juga nanti akan dipikirkan oleh Allah sehingga kita enteng.
1: Gitu
0: kita
1: Bunda ya.
0: Maka Ali bin Abi Thalib yang tadi sudah saya sampaikan, lakukanlah kebaikan sekecil apapun kebaikan itu karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang nanti akan melakukan yang akan mengantarkan
1: surga.
0: Kita masuk
1: surga.
0: Surga ini sering Mas sampai di
1: iya.
0: Sekolah itu saya tuliskan dalam bentuk tampah, saya cat, kemudian saya tulis biar anak-anak termotivasi bahwa melakukan kebaikan itu ya semampu saya, semampu kita. Apa kebaikan? Entah itu membuang sampah, mengambil sampah, mengingatkan temannya, mbok joyo ngono. Nah, ini menjadi motivasi sehingga kita akan enteng untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kesulitan itu hanya karena rumitnya, ruwete awake dhewe ngarep nglakoni kaya ngono kok dipikir. Ada orang ya Mas ya, yang sulit digawe gampang, sing gampang digawe angel. Itu makanya kalau kita bisa membuat mudah, mengapa harus dipersulit begitu?
1: Gitu Bunda ya.
0: Mungkin
1: nah,
0: itu.
1: Nah,
0: Bu Yayu.
1: Oke, Bu Yayu itu penjelasannya Bunda Muftiati ya. Berkaitan dengan bisakah pahala didapatkan dari manusia, hewan, dan tumbuhan berbuat sekecil apapun karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa mengantarkan kita ke surga ya. Bunda, kalau tadi Bunda kalau mengatakan beramal-amal aja, nggak usah apa ya, nggak usah nimbang-nimbang gitu ya Bunda ya. Cuman yang kadang kala kita temui ada pengemis nih Bunda. Dari tampilannya sih masih seger buger Bunda. Nah, kalau kita di kadang kita mikir kalau ngasih nanti jatuhnya nggak mengedukasi dia, memberikan apa ya ikan katakanlah, nggak memberikan pancing, nggak memberikan pancing tapi memberikan langsung ikannya, gitu ya. Nggak memberikan umpan. Sebaiknya gimana nih Bunda kalau menghadapi hal seperti ini? Apakah kita harus nimbang-nimbang juga? Ini nanti orangnya kalau tak kasih berarti nggak mendidik malahan, atau seperti apa Bunda?
0: Ya, kalau ini menurut konsep saya, ketika kita memberi karena dia meminta, ya, wah, uangnya saya seger kayak ngono, jaluk-jaluk, ya kita beri seikhlasnya, sekedarnya Mas.
1: Oh,
0: saya gitu. Karena saya hanya mengatakan bahwa tangan di bawah lebih baik daripada tangan.
1: Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.
0: Maaf, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hanya itu. Sehingga ya, wimbuh karmuar dinggo apa. Karena memang juga ada yang memang ketika dia meminta itu juga kita penasaran juga. Tapi tetap saya beri. Tetapi jumlahnya, nominalnya itu tidak sama dengan orang yang ketika mereka itu minta dengan tulus, kemudian kita tahu persis kondisinya begitu.
1: Gitu
0: karena
1: bener ya. Okay.
0: Pernah juga yang memang, Nah, kan mau loh, misalkan di daerah Etanan itu ya Mas, di Etanan ketika saya naik bis itu amplop itu berseberan. Wabah diweni amplop terus tulisannya sodakoh jariah masjid ini. Kita kan rasanya tidak mungkin akan ngecek bener pora aku yang gue masjid kan gitu.
1: Nah,
0: Daerah Etanan Mas
1: betul
0: itu yang
1: betul.
0: Saya naik bis itu
1: Betul
0: dulu
1: betul.
0: di daerah barat itu juga banyak Mas.
1: Betul.
0: Saya hanya begini. Aduh, kok ngene ya Islam ya? Saya terkadang juga malu carane njaluk mbok yo gak seperti itu meskipun itu terlepas dari apa ya? Dari seseorang cara meminta-minta misalkan
1: Ya.
0: di perempatan jalan untuk membangun masjid dengan panitia pembangunan. Kalau saya secara pribadi kurang begitu setuju. Ini
1: Ya.
0: secara pribadi.
1: Ya.
0: Monggo kalau yang lain karena masih ada cara yang lebih arif, cara yang lebih santun untuk memakmurkan masjid, untuk pembangunan masjid. Kalau saya memang, aduh, kok ngono ya?
1: Ya,
0: Meskipun
1: oke.
0: ya saya beri, tetap konteksnya itu rasa-rasanya kok Islam kok koyong ini gitu, Islam kok koyong ngemis-ngemis gitu loh Mas.
1: Ya.
0: Meskipun dia pun nanti juga mendapat bagian dari perolehannya itu. Ada yang sekian persen untuk pembangun masjid, sekian persen untuk yang meminta itu.
1: Oke,
0: Itu Mas.
1: Bunda, terima kasih untuk penjelasannya atas pertanyaan dari Bu.
0: Yesu.
1: Ya, pertanyaan saya tadi, Bunda, bukan Bu Yayu, saya tadi ya.
0: Bu Sanes.
1: Baik, ada yang bergabung, Bunda, ada Bu Sri di Jogorogo. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Sri.
2: Assalamualaikum Mas Adi.
1: Ji.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ya.
0: Ji, waalaikumsalam Bu Sri.
2: Ya, Ustaz, saya ingin menanyakan begini. Kebaikan itu kan harus ditebarkan. Nah, di kampung saya itu ada kegiatan yasinan keliling untuk mengingatkan orang-orang yang sudah tua. Jamaahnya kan kebanyakan tua, Utaja. Semua itu ngantuk. Nah, secara Islamiyah biar tidak menyakiti atau menyinggung ibu itu tuh bagaimana menurut Ustaja? Ya, keduanya begini, sholat malam itu kan banyak macamnya Ustazah. Seandainya kita sholat taubat itu dilanjutkan yang lainnya atau berdoa dulu Ustazah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.
1: Terima kasih Bu Sri.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo Ustaz, singkat saja Ustaz.
0: Terima kasih Bu Sri di Jogorogo nggih. Kalau misalnya bagaimana ibu-ibu itu pengajian, nah, tua-tua itu mesti udah ngantuk. Agar tidak ngantuk bagaimana? Kan ngoten nggih Mas Adi nggih.
1: Nggih, leres.
0: Jadi bagaimana agar jamaah itu tidak ngantuk? Disuruh menirukan Bu. Nanti pertemuan berikutnya dilanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya karena surat Yasin itu kan ya panjang sekali kan gitu, ada sekitar 70-an ayat. Dan nek nerok kira ya kesuwen, nek ngerungok nek ngantuk, nek nerok ke mungkin kesuwen, maka kita bisa lanjutkan berikutnya. Pertemuan berikutnya, misalnya pengajian rutin, dilanjutkan lagi. Karena betul, ketika kita tidak bisa membaca, hanya mendengarkan kan. Lah wong ngrungokne khotbah Jumat niku wong ngantuk nggih Mas Adi nggih. Jumat nek khotbah Jumat itu karena tidak boleh berbicara dan sebagainya, akhirnya kan ngantuk sampai ada yang geledak, ada yang matekluk-tekluk ya.
1: Yeah.
0: Ini enggak apa-apa, tetapi bagaimana agar semua fokus? Agar semua fokus, kalau ibu-ibu yang sudah sepuh diupayakan untuk mendengarkan mboten napa-napa. Kalau misalkan masih mampu, kalau tidak dibatasi waktu serapopo diterokke ya Yasin Yasin wal Quranil Hakim ya ayat ayat itu jauh lebih bagus. Kalau saya itu justru bagaimana kita kupas setelah pengajian setelah membaca yasinan. Kalau di masyarakat yasinan saya arahkan tidak harus membaca surat Yasin, mungkin ketika hajat panjenengan itu ditujukan karena anak syukuran, yojo yasinan kan gitu. Sehingga Al-Qur'an seakan-akan hanya surat Yasin sebagai ampuh. Mungkin arep mati yo Yasin, nah, surat Yasin gue mateni, yang ada yang mengatakan seperti itu, Mas. Makanya apa? Kalau saya menyampaikan dengan adanya pengajian itu, saya sampaikan monggo hajat panjenengan nopo, hajat saya dengan pengajian ini tasyakuran, golek ke surat yang menyangkut masalah, oh ini mau akikoan, oh ini 7 bulanan dan sebagainya, sehingga Al-Quran semuanya akan terbaca meskipun itu tidak secara keseluruhan. Oh surat Luqman, surat Maryam, oh gini, ya kita hubungkan dengan ayat-ayat yang kaitannya dengan apa?
1: Hajat.
0: Dengan acara itu begitu, sehingga alhamdulillah di daerah atau di masyarakat saya memang itu sudah, karena saya yang mengisi sendiri, Mas, saya bisa mengarahkan, ayo kirim dungo ya, maaf itu kirim dungo ya, ayo bareng-bareng kita berdoa. Nah tadi Bu Sri, apakah sholat taubat memang dilakukan pada malam hari itu lebih nyes daripada misalkan sholat taubat itu dilakukan pada pagi atau siang hari? Karena malam hari itu kan suasananya hening, tenang, menjadikan ketika kita sholat itu lebih khusyuk begitu. Sebenarnya tidak harus malam hari untuk sholat taubat kan begitu. Tetapi karena kita ingin mengharapkan sholat itu tumaknina, sholat kita menjadi khusyuk, maka kita sholat taubat, kita sholat lail, karena sholat tahajud gitu nggih, karena tahajud itu kan bangun dari tidur, sujud dari tidur, maka dikatakan tahajud kan gitu. Nah karena bangun dari tidur berarti kan tidur kita kan rata-rata di malam hari kan gitu. Lah nek turu siang ya bukan berarti engko diarani tahajud kan gitu. Tahajud itu yang malam harinya itu, maka monggo kita sholat dulu baru berdoa, bukan berdoa baru sholat. Kita akan kita akan nyes gitu ya, mantap ketika kita sholat, karena di dalam sholat itu sebenarnya juga banyak doanya. Ihdinash shiratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli, itu kan juga doa. Tetapi permohonan yang spesial, nah ini permohonan yang spesial itu kan kita panjatkan ketika kita habis sholat, kita berdoa istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah istighfar baru kita tasbih, tahmid, takbir, baru tahlil, kemudian kita memohon sesuai dengan kepentingan. Maka nyuwun sewu, ada beberapa masjid yang mungkin setelah sholat itu tidak ada doa bersama. Ada yang dipimpin oleh imam untuk berdoa. Ini bukan berarti ora leh ndonga, tetapi diorientasikan karena keinginan permintaan seseorang itu kan berbeda-beda, sehingga seorang imam itu terkadang tidak memimpin doa dikarenakan apa? Karena kepentingan, karena kebutuhan permintaan hambanya itu tidak sama. Maka ada yang kalau di Masjid Muhammadiyah itu kan setelah sholat ya sudah doa sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri. Ada juga sholat yang secara umum ya, surah Muhammadiyah, yura NU, itu yang dipimpin bersama-sama. Dengan maksud apa? Karena jamaahnya banyak yang tidak mudeng, jamaahnya banyak yang nyun sewu, tadi tua-tua tadi ya, Islamnya juga Islam sudah tua, baru masuk Islam, maka monggo dipimpin doa bareng-bareng, sehingga kita fleksibel. Kalau kita bisa napa nggih, bisa melakukan ini, sing arep dibanter ke yang monggo, arep siri yang monggo, jangan menjadi satu perpecahan, karena perbedaan itu menjadi indah.
1: Betul
0: ketika
1: sekali,
0: kita Bunda bisa memaknainya.
1: Sepakat, ya, Mas Bunda, Inge. Ya. Jadi kalau ada masjid-masjid yang setelah sholat itu tidak tidak berdoa dipimpin imamnya, itu memberikan ruang kepada jamaah sesuai hajat masing-masing bisa berdoa sendiri-sendiri gitu, Bunda ya. Begitu ya. sederhananya ya. Baik Bunda, sepertinya kita sudah sampai di penghujung Mutiara Pagi kali ini berkaitan dengan amalan sederhana pembuka pintu surga. Pesan-pesan dari Bunda untuk pendengar dan pemirsa ini apa? Monggo.
0: Terima kasih kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya, selagi kita masih diberikan umur, kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita, maka manfaatkan usia kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan yang mengantarkan kita bisa masuk surga. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan mengantarkan kita untuk membuka pintu surga. Di samping memang amalan itu adalah yang sudah pasti, as-shalatu miftahul jannah, salat adalah kunci masuk surga. Ini syarat utamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit amalan yang sedikit ini bisa kita lakukan, tapi intinya mari ketika kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan itu. Tak perlu kita pujian, tak perlu kita sanjungan dari orang lain, kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Demikian, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Bunda Muftiati untuk tausiahnya di Mutiara Pagi kali ini. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi tentang amalan sederhana pembuka pintu surga. Semoga kita bisa menjaga tiga hal yang seperti dijelaskan Bunda Muftiati tadi, yakni menebarkan salam, kemudian suka berderma, dan kemudian gemar melakukan sholat malam ataupun tahajud. Saya Adi Rasodi harus mengakhiri Mutiara Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Alhamdulillah, ini kita wajib bersyukur jemaah haji kita berangkat selamat, pulang selamat.
2: Untuk pelayanan haji khususnya konsumsi sangat bagus sekali.
3: Jemaah haji ngawin insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal.
4: Pertama kali kan saya pikir tradisional reok-reok gitu, ternyata amazing, keren.
5: Kalau itu kan biar aja proses berjalan begitu saja. Iyalah nanggapi bupati, kalau kan ikuti hukum, ikuti prosedur hukum. Itu ikuti aja prosedur.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, jemaah haji Kabupaten Kota Madiun, Ngawi, Magetan, dan daerah lain di Madiun Raya secara bertahap tiba di tanah air, disambut sukacita oleh pemerintah daerah dan para keluarga. Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening seremoni Grebek Suro sekaligus penanda dimulainya Festival Reok Remaja FRR dan Festival Nasional Reok Ponorogo FNRP. Pasca pemeriksaan sejumlah kepala OPD oleh kejaksaan terkait kasus korupsi dana pokir, Wakil Bupati Magetan menyatakan menghormati proses hukum yang ada dan memastikan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Sebanyak 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, dan keluarga jemaah haji. Berikut laporan Ulfa Larasati.
6: Sebanyak 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jemaah disambut keluarga dan Bupati Madiun beserta jajarannya. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur karena jemaah haji Kabupaten Madiun tahun ini dapat kembali dalam keadaan selamat. Ia juga berharap para jemaah haji memperoleh predikat haji mabrur.
1: Alhamdulillah, ini kita wajib bersyukur jemaah haji kita berangkat selamat, pulang selamat. Kita alhamdulillah ada beberapa hal, pengalaman yang luar biasa, dan insya Allah ini akan menjadikan para haji ini menjadi haji yang mabrur.
7: Amin.
6: Hari juga meminta para jemaah turut mendoakan Kabupaten Madiun agar menjadi daerah yang guyub rukun, bersih, sehat, dan sejahtera. Lebih lanjut, ia turut mengapresiasi petugas dan panitia haji yang secara rutin melaporkan kondisi jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk ketika ada jemaah yang sakit. Hari pun berharap pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan semakin baik. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menyampaikan kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dari total jemaah yang tiba, sebanyak 374 orang berasal dari kloter 24 dan 77 orang dari kloter 25. Bisri menyebut masih terdapat 5 jemaah yang dijadwalkan pulang pada kloter berikutnya, yakni pada kloter 50 dan 84.
8: Nah, nanti kloter yang setelahnya ini ada di kloter 50, ada 4 orang, yang satu itu di kloter 84 itu 1 orang. Ya nanti kalau sudah waktunya jadwalnya kepulangan, kita kapan kita pantau juga apa ada perubahan. Nah, kita langsung menuju ke AHES, ke debarkasi untuk menjemput beliau.
6: Bisri menyampaikan terdapat 2 jemaah dari kloter 24 dan 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kondisi kedua jemaah tersebut sempat menurun selama menjalankan ibadah haji dan sempat mendapatkan penanganan medis saat berada di Arab Saudi. Bisri menegaskan pihaknya tetap memantau perkembangan kondisi kedua jemaah tersebut dan berharap mereka segera pulih serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Penyambutan jemaah haji di Pendopo Ronggo Jumeno ditutup dengan suasana haru ketika para jemaah kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Keluarga jemaah haji Kabupaten Madiun menyambut kepulangan kerabat mereka di Pendopo Ronggo Jumeno. Penyambutan tersebut diselimuti rasa haru dan bahagia. Kembali berikut laporan Ulfa Larasati.
6: Suasana haru menyelimuti penyambutan jemaah haji Kabupaten Madiun di Pendopo Ronggo Jumeno. Ratusan masyarakat berdatangan sejak pagi untuk menjemput kerabat mereka yang kembali dari tanah suci setelah menunaikan ibadah haji. Jemaah haji yang tiba berasal dari dua kloter, yakni kloter 24 sebanyak 374 jemaah dan kloter 25 sebanyak 77 jemaah. Dengan demikian, total jemaah yang kembali mencapai 451 jemaah. Saat bus rombongan tiba, suasana penyambutan berlangsung haru. Jemaah yang baru turun dari bus langsung disambut pelukan sanak saudara yang telah menunggu. Sejumlah keluarga terlihat meneteskan air mata setelah sekitar 40 hari berpisah dengan kerabat mereka. Di antara keluarga penjemput, Ana, warga Kecamatan Kebonsari, hadir untuk menyambut paman dan bibinya yang menjadi jemaah haji tahun ini. Ia mengaku kerap menjalin komunikasi dengan paman dan bibinya melalui panggilan video di sela keduanya melakukan aktivitas ibadah haji. Menurut Ana, cerita-cerita dari Tanah Suci justru membuat rasa rindu semakin kuat dan tidak sabar menanti pertemuan kembali dengan kedua kerabatnya tersebut.
7: Ya senang sekali ya pastinya, terus ya karena udah lama gak ketemu, terus selama di sana kan banyak cerita-cerita itu tambah pengen cepat ketemu gitu, kangen lah.
6: Ana menambahkan kebersamaan dengan paman dan bibinya menjadi hal yang paling ia rindukan, terutama karena keduanya dikenal sebagai sosok yang hangat dan mudah diajak berbagi cerita. Keluarga Ana juga berencana menggelar syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran ibadah haji dan pulang dari tanah suci dengan selamat. Rasa haru juga dirasakan Mufidah, warga Kecamatan Kebonsari lainnya yang menjemput kedua orang tuanya. Selama masa ibadah haji, ia tetap berupaya menjaga komunikasi meski terkadang terkendala jaringan. Mufidah mengaku meski di rumah masih ada anggota keluarga lain, ia tetap sangat merindukan kehadiran orang tuanya selama sekitar 40 hari berpisah. Dengan suara terbata, ia juga menyampaikan hal sederhana yang ingin kembali ia lakukan setelah orang tuanya tiba di rumah.
8: Mungkin yang ketika orang tua datang pastinya yang pertama mau bikinin kopi karena biasanya bikinin kopi juga tiap pagi buat ayah gitu.
6: Selain menantikan oleh-oleh, Mufidah mengaku tidak sabar mendengar cerita pengalaman orang tuanya selama menjalankan ibadah haji. Ia menyebut sang ibu kerap menceritakan pengalaman yang menurutnya terasa seperti keajaiban yang sulit dijelaskan, namun dirasakan selama berada di tanah suci. Kepulangan jemaah haji ini tidak hanya menjadi momen akhir dari perjalanan ibadah, tetapi juga awal dari pertemuan kembali keluarga yang telah lama menantikan kebersamaan di rumah. Suasana haru yang menyelimuti Pendopo Ronggo Jumeno mencerminkan kuatnya ikatan keluarga yang tetap terjaga meski terpisah jarak dan waktu. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Walikota Madiun

0: untuk mengikuti prosesi sujud syukur. Kehadiran mereka turut disambut hangat oleh para pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, serta perwakilan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan, dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air. Ia juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji asal Kota Madiun untuk benar-benar menjaga kondisi kesehatan setelah menjalani rangkaian ibadah yang menguras fisik dan mental, ditambah perjalanan panjang menuju tanah air.
1: Ya, tentunya seluruh jamaah haji yang hari ini sudah sampai di Kota Madiun, tentunya istirahat yang banyak dulu karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji, semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
0: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Kendati demikian, pihak dokter tetap memberikan imbauan jika jemaah mengalami sakit untuk segera ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Terkait kondisi 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
2: Untuk perkembangan alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti melalui dokter di rumah sakit.
0: Lebih lanjut, Dati pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Salah satu jemaah haji menilai penyelenggaraan ibadah tahun ini cukup baik. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun akan melakukan evaluasi agar penyelenggaraan ke depan semakin baik. Kembali, berikut laporan reporter Aris Deka.
0: Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan penilaian yang cukup baik dari para jemaah. Salah satu apresiasi tersebut datang dari Jatmiko, jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun yang baru saja tiba di tanah air pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Jemaah haji asal Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman tersebut mengatakan, pelayanan haji tahun ini khususnya di sektor konsumsi berjalan dengan sangat bagus. Dia mengatakan ketersediaan makanan sangat tercukupi, terutama saat menghadapi fase krusial di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menurut Jatmiko, kunci utama dalam melaksanakan ibadah haji adalah kesiapan fisik dan mental. Hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi puncak ibadah haji yang berlangsung mulai 8 hingga 13 Zulhijjah di Armusna. Sebagai jemaah yang memasuki usia lansia, Jatmiko mengaku harus pintar dalam manajemen diri demi menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim.
4: Seperti saya yang sudah lansia, yang sudah 60 tahun ke atas, itu memang harus kita manage, kita jaga untuk ibadahnya. Jadi kita utamakan yang wajib-wajib saja, untuk yang sunnah kita batasi. Untuk pelayanan haji khususnya konsumsi sangat bagus sekali. Jadi kalau yang dulu-dulu diceritakan ada masalah kekurangan makan, alhamdulillah sekarang tidak ada.
0: Di sisi lain, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, menyampaikan ucapan selamat bagi seluruh jemaah haji kloter 22. Dalam sambutannya, dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
2: Saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelayanan kami, baik dari administrasi, pelaksanaan di tanah air, pelaksanaan di tanah suci sampai kepulangan ada kekurangan, itu adalah sebagai evaluasi untuk tahun

0: tahun ke depannya, dan semoga jamaah haji yang datang ini mendapat gelar yaitu haji yang mabrur.
1: Datik menegaskan segala kekurangan yang terjadi akan menjadi bahan evaluasi penting agar penyelenggaraan ibadah haji di masa depan dapat berjalan dengan semakin baik. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Tiga ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Ngawi kloter 22 dan 23. Berikut laporan reporter Ima Malik.
3: Tiga ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Ambulan untuk menjemput jemaah resiko tinggi Risti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi Masun Azali Amruah menyampaikan tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Amruah menyampaikan jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju pasiban depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga tiga buah ambulan ikut mengeringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
4: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang Risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih tiga buah ambulan.
3: Diketahui sebelumnya satu jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Setelah kloter 20 dan 21 secara bertahap jemaah haji Magetan telah tiba di tanah air. Kemenhats Magetan menyebut tidak ada kendala berarti terkait bagasi dan barang bawaan. Seluruh jemaah telah mendapat jatah air zam-zam di debarkasi Surabaya. Berikut laporan reporter Yusron Al-Fatah.
5: Gelombang kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan terus berlangsung. Ratusan jemaah dari kloter 20 dan kloter 21 embarkasi Surabaya telah tiba di tanah air dan disambut haru keluarga serta jajaran pemerintah Kabupaten Magetan di Gorki Mageti. Kloter 20 menjadi rombongan pertama yang tiba pada Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Disusul kloter 21 tiba pada hari Minggu 7 Juni 2026 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan jumlah sekitar 380 jemaah. Suasana haru mewarnai kedatangan para tamu Allah di bumi Kimageti. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini yang turut mendampingi proses kepulangan jemaah, mengingatkan agar seluruh jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan setelah kembali ke daerah masing-masing dan segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gangguan kesehatan. Selain memastikan kelancaran kepulangan jemaah, Kemenhaj Magetan juga menyoroti persoalan barang bawaan yang kerap melebihi ketentuan bagasi pesawat. Ida menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi sejak awal agar jemaah tidak membawa barang berlebih dalam bagasi. Ia menambahkan pengiriman barang melalui jasa ekspedisi menjadi solusi agar tidak terjadi kelebihan beban bagasi saat kepulangan. Selain itu, Ida juga kembali menegaskan larangan keras membawa air zam-zam dalam bagasi pesawat dan barang bawaan terlarang lainnya. Menurutnya, aturan tersebut merupakan ketentuan yang sudah lama berlaku dan wajib dipatuhi seluruh jemaah. Sebagai gantinya, seluruh jemaah tetap akan mendapatkan jatah air zam-zam yang telah disiapkan di embarkasi sebanyak 5 liter per orang. Adapun sejauh ini, Ida menegaskan tidak ada masalah berarti yang menyangkut barang bawaan para jemaah haji Kabupaten Magetan.
6: Terkait dengan barang bawaan, memang jemaah haji itu kan pada saat kepulangan banyak sekali barang bawaannya. Tapi sejak di Indonesia sudah kita antisipasi bagi jemaah yang belanja ataupun yang membawa barang bawaan yang banyak, tidak harus dibawa melalui bagasi. Kalau memang melebihi batas dari timbangan sesuai dengan maskapai penerbangan, bisa dikirim melalui kantor pos. Itu sudah kita sosialisasikan dan sudah kita sampaikan kepada jemaah, itu sudah ada yang melalui kantor pos untuk mengirim barang bawaannya. Ya, aturan maskapai ya itu, jadi dilarang. Kalau dilarang ya diharapkan jemaah tidak ada yang melanggar ya, tidak ada yang membawa air zam-zam ke pesawat gitu. Karena dari dulu pun tidak diizinkan, ya dapatkan di embarkasi air zam-zam tersebut. Jadi setiap jemaah mendapatkan 5 liter ya yang galon itu gitu.
5: Adapun kondisi kesehatan para jemaah secara umum dalam keadaan baik, terutama kloter 21 yang seluruhnya merupakan jemaah haji asal Kabupaten Magetan. Namun terdapat jemaah yang memerlukan penanganan medis setelah tiba di tanah air, yakni jemaah lansia kloter 20 asal Kecamatan Lembean dan satu jemaah kloter 20 asal Ngariboyo yang wafat di tanah suci. Sementara itu, proses kepulangan jemaah haji Magetan masih akan berlanjut secara bertahap. Setelah kloter 20 dan 21, kedatangan kloter 22, kloter 41 serta kloter 62 dan 63 dijadwalkan menyusul hingga pertengahan Juni 2026. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony Grebek Suro sekaligus penanda dimulainya Festival Reog Remaja FRR dan Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP. Laporan Eka Wulan.
7: Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony menandai dimulainya rangkaian Grebek Suro 2026 Sabtu malam 6 Juni 2026. Acara tersebut juga sekaligus menjadi penanda dimulainya Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reog Remaja ke-22. Event tersebut menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, kedatangan mereka ingin menyaksikan secara langsung gelaran FNRP seiring kesenian Reog ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WPTB sekaligus Ponorogo masuk dalam kota kreatif jejaring UNESCO.
8: Alhamdulillah tadi kita ada dari Jepang, ada dari Amerika, terus ada dari Korea. Nah, apalagi Opa nih, Opa kemarin tuh udah kepingin invest di Ponorogo gitu. Makanya dia pengen melihat acara hari ini dan kaget sekali ternyata kok acaranya bisa sebesar ini gitu. Makanya tadi dia sampai kaget-kaget.
7: Pengunjung dari Jakarta, Suryo Saputro mengaku baru pertama kali menyaksikan Reog secara langsung di Ponorogo. Ia pun kagum melihat kemeriahan Grebek Suro tersebut.
9: City Festival yang menurut saya cukup root ke tradisi lokal gitu. Pertama kali kan lagi. Saya pikir tradisional Reog-Reog gitu, ternyata amazing.
7: Keren. Seperti diketahui, PMK Ponorogo telah menyiapkan 29 set event atau rangkaian kegiatan dalam acara Grebek Suro 2026. Di antaranya, Festival Reog Remaja dimulai 7 hingga 10 Juni, disambung Festival Nasional Reog Ponorogo pada 11 hingga 14 Juni. Berikutnya, Kira Pusaka, Jamasan Pusaka, dan Pawai Lintas Sejarah, Ziarah Makam, Pameran Grebek Bonsai, Laku Tirakatan dan Larungan di Telaga Ngebel, hingga Ponorogo Adventure Trail. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Ponorogo menyiapkan sejumlah kantong parkir selama event Grebek Suro berlangsung dengan menerapkan tarif parkir insidental. Kembali laporan Eka Wulan.
7: Dinas Perhubungan Dishub Ponorogo menyiapkan sejumlah kantong parkir selama event Grebek Suro 2026. Kepala Bidang Kabid Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dishub Ponorogo Setio Budiono mengatakan, dua gate atau pintu masuk parkir khusus roda 2 disiapkan di timur alun-alun baik dari sisi utara maupun selatan. Kemudian dua gate parkir juga disiapkan di utara alun-alun yaitu sisi barat dan timur Paseban serta di barat alun-alun sisi timur. Jika tahun lalu parkir dikelola langsung oleh petugas Dishub, tahun ini dikerjasamakan dengan 13 juru parkir cukir resmi. Para cukir resmi itu dibekali ID card atau tanda pengenal dan karcis resmi dari Dinas Perhubungan.
10: Kalau kantong-kantong parkir yang kita sediakan dari Dinas Perhubungan yaitu di timur alun-alun, kemudian di utara alun-alun, sisi selatan, kanan kiri Paseban, kemudian di barat alun-alun ada satu sub untuk sepeda motor. Kalau yang selatan bisa masuk ke Seraton. Yang jelas saya juga menghimbau pada masyarakat itu untuk parkir yang sudah kami sediakan. Kalau toh itu ada yang menarik di luar perda, itu segera laporkan ke kami. Ini penting sekali. Catat siapa petugas parkirnya agar kami nanti dalam menindaklanjuti itu lebih mudah dan lebih gampang.
7: Budi yang juga PLT Sekretaris Dishub Ponorogo ini menjelaskan untuk kendaraan roda 4, kantong parkir disiapkan di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto maupun Jalan Urip Sumoharjo. Adapun tarif parkir insidentil selama perayaan Gerbek Suro Ponorogo ditetapkan sesuai peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk roda 2 dikenakan tarif Rp3.000, roda 4 Rp5.000 dan roda 6 Rp10.000. Ia tidak memungkiri selama event Gerbek Suro berlangsung banyak bermunculan juru parkir baru yang tidak sesuai perda. Karenanya ia menghimbau pengunjung untuk parkir di tempat yang sudah disediakan. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan ke petugas Dishub jika ada yang menarik parkir di luar ketentuan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Fun Walk Hari BPR BPRS Jatim di Kabupaten Maidun mendongkrak perputaran ekonomi UMKM lokal. Laporan Dayus Warno.
11: DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Perbarindo Jawa Timur memperingati Hari BPR BPRS Jawa Timur dengan menggelar Fun Walk di alun-alun Reksogati Jaruban Kabupaten Madiun Sabtu 6 Juni 2026. Acara yang menjadi puncak peringatan itu berlangsung meriah dengan jumlah peserta mencapai sekitar 10.000 orang. Ketua DPD Perbarindo Jawa Timur Angga Suryawijaya bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun secara langsung memberangkatkan peserta dari alun-alun Reksogati. Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai kegiatan yang digelar Perbarindo Jawa Timur dapat memberikan manfaat ganda, yakni memberikan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal.
12: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Madiun sekali lagi menyampaikan terima kasih atas atensinya dan jangan khawatir, tahun depan laksanakan lagi Hari BPR di Madiun lagi, kita boleh. Terima kasih.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun juga memberikan dukungan penuh sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan lancar dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Bupati juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, industri perbankan, pelaku UMKM, dan masyarakat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
2: Si Kancil Desa MTSN 1 Madiun berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Teknologi atau Inotek Pemkab Madiun 2026. Kembali laporan Dayus Warno.
11: Tim Inovasi Madrasah MTSN 1 Madiun berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Teknologi Inotek Pemkab Madiun 2026 dengan mengusung karya bertajuk Si Kancil Desa. Tim ini menawarkan solusi konkret untuk masalah lingkungan dan pertanian di pedesaan. Si Kancil Desa, sistem integritas kompor, abu, dan kotoran hewan untuk pemulihan lahan desa, di mana inovasi ini mengintegrasikan 3 komponen, ketiganya diolah menjadi pupuk organik melalui proses fermentasi untuk memulihkan kesuburan lahan desa yang kritis akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan. Kepala MTSN 1 Madiun Ruwiya Rohma menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Inotek 2026 merupakan langkah strategis madrasah di mana tidak hanya fokus pada penguatan karakter dan akademik tetapi juga melahirkan teknologi tepat guna yang lahir dari masalah nyata di masyarakat.
13: Kami ingin MTSN 1 Madiun dikenal sebagai madrasah prima, yaitu prestasi, riset, inovatif, mandiri, akhlakul karimah. Tidak hanya fokus pada penguatan karakter dan akademik, tetapi juga dapat melahirkan teknologi tepat guna yang lahir dari masalah nyata di masyarakat. Kompor roket stove dan pupuk Si Kancil Desa ini murni karya anak-anak. Uji coba yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup ini menjadi bukti komitmen kami pada isu lingkungan dan penguatan program Adiwiyata Mandiri.
11: Ruwiya menjelaskan jika tim telah melakukan uji coba pada lahan demlot di lingkungan madrasah dan hasil awal menunjukkan pupuk organik Si Kancil Desa mampu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman secara signifikan. Prototipe kompor roket stove juga terbukti lebih hemat 60% penggunaan kayu dibandingkan tungku biasa dan menghasilkan abu yang berkualitas untuk bahan pupuk. Ajang Inotek Pemkab Madiun 2026 menjadi panggung bagi tim inovasi MTSN 1 Madiun untuk mendesiminasikan karya sekaligus berkompetensi dengan inovator lain sekabupaten Madiun. Dan harapannya si kancil desa tidak berhenti sebagai karya lomba, tetapi bisa diimplementasikan secara luas untuk mendukung ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan penguatan madrasah adiwiyata. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pacitan menggelar aksi kerja bakti massal bertajuk Kurve Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resi, dan Indah Bersih Pantai dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di kawasan wisata Pantai Pancerdor. Kegiatan yang diikuti unsur Forkopimda, jajaran Pemkab Pacitan, pelaku usaha, komunitas, organisasi kepemudaan, hingga unsur TNI tersebut diawali dengan penanaman bibit pohon di sekitar kawasan pantai. Setelah itu peserta bergerak bersama membersihkan sampah di sepanjang garis pantai yang dibagi dalam beberapa titik kerja bakti. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kepada pengelola TPS 3R, bank sampah, serta sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah turut memberikan penghargaan Corporate Social Responsibility CSR kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan dan pelestarian lingkungan di Pacitan. Bupati Pacitan Indra Tandur Bayu Aji menegaskan bahwa persoalan lingkungan khususnya sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan perubahan iklim merupakan realitas yang harus dihadapi dengan langkah konkret. Masyarakat, kata dia, dapat memulai dari hal sederhana seperti pengelolaan sampah yang baik dan benar. Menurut Bupati, tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini saatnya bekerja untuk iklim, menjadi pengingat penting bahwa aksi nyata jauh lebih dibutuhkan dibandingkan sekedar seruan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan sebagai upaya menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Pasca pemeriksaan sejumlah kepala OPD oleh kejaksaan terkait kasus korupsi dana Pokir, Wakil Bupati Magetan menyatakan menghormati proses hukum yang ada dan memastikan tidak akan mengganggu terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Yusron Al-Fatah.
5: Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan terkait pemeriksaan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD oleh Kejaksaan Negeri Magetan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi dana pokok-pokok pikiran dana Pokir. Ia meminta agar seluruh pihak tidak berspekulasi berlebihan dan tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Suyatni memastikan bahwa proses pemeriksaan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Magetan. Menurutnya sistem birokrasi sudah memiliki mekanisme yang dapat menjaga stabilitas pelayanan publik. Ia juga menyontohkan bahwa apabila terdapat pejabat yang sedang menjalani proses hukum atau berhalangan, maka dapat digantikan oleh pelaksana tugas PLT, sehingga aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Suyatni menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap fokus menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat, sembari menghormati penuh proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.
14: Nah, kalau itu kan biar aja proses berjalan begitu saja. Iyalah nanggapi bupati, kalau kan ikuti hukum, ikuti prosedur hukum. Itu ikut jajak prosedur.
15: Tidak mengganggu pemerintahan, Pak, nggih, dengan pemanggilan ya, beberapa.
14: Ya enggak dong, kan sudah ada jalannya. Katakan, ya. Katakan ini. Kalau semua mereka kepala dinas itu kena kabeh, ketangkap gara-gara, enggak juga terganggu pemerintahan. Kan sudah ada sistemnya. Ya. Gantilah BLT, gantilah. Enggak ada.
5: Sebelumnya, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD serta puluhan kelompok masyarakat POKMAS diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Magetan dalam rangka penyelidikan dugaan kasus korupsi dana Pokir yang telah menyeret 6 tersangka. Di antaranya 2 anggota DPRD aktif, mantan anggota DPRD periode sebelumnya, dan 3 tenaga pendamping yang saat ini masih ditahan di rutan kelas 2B Magetan. Kasus tersebut menyangkut korupsi dana Pokir periode 2020-2024 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 242 miliar rupiah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Jemaah Haji Kabupaten Kota Madiun, Ngawi, Magetan, dan daerah lain di Madiun Raya secara bertahap tiba di tanah air, disambut sukacita oleh pemerintah daerah dan para keluarga. Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony Grebek Suro sekaligus penanda dimulainya Festival Riok Remaja FRR dan Festival Nasional Riok Ponorogo FNRP. Pasca pemeriksaan sejumlah kepala OPD oleh kejaksaan terkait kasus korupsi dana pokir, Wakil Bupati Magetan menyatakan menghormati proses hukum yang ada dan memastikan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id. Dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok RRI Madiun, at RRI underscore Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adira Sodi. Selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut Sedunia sejak pengajuan pertama pada tahun 1992 oleh Kanada di Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil. Hari peringatan ini kemudian disahkan oleh PBB pada akhir tahun 2008. Sejak tahun 2003, The Ocean Project telah mengkoordinasikan hari peringatan ini dengan mengumpulkan para peserta setiap tahun. Hari Laut Sedunia merupakan hari peringatan untuk menghargai laut-laut di dunia dengan merayakan hasil-hasil yang disediakan oleh samudra seperti makanan laut dan kehidupan laut untuk akuarium. Laut juga menyediakan jalur pelayaran untuk perdagangan internasional. Polusi global dan konsumsi ikan yang berlebihan sudah menyebabkan populasi ikan berkurang dengan drastis. Hari peringatan ini juga memberikan kesempatan berbeda untuk menyelenggarakan aksi komunitas dan personal untuk menjaga samudra dan hasil di dalamnya. The Ocean Project bekerjasama dengan World Ocean Network, Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium, dan rekan lain dalam jaringan dengan 2.000 organisasi di dalamnya sudah mempromosikan Hari Laut Sedunia ini sejak tahun 2003. Acara Hari Laut Sedunia ini melingkupi serangkaian aktivitas dan tindakan seperti pembersihan pantai, program pendidikan dan aksi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut yang berkelanjutan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Perkiraan cuaca untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 untuk Kota Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi sepanjang dini hari, pagi hari, siang, dan sore sampai malam cerah. Untuk Kota Madiun pendengar, suhu ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 57 hingga 91%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 94%, angin dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Magetan pendengar, suhu berkisar 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 87%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Untuk Ngawi pendengar, suhu ada di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 53 hingga 89%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara untuk Pacitan pendengar, dini hari diperkirakan cerah berawan. Pagi hari, siang, dan sore hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 19 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 63 hingga 97%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 27,8 km per jam. Sementara terakhir ke Ponorogo pendengar, sepanjang dini hari, pagi hari, siang, dan sore hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 54 hingga 96%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Madiun. Selamat pagi yang mendengarkan lewat 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Juga di 99,5 Pro 1, di 105,5 Pro 1 RRI Madiun. Atau di AM 1008 kHz. Juga selamat pagi Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Kita masih di Madiun pagi ini pendengar. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.